Jakob ke bawah Injil kita tadi, Jesus Jakob ngejalai tenada kena bala rajudah mayanya kliok. Buat adat bahasa rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asalkan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari kedekirum ke raja, sida asalkan nerima seta masa raja nyampu. Buat runia rajudah, bahasa tidak beri ngagai pengari sebaka ngepengawak di masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat sangkut paut ngepengawak kenderima orang di dalam penemu ngau orang tinggerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku arebala rabai rajudah, ia tinunjuk ke bahasa ngau pemana ngagai orang di dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi, nanti orangnya ndang orang tinggari ke Allah Ta'ala, lebuah kita nerima sedak, kita juga nerima Allah Ta'ala, tinggirum ke sedak. Kita orang Kristian tahu benda ndak ngingat ketu, lebih lagi ke bahasa kita, ngeorang ti berjalai ke pengawak Allah Ta'ala, baik klesia kita. Bahasa kita suagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisik pengawak, maka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati. Lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida. Ti bisik dia tau nadai dia tabi. Anak saru menyadi, ndak dia tabi pan bala kami ti berjalai ke pengawak Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang buat Allah Ta'ala tu besai benar reti. Laban hari gaya tabik nuan ngepengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan ngau Allah Ta'ala mpu. Nada milih orangnya padri, tau ke ketikis, tau ke lerida aja. Anak mutik Nabi pemesai dunia tinggari ke perintah dunia. Tang kingat ke megak orang tinggari ke Allah Ta'ala, tigawak ke klesia kita. Munyi kumadah tali narai media hanturannya bisup ke atau kemuti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo tu dah milih orangnya nyadi ke pengaria dalam eklesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi. Lebuh kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita mensia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain tinggal soh pengawak nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu yampu tingemun ke pengawak ti nyelamat kita. Lalu kedua ianya Jesus Kristus ti mai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita mensia. Lalu ketiga, ianya bala mensia tiada seruan. Bala Nabi timberi ajar. Mensia tulis pengawak badas nunjuk setelahnya di kecuntung. Bala murid ti belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana. Tidak ada terima sedak ngakai urang bukai. Lalu keempat, ianya orang ti Arab ti ngelalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala. Sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketuk megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar, kebala kita itu berat kalah talo, ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, labannya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upahya. Menjadi, tidak semua kita boleh jadi seruan teka penyuruh Allah Ta'ala. Serta mengajar teka merita kejaku Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh jadi pedri, teka jadi pastor. Tang nanti kita boleh ngayan ke bahasa, serta merit sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dekat nerima upah rela Ta'ala sebaka ngepenyuruh nyambung.
Bok dunia tu, nayuh mensia ngerjau tai ti terbilang setelah dipuji orang bakora ti tuai menua Tilandia. Orang Tilandia berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerjau pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sida oleh mujur ngerjau pengawak sida. Sida semak madah ketuk berduduk ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebri, balau ti sebiliak ngau sida. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan bermua mayu. Munyi kerjaku orang. Hari belakang semua orang lelaki terbilang ndang besi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti besi merik sedang makai lalu nyenio ke pakaian sidak. Nyalai menjadi, pengawak ketika kerja di belakang, tiswah tidak ditemu orang, tenyukung orang pan derun yang besar reti bermualah talong. Nyalai kepala indai di rumah, setiap hari manduak pemakai, masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bola anak ngelaki. Pengawak ketika kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti bermualah talong. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat besawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat besawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua mensia kita tahu tidak dipedak lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nulung orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang di ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk mendara bala di nyadi padri, teka pastor, amat bala di masuk pengarap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban balau tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja atau ke eklesia pun, nyau nadai tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh balau kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu, bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung balau ti merik dari impu. Kelebih lagi, ngau pemerik teka sedekah kita. Laban sidak ke gawak ke gereja atau ke eklesia, kita pun berguna ke belajar. Kena hidup, lalu mayuh mengga besi anak, mengga bini tidak tupik sidak. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi dengan pastor, tak boleh mengga ada kena belanja ungkus bala di training, jadi pederi atau ke pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Jesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku ti penghabis mit. Laban ia murid aku, tetap dekat nyambut upah ia. Barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku ti penghabis mit. Laban ia murid aku, tetap dekat nyambut upah ia. Lebih Jesus kena jakuk ti penghabis mit itu, ia tahu benda berundi yang kena biak tiagi mit serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tiagi biak, tak kemit pasal Injil, ngak pesanalah talo. Tang tiap ikut kita boleh melau, tak kongerja utai, kena ngintu sidak timit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandia, tak nadai penemu. Kena ngajar bala tiagi biak, tiagi mit, tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas, kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tiagi mit. Bala apa indai tak kaki ini tingintu, nyaga, sedang hidup kesidak tiagi mit, dang megak ngerja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus megak tahu berundiang ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah beliau,
ngumbai bala murid sidanya bala timid. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil tak kebob kudus. So tak boleh ngajar orang, tak tiap ikut kita. Boleh ngajar pasal Injil, ada kita tunjuk ke ya. Dalam teladan, dalam ulah kita, keulia daripada orang. Menyiku aku madah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi kebob kudus, tiulah ada pedak. Tak ada baca sidak, tapi masuk pengharap Kristian, tak akan lalu Tuhan. Tuhan Jesus, yang tak benda-benda, kita sudah nyadi orang Kristian tu mah, nyadi ke penampak dunia, nyadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tenunjuk ke kita tadi, sudah lalu Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Jesus. Tuhan kuda nyelamat kita, di disembah kita, di dititiah ke kita. Nyalai tugas ke nyadi saksi ke Tuhan, tugas ke nyadi pengari Allah Ta'ala, bumbu ramayu, nyak utai kepatut, ditimbang kita ngau berat. Setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu delengkak ke aku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku maik balap peninga sama dia jenuh. Serta lalu bersampi ngu aku ngagai latar lah tip taro ngu apai kita ngenak sampi ke diungkup keminggu tu ya minggu Trinity keempat. Oh Allah Ta'ala tip nyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu untindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sesuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai seta berseruan ke wan. Kami oleh ndak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apai kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak wan Tuhan kami. Hidup sebagai perintah menuan dalam penyerakup Roh Kudus menanglah talas kuaja detuk ledatai belum-belum ya. Amin. Nyarai yang hati kita ke penemu baru minggu dudi maitu jam aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita lebih lagi berminggu tidak kau datai mupu aku.

0: Ianya nak kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Ikin jadi tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti berita ke bisik dibaca aku ba pes Facebook berita RTM Sarawak ke bisiknya di Seratuak ya. Jadi sikut pengerja pengawak kasau muju ditangkap polis pengudah ya tu tadi di pelabak ke Maluk bini yang kena tayar tau ke Mozek kena hari tiga tu tadi ya. Jadi suspek ya ke berumur 47 tahun ya tadi di pelabak ke Nyerang bini ya pengudah seduaya tu tadi ke Belayak serta bersawut-sawut ya maya ke Belayak tu tadi ne seduaya bertima Jakob sedawa itu tadi ne. Jadi bekau hari ke belayaknya tadi peningah bini ya ke berumur 40 tahunnya tadi bakal bak kening lalu irau ke pengelukun diri dia mansa tau ke bini itu tadi terus ngagak report polis sebedau suspek ditangkap bak rumah yempu di Melinggo Lama Seratuak kena hari 4 tu tadi ya. Jadi pansiat tumu tertemu ke layaknya nyadi pengudah suspek pek tu tadi nuduh bini ya bisi kawa tau ke bisi gila ngara bukai meh kebenar ya tu tadi ne bisi kawa ngau lelaki bukai dituduh ya bisi gila ngau lelaki bukai meh bini ya tu ne. Jadi maya penusahnya kenyadi dia suspek mega di pelabak ke benung dalam pengeru dadah ko kita ini. Jadi kes tu dipansi hari baruah Seksyen 324 Kanun Keseksaan ketegal sengaja ngemedis ngena senjata tau ke perengka di tau mai penusah. Okey, tadi Siti berita ke dikunci kakungo kita ba awak pengerak pagi kak nemu ngasilik lagi oh, ngambil nyamah lagi nyemetak lagi kita ulih ngelawak Facebook berita RTM Sarawak ABC berdia kita boleh maca ini. Okay, jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Griman Ujang sitik program tik dikeluar ke Ken Michael lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningah pukul 9 lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di Tabur Terus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugulai Ngau pengeluar program kami ia kebukai nangkan ketuk lagi ba Y9-12
1: jadi berkenyak mega hari minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega e-peraduan jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya kita bisa nyelia ke 4 itik motosikal 4 itik motosikal jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena laban ukai seminha Ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Oh, udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran. Nyengkawum registration. Oh, nyembunyi kaku tadi tak. Nadai mai utain wan. Oh, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai dia lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar-biar gara bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan untuk kepenudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
2: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

Selamat datang ke semua bala kita lalu selamat ninga program Tunggat Semangat pagi itu lalu ke semua bala kita lalu sebenarnya awak ke kita ngemon ngepun ke tau ngau sampi Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Jesus. Terima kasih di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenal merekat, lalu terus merekat program Tugas Mengat tu Tuhan. Awak ke dengan program tu, mayuh bala diperansang, diangkat, di lalu ngasai ke penghidup derempu amat-amat diperansang ke ngau ajal di tu Tuhan. Tuhan terima kasih, aku nyerah ke tiap ikut semua bala peninga, ngagai jari nuan siku ajak dalam nama Jesus Tuhan ngau, penglepas kami kami dap sampai. Amin. Bila peninga utekak di baik aku ngagai kita pagi tu berjakuk pasal dia tu mah mayanya. Maya nama dia tu mah mayanya Tuhan ngangau ke tiap ikut kita ti Arab ti ngelempai mangai ke penghidup kita ngagai ya. Ya, bak musim tu bak maya tu Tuhan ngangau ke kita datai ngagai ya. Ya ngerja pengawak ni ngerja penekak ya. So awak ke kita ti mengkang berjaga. Okay, berlama lalu anang sekali tindu, anang sekali ngantu. Awak ke kita terus dani lalu dani berlama lalu nama arti jakut dani dito ianya kita nemu nama utaitik nyadi ya nemu nama utaitik ngelingi kita kita dikangau madah ke pasal pengamat tu ngagai kita. Nah bak leka jakut Tuhan bak buat Matthew 25 dito bisik berjakut pasal gamal ti cukup balat manah ngamal ke gereja ti tindua ngagai orang ti Kristian ti tindua lekai Yakub ditok madah 10 ekor inok bungas tok mah gamal gereja gereja ti tindua kita dia suah Tuhan nyadi ke pemadah ya ngangau ke kita nyadi ke pengangau tang kumpulan ti nak tindua siapa kumpulan ti nak tindua ianya bak baris keenam ya bak baris keenam bak baris ke satu terus ngagai baris ke 7-8 menjakuk ke pasal ya sidaknya tindua sidak ya nak terdani ke diri tang bak ayat keenam leka jakuk ayat ke ayat keenam ditu tu mah kumpulan ti dani sidak sidak dani sidak nak tindua sidak nemu maya musim mempelai lelaki datai ya lalu sidak ti nemu tu sidak ti nak tinduak tu ti bergerak ti ngerak orang ti tinduak ti ngangau ke orang ti tinduak nama arti ke jakuk tinduak di tu bala peninga arti jakuk tinduak di tu ianya sidak ti nak nemu utai ya nak nemu nama titik nyadi dalam penghidup rohani kita nya alai bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti nemu Jesus ya mah jalai pemenal ngau penghidup awak ke kita nya ti nyadi ti mengkang dani belama lalu terus nyadi ke orang ti pengangau orang ti ngerak sidak ti agi tindua nah menyadi dalam Tuhan 10 ekor induk bunga tu nama penyadi sidak ya ya penyadi sidak ya jakuk Tuhan madah ingat 5 ekor kepintal ya ngau 5 ekor ti belik 5 ekor pintal 5 ekor belik ta 5 ekor pintal lebuh mempelai lelaki datai lebuh sidaknya belak dani udah digerak tadi lalu laban sidaknya udah bisik udah nyikap derempu ngau minyak lalu sidak oleh tamak lalu ngau orang ngamat mempelai lelaki datai tan sidak ti beliknya tadi nama penyadi dah sidak ti nak nyikap diri derempu 5 ekornya tadi penyadi sidak ya dinga lebuh mempelai lelaki datai semua orang udah tamak pintu ditutup nama titik nyadi 5 ekor ti beliknya tadi lalu na uliah tamak so nama penyadi lebuh sidak enak uliah tamak penyadi sidak ya na ngagai begulai ngau mempelai lelaki tik ngamat tik ti

teka nama-nama teka penekak isik sidak ya, nama-nama teka penekak asai sidak ya, tang sidak ya nak nemu nama utai ke depada Allah Taala ngagi penghidup sidak ya. Anak berkenyak menyadai au nah Bak Matthew 7 ayat ke 21 nyebut, ukai semua orang kengangau ke aku, Tuhan, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga, tang semina orang kengerja penekak apai aku lekan jakut dia madah ko danduk je baru belah peninga ya, ukai semua orang ti ke ngangau ke aku, Tuhan, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga, tang semina orang ke ngerja penekak apai aku ti di serga. So nama ajal ditu, nama padah ditu, nama tangkan ditu, ajal ditu, tangkan ditu ngagai kita, awak ke kita ingin lapal dekat ngerja penekak Allah Ta'ala. Namau tikedah suahya, namau tikedah jalbak leka jakuk ya. Anang nyadi anak tik mancal, anang nyadi anak tinggai ninga. Ya, tang awak ke kita terus dekat ninga, lalu dekat ngerja. Nama utai tikuk leka jakuk Tuhan. Ingat leka jakuk Tuhan tu, ianya ukai bunyi kenuk ke orang. Oh, kelama leka jakuknya puluh tahun keliak. Dinga, ia ti puluh tahun keliak sebaka ngau dia tu. Nama kebuah laban Tuhan kita sebaka keliak, subak, sarito ngau jemahila Tuhan kita nak berubah. Amin. Ya nak berubah. Nyak lai menyadik dalam Tuhan. Jakuk ya nyak mah. Dekenak kita berlalau. Dekenak kita bertengau. Dekenak kita amat-amat nak limpang kibak ke kanan. Lalu awak ke kita terus ngasi. Terus ngasi ke leka jakuk ya. Amin. Matthew 25 ayat ke 6 daripada ditok tadi. Dengar tadi. Kita nak tinduak. Kita bak kumpulan ti. Nak tinduak ya. Nak sebaka ngau 10 ikut inuk bunga senyak tadi. Ting lamang ke orang mayuah. Amin. So sampai aku awak ke semua kita bala peningah. Kita bakal orang ti bak kumpulan. Ayat ke-6-nya. Sebut lekan jakuk ayat ke-6. Nama pengawal ayat ke-6. Sidak ti ayat ke-6-nya. Ya, Matthew 25. Sidak ia berjaga-jaga. Sidak ia bersedia. Sidak ia nganti penatai mempelai lelaki datai. Lalu ngemai orang datai ngagai pengerami perintah serga. Menjadi dalam Tuhan. Ingat kota itu. Tuhan dekat datai awak ke kita ti ngelempai mangai ke penghidup ngagaya anang sekali-kali kita terunda-runda anang sekali kita itu terikut-ikut ni tiah ke pengawak orang ti bak dunia tu ya ti kesedik semak ke tinduak dan awak ke kita amat-amat jadi orang ti pengangau jadi orang ti bergerah madah ke sidak ngerak ke sidak ke tinduak tu lalu madah ngagai sidak ya awak ke sidak ya nak nyau terperajuk lalu laban utai ti badunya tu nama penyadi nanti sidak ya nak dikelala oleh Tuhan sidak ya dekat napi pemedias dekat napi pengerusak ya lebah Tuhan datai kedua kali ingat leka jakuk so gambaran ti depan aku ditu bala peninga bisik duit ti gamal ti manah mai kelimpah hari orang ke 10 ikut induknya tadi au nemu satu leka jakuk gamal ditu debai aku penghidup kita awak ke baka kuda dikumai orang a broken horse artinya kuda ti udah dijinak menjadi dalam Tuhan kuda ti lial ya Tuhan atau ketuanya nak uleh ngenaknya nak uleh menunggangnya okey nak uleh depan bak ya okey berkenyak megak penghidup kita nanti penghidup kita bakal kuda lial Tuhan nak uleh ngenak penghidup kita tang awak ke penghidup kita bakal kuda ti uleh kena tuannya dijinak ke dulu awak ke kita belajar jinak ngau Tuhan awak ke kita belajar semak ngau Tuhan awak ke kita pasal belajar rindu ke ngerja pengawal Allah Ta'ala. Amin. Anang sekali-kali ngasuh penghidup kita lial. Nitiah ke pendekat orang bak dunia tu. Lial ngerja tu. Lial ngerja aja. Ya macam-macam utai ti. Dia kena ngidup derimpu. Tang penghidup ti lial bersenyak. Ti ngerusak penghidup derimpu. Ti ngemedis ke penghidup derimpu. Ti nyadi ke batu penekul ngagai pemansang penghidup derimpu. Nyak alai menyadi dalam Tuhan awak ke kita bakal
kuda ti di jina. Kita jina datang ngagi Tuhan. Kita rindu datang ngagi Tuhan. Kita dekat datang ngagi Tuhan. Lebih kita rindu, kita jina, kita semak ngagi Tuhan.

nyak ti ngasuh kita nemu nama utai ti dipadah ke Allah Ta'ala ngagai penghidup kita. Amin. Tadi kita bersemak ke bakal orang ti tindua. Dia kita nak tindua. Haleluya. Ditu ya nyak bakal awak kita berkuda ti jina. Tuhan ya uleh ngenak ya. Uleh menunggang ya. Bagi nyak megak penghidup kita. Allah Ta'ala uleh ngenak kita. Uleh ngenak kita nyadi ke pemadah. Nyadi ke pengangau. Siti nak gambaran debaik ku ngagi kita ba Ezekiel. Ba Ezekiel 37 ayat 1 bala peninga ya lalu kebaruhkin baca kebaruhkin au. Deba Ezekiel 37 tu berjakuk ke pasal rangkah tulang ditu dry bone, okey, rangkah tulang nama tu terpedak nama arti gamal rangkah tulang ditu gamal rangkah tulang artinya nadai penghidup artinya mati ya ke arti nadai penunga tang dinga tang lebuh Tuhan udah berjakuk lalu ngidup ke ya nak nyala nyagah lebuh Tuhan udah milih kita, okey, nadai utai oleh nagang bekenyak mega lebuh kita medak tulang ti rangkainya tarik. Lebuh Tuhan udah milih ya, lalu ngesuah ke sport ngagaya. Ka ya mati rangkai ya ti rangkai tulang nya tadi tulang ti rangkai dia tu uleh nyadi bisi gumpal isi lalu uleh nyadi kering lalu ia deka uleh nyadi so dadu Allah Ta'ala ti besai so sampai aku menjadi dalam Tuhan dinga tu awak ketiap ikut kita yes penghidup kita dulu sebab bakar rangkah tulang ya ti nadai bemaya ya ti nadai penghidup bimia tang lebah Tuhan udah datai ngagi kita oh ya penuh ngau penghidup lebah Tuhan dah datai ngagi kita oh ya penuh ngau pengering dia tu ya nak limpang ya nak terunda-runda ngerja utai ti bak dunia tu tang yang mengkang fokus mengkang merenyang ngagai sapa Jesus Kristus ngagai sapa Tuhan ya Jesus nyebut aku mah jalai pemenal ngau penghidup nadai siku orang oleh ni datai ngagai apa inti nak nengah aku penghidup ya nang aman-aman oh dilempai dipangai kaya ngagai Tuhan Jesus ti nyadi ke Tuhan ya. Amen. Ingat nyadi dalam Tuhan kita ini kesembah ke bakar dan kayu Jesus nyak pun ya. Amen. So lebah kita yang menggang beringgap bak pun ya kita dekat berbuah lebat. Dinga menjadi dalam Tuhan. Tuhan bisik perambu bak penghidup nuan. Tuhan bisik perambu bak penghidup kita. Nyak kebuah anang nyadi Kristian mancal. Oh, menggang datai semak ngegaya. Menggang datai semak ngagai Allah Ta'ala kita. Dia nuan dekat ngasai ke utai ti luar biasa dekat nyadi bak penghidup nuan. Nuan dekat ngasai ke utai ti nak uleh dikerja nuan, utai ti nak uleh disadang nuan, utai ti nak uleh nuan dulu subak lebuh Tuhan dah milih nuan, lebuh Tuhan udah ngau nuan, lebuh Tuhan udah ngenak penghidup nuan, menyadi dalam Tuhan. Nang amat nuan orang ti biasa, tang dia tu nuan nyadi orang ti luar biasa di dalam Tuhan. Nama kebuah, ukai ketegal pengeriang nuan, ukai ketegal pemandai nuan, ukai ketegal pengelaniak nuan, ukai ketegal pemisik nuan, tang ketegal Allah Ta'ala ti ngau nuan. Lalu awak ke leka jakuk tu disebut bak pemansut 14 berjakuk Allah Ta'ala berperang ngari ke nuan. Haleluya. Bak pelipi, bak pengujung, bak pelipi leka jakuk dia madah. Ngau Tuhan, aku uleh ngerja semua utai. Aku uleh nangkup semua utai. Nama kebuah laban Tuhan nyatinya di kepenolong, nyadi ke penyukuan kita. Nya alai bala menjadi dalam Tuhan, berpun dari dia tu. Lempai panggai ke penghidup kita yang ngagai Tuhan. Anang terunak-runak ngau penghidup kita itu dulu kelia. Ingat, Tuhan udah merik kita pemenang. Awak kenuan nyadi ke pemenang di dalamnya. Tuhan udah merik nuan pemenang. Anang ngagak derempu Allah dalamnya. Anang ngikat derempu ngagai utai ti bak dunia tu. Berindik, berpegai bak pengamat jakuk Tuhan. Jakuk Tuhan ti nyebut munyi tu. Enti nuan nemu pengamat. Pengamat dekat ngelepas kenuan. Awak ketiap ikut kita itik nemu pengamat leka jakuk Tuhan yang lepas ke kita ari utai itik ngemuta ari utai itik ngemula ari utai itik ngasuh pediang kita nyak tulik ngasuh mata kita nak terpedak ke utai ya tang awak ke
Allah Ta'ala ti udah ngau kita, udah miliak kita, nyak ti ngasuh mata kita terang agi ninga meda utai kepada Tuhan. Pendiang kita itu terang agi ninga nama jaku Allah Ta'ala ngagai kita. Lalu leka jaku inya nyadi ketengau, nyadi kelalau, singkang pejalai kaki kita. Lalu dininu kita berindiak, dininu kita berjalai, pemenang deka entudi kita bersama-sama ngau kita. Amen. Menyadai pulai ngagai pun, dia tu mah maya ya. Dia tu mah musim ya. Tuhan ngangau ke kita, datai ngagaya. Awak ke kita terus datai ngagaya. Lalu dikena Allah Ta'ala, dikena niat nama, nyadi ke pemadah, nyadi ke pengangau. Bakal bak Matthew nyak tadi, okay? Bak ayat ke-6, kita itu nak ukai orang ti tinduak, tang orang ti dani. Amen. Ukai orang ti nak nemu tai, tang orang ti nemu tai. Kita bersedia belama, mempelai lelaki dekat datai. Kena mah penghidup Nuan, awak ke penghidup Nuan, penghidup ti bisi reti bak dunia tu. Penghidup ti nang amat-amat nyadi dikena Tuhan. Bakal kuda Tuhan yang oleh ngena, oleh nepan kudanya berkenyak megak Tuhan. Oleh nepan, oleh ngena penghidup Nuan, ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa, ngau menua. Nengah penghidup ti Arab ke Tuhan, kita nyadi ke pengubah. Nengah penghidup tiap ikut kita itu ngelala Tuhan, kita yang jadi ke penampak, awak ke kita yang jadi ke pengubah, awak ke kita yang jadi ke penampak, awak ke kita yang jadi ke garam, bak dunia tu. So Tuhan merkat kita, selamat hari Minggu. Sebedau aku nyurut ke dalam pu, aku dekat nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih ke program Tungkas Semangat tu agik Tuhan. Lalu sampi aku awak kena merekat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berkelimpahan datai rinuan siku aja. Nadai siku diseliah kenuan, nadai siku ditinggal tang tiap ikut. Tiap ikut belat peninga ti dina tu Tuhan, sida engah saya keberkat ti datai ri syurgawi, ti datai ri nuan, ari Tuhan Jesus iko aja. Terima kasih Tuhan, turut pinta aku dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dap sampi. Semuanya buat, amin. Tuhan berkat. Bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses itu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam hal itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam siaran Geng Pagi Mid FM hujung minggu pagi ini 28 Jun 2026 bertemankan Leo sehingga jam 12.30 hari gelap. Okey, dan apa khabar kita orang yang baru bersama kami di Mid FM? Terima kasih kerana memulakan pagi kita orang bersama Mid FM sawas pagi sehingga jam 6 petang kelak. Okey, Leo menemani anda dan sebentar tu kelak kita akan kongsikan info sukan berkaitan dengan Piala Dunia yang berlaku jaringan ataupun pasukan mana yang mara ke peringkat kalah mati 32 dan juga info cuaca sebentar kelak. Apapun kita terus berhibur dengan lagu untuk lagu untuk mulakan ruangan pagi kita, lagu dendangan Zainal Dalam Diam. Teruskan bersama kami Game Pagi di Mid FM.

Info Sukan Media FM untuk hari ini 28 Jun 2026 untuk keputusan Piala Dunia FIFA 2026. Mana pelawanan terakhir peringkat kumpulan dan permulaan pusingan kalah mati sedang berlangsung pada hari ini, di mana keputusan yang telah disahkan setakat ini pada nama 0-2 untuk England, Croatia 2, Ghana 1, dan Colombia menentang yang pertiga masih di baik-baik di hujung perlawanan. Dan Kongo 2, Uzbekistan 1 masih belum keputusan muktamad. Dan perlawanan pada hari ini 28 Jun 2026 di antara Jordan dan Argentina akan bermula 9 pagi nanti. Di mana untuk pengetahuan, Argentina telah pun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan J. Dan Argentina akan menentang Austria untuk perlawanan kumpulan J. Untuk pusingan 32 terbaik akan bermula hari ini, akan seawal 3 pagi nanti, perlawanan di antara Afrika Selatan dan Kanada. Dan Argentina sudah pun layak ke pusingan 32 kalah mati. Portugal masih bersaing untuk mendapat tempat kedudukan terbaik kumpulan K, dan Afrika Selatan menjadi antara pasukan kejutan kejohanan dengan kemara ke pusingan kalah mati. Itu tadi info Sukan Media FM. Segala infografik akan dikongsikan di Facebook Media FM Official.

Ya, teman pengganti dan dengan Black Hanifah dan juga Malik untuk anda di Mira FM. Masih bertemankan Leo di Game Pagi Mira FM. Dikongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuat kuasa jam 9 pagi tadi. Selama 2 jam pada pagi itu, saya ada hujan. Pada petang ini, ribu petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Cuaca buruk kadar laut dan perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Ya, suhu pada hari ini 24 hingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada rakan pegawai bertugas Siti Hawa binti Ismail dari Jabatan Met Malaysia bagi Miri. Terima kasih. Dan untuk itu kita teruskan hiburan kita. Lagu dendangan Adila Suhaimi dan Fik Gelas Memori untuk anda Miri FM.

Yalah, good ending dengan Fik dan juga Adila Suhaimi. Ya, katanya glass memory. Tentunya ada memory muncul setiap hujung minggu. Maklumlah hujung minggu katakan. Nah, okay. Kepada kita orang yang baru saja bersarapan, okay, kurangkan manisan dalam minuman, tambahkan sedikit manisnya pagi tu. Di sejumlah kita orang. Okay. Selalunya pagi tu ada yang merancang nak pergi ke destinasi impian kita orang, dan ada yang mbak orang tersayang. Okey, macam pagi tu Moon Leo lah. Moon Leo akan jalan-jalan di kawasan yang si pernah Leo pergi, yang dekat-dekat lah. Contohnya ke kawasan Ulu di Long Long, sebab Leo ada nangga di YouTube, di media sosial, kebanyakannya di kawasan Long Long yang jauh dah dari hirup pikuk kita di kawasan bandar tu. Paginya memang best, dengan embunnya, dengan nyampunnya, suasana paginya yang kita perlukan hujung minggu. Okay, mungkin kita orang plan nak jauh dari hidup pikuk kehidupan di bandar, berjalanlah kita orang untuk healing, kata Tena. Mundah healing teh, balik kelak esok sambung kerja. Okay. Dan apa-apa sebentar kelak kita akan kongsikan pencet pagi yang terbitan DJ Mul kita, dan apapun kita terus berhibur dengan lagu tu. Lagu dia dengan Andy Bernardi, Aku Nak Kahwin katanya. Dan Iman Roy Hianyati, teruskan bersama kami orang di Geng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Dalam sebuah kampung, ada seorang lelaki ni yang sangat suka memberi nasihat kepada orang lain. Jangan suka bergaduh, jangan suka membuang masa, jangan suka memfitnah orang, jangan itu, jangan ini dan banyak lagi jangan dan jangan. Akan tetapi, dia ini terkenal dalam kampung, suka mengadu domba, mengatur orang dan kuat memfitnah. Budak itu curi duit masjid lah, makcik rumah hujung tu bela hantu lah, pakcik ni ada perempuan simpanan lah. Sampaikan ketua kampung pun menjadi mangsa fitnah lelaki ini. Hinggakan hampir-hampir muka ketua kampung nak ditumbuk oleh penduduk kampung akibat fitnah lelaki ini. Pernah ketua kampung memanggil lelaki ini untuk membuat penjelasan atas fitnah-fitnah yang telah dilemparkan kepada semua mangsa yang terlibat. Tetapi lelaki ini hanya menafikan.

0: menyalahkan dan menyalahkan pula orang lain yang tidak bersalah. Akhirnya, orang kampung telah sepakat untuk memulaukan lelaki ini. Orang kampung jadi sangat marah kerana lelaki ini hanya pandai nasihat orang lain sahaja. Tetapi dia sendiri yang buat jahat. Macam ketam yang mengajar anak jalannya jalan lurus. Tetapi dia sendiri jalan bengkok. Tuan Pan, dalam hidup kita ini pasti ada manusia yang macam ini kan? Kata-katanya manis, selalu beri nasihat. Tetapi sebaliknya, diri sendiri melakukan perbuatan tersebut. Kadang-kadang orang lain nak melihat contoh tauladan yang baik dari seseorang. Contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara. Iaitu memberi nasihat dengan perilaku kita yang baik. Jadi, jom buat baik supaya nasihat kita diterima orang. Ingat, contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

Ya, lagu Din dengan nama Jahari, lagunya Sebuah PC. Sebuah PC memang orang kata PC tu dapat daripada kata-kata yang bagus, yang dapat memberikan kita semangat pagi. Itulah kita mesti ada kata-kata yang berpuiti sebagai itu. Maklumlah kepada kita orang yang berjiwang-jiwang pagi itu, confirm lah kita orang berjiwang berada dengan bisikan, kan? Okey, sebentar tu kelak kita akan ke pusat Radio Kuala Lumpur untuk kita ikuti Dunia 10 Pagi. Dan sebelah saya kita akan bersama rakan kita di Limang FM dan juga Bintulu FM untuk segmen Halu. Dan kita akan bukakan talian di jam kedua untuk sampaikan salam buat yang tersayang, yang jauh di mata, dekat di hati. Baik, kita akan terus berhibur dengan lagu Sufian Suhaimi, Takdirku, dan juga Hafiz Suib, Yang Kau Mahukan. Teruskan bersama Mek Wang di Geng Pagi Hujung Minggu, Mira FM.

0: Selepas Ahad bermula 10 sampai 11 tengah hari, pagi, kita akan bersama Limbang dan juga Bintulu FM. Kita dapatkan rakan kita Bintulu FM sebab di sana. Hello Bintulu.
1: Halo, selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Selamat, Lioku.
0: Selamat berhujung minggu Argentina dan Jordan.
1: Ya, yeah, Argentina dan Jordan. Yalah tak ya, Leo. Si podcast tu, Leo.
0: Okay. Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah, Zana sehat pagi tu, Leo. Cuaca di Bintulu pun cerah, baik tak pagi tu. Kalau Leo di Miri, apa khabar? Kita di Sinun, Leo?
0: Dia sebenarnya demam. Demam bola.
1: Demam bola. Zana mau tanya Leo tu. Leo tu antara apa tu? Pasukan ni yang disokong kita tu, Leo, untuk dia, Piala Dunia tu, Leo.
0: Dia sokong Germany.
1: Wah, Germany.
0: Kita siapa?
1: Kami, yalah kami tengah nangga pasukan yang kami suka tu. Argentina. Sudah semestinya.
0: Okey, sudah semestinya. Okey, kita dapatkan rekan kita di Limbang FM.
1: Yeah.
2: Hello. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Yo, dan Zana.
1: Ya, selamat pagi. And
0: demam bola ke apa ke?
2: Demam bola juga ni.
0: Demam bola juga.
2: Demam bola, demam rindu semua ada.
0: Demam bola, demam rindu, lain macam
1: cukup,
0: tu.
1: Cukup lain package. Macam.
2: Cukup package.
0: Okey, dalam 32 ataupun 48 pasukan yang ni, yang mana pilihan di hati N ni?
2: Semestinya lah pilihan saya Perancis.
0: Perancis. Geng Mape ni.
2: Geng Mape.
0: Tak apa. Itu memang orang kata memang kita memang demam bola lah sebulan ni.
2: Tak demam bola. Masing-masing kita ada pilihan kan, Leo.
1: Macam masing-masing ada pasukan yang kita minat.
0: Macam Leo jangan dipandang mata dia. Memang kembang sikit.
1: Kena Leo.
0: Biasalah demam bola.
1: Faham.
2: Berjaga
0: sawah pagi sebab match pun kadang-kadang 1 pagi, 2 pagi. Memang berjagalah. Dah habis first match ya. Kepat ada lagi match lagi. Sambung lagi. Sampai ke pagi, sampai ke jua menanggal ya. Dan si keluar bilik dah.
1: Si boleh diganggu ya, Leo?
0: Si boleh. Macam mana kita fokus ya.
1: Benar.
0: Fokus ya siapa dia ganggu ya.
1: Benar.
2: Waktu bekerja pun kita nanggap bola juga.
0: Nanggap bola sambil kita pola kerja lah. Mata ke TV.
2: Mata ke TV. Mulut berkelakar.
0: Macam
1: kini
0: tu.
1: Macam kini tu sebenarnya. Mata Zana tu ke TV. Mata Zana tu Leo dengan N.
2: Si fokus.
0: Si fokus. Sebab kita memang minat pemain tu macam kumpulannya, pasukannya memang kita harapkan setnya marah ke pusingan seterusnya.
2: Peringkat seterusnya.
0: Okey, kita tinggallah apa yang menang sekejap kita gelak. Pasal apa boleh je.
1: Okey, kita ketepikan dulu.
2: Kita tinggalkan dulu.
0: Tinggal dulu. Sebab mata dah ada dah. Mata kita ke TV. Jiwa kita kita pun suara kita di radio.
2: Berbelah pagi.
0: Ialah keunikan penyampai semuanya. Penyampai radio. Mata ke lain, suara ke lain.
1: Kadang-kadang fikiran pun ke lain.
2: Fikiran ke lain.
0: Okey. Kadang cuaca di Limbang ini macam ni. Okay.
2: Cuaca di Limbang panas, Leo. 2-3 hari tu memang cuaca di Limbang tu panas di situ lah.
0: Memang best lah panas. Memang
2: panas.
0: Mau pola kerja di kebun best. Mau diving pun best. Macam apa? Mau dah tik macam mojo jogos. Kita berbual game. Macam di Bintulu macam ni, Jana?
1: Kalau Bintulu pun sama, cuaca cerah pagi tu, Liongan N. Baik cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu cerah pagi tu.
0: Okey. Dan apapun sebelum kita mulakan, Leo mainkan lagu dulu lah.
1: Boleh, silakan.
0: Lepas tu giliran Limbang lah main lagu, boleh?
2: Boleh.
0: Lepas lagu tu lah, boleh?
2: Boleh.
0: Kita beribu dengan lagu tu, lagu dendangan Intan Maya untuk N lah. Dah lama kami dua N si bertemu di radio tu.
2: Ya, rindu itu.
0: Rindu. Okey, lagu tu untuk semua pendengar kita di Halu.
1: Halu.

0: Ya, lagu dengan cinta serta simpul rapi, eh.
1: Ya, itu dia.
0: Dah pulih rindunya.
1: Dah boleh.
0: Dah boleh, eh. Okey. Dan apa pun, N sudah dengan lagu kelak. Okey. Kita minta Sizana dengan ucapan sahabat-sahabat Windu Live FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih Leo dan Anne. Pagi Tok, mana yang nak titipkan salam? Kalau di Bintulu, boleh kongsikan salam-salam anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Dan apapun, mohon maaf sebabnya kalau nak menghubungi Zana di konti, talian kami orang belum lagi dapat digunakan. Masih gig sakit, kata orang Tek. Jadi siapa boleh titipkan salam bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, Leo dan benar, Leo dengan N
1: demam bola.
2: Kenapa?
1: Demam
2: bola. 1-0 dah, Leo.
0: 1-0.
1: Oh, tahniah Argentina.
0: Tahniah Argentina.
2: Okey, apapun Zana nak kongsikan salam yang Zana terima pagi tu daripada Andrew EB dari Tatau. Katanya halu, katanya buat mak bapak, adik-beradik, saudara Mara, Jambai, katanya semoga sehat dan ceria selalu. Dan katanya si lupa juga buat DJ Limbang FM, Miri FM, salam sejahtera daripada Andrew EB. Kalau boleh nak minta lagu Ain Syakirah dan Farah Inshirah, Kukunci Rindu Buatmu. Dan seterusnya, salam yang Zana terima juga pagi tu datangnya daripada Adi Asan, katanya tengah dengar dari flat Sungai Pelan Bintulu. Layan, katanya 3 stesen Miri FM dan Limbang FM pagi tu. Dan katanya nak dengar apa je lagu dangdut ataupun lagu orang putih, mun ada khas buat semua pendengar santai je di rumah pagi tu, daripada Di Asan. 2 titipan salam pagi tu dari rakan kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kembali bersama Leo di Konti Miri FM.
0: Okey, terima kasih Zana. Zana ku lama.
2: Ya, Leo ku lama si ya bersuara dengan Leo di udara.
0: Yalah, okey, terima kasih Zana. Dan 0854236634 untuk kita orang yang ingin sampaikan salam menerusi telefon. Okey, kita dapatkan telefon tu dari pemanggil kita. Hello, Mira FM.
3: Hello.
0: Siapa di sana?
1: Hello.
0: Siapa tu?
3: Teka.
0: Aduh.
2: Teka Leo.
0: N.
3: Betul.
1: Okey. Hi,
2: N. N bertemu N.
0: N bertemu N.
1: Oh, N bertemu N lah itu.
0: Okey, N.
3: Rindu nak kelak biru
0: dikit,
3: nak sebut ni satu
0: N tu. Siapa? Di, kalau N Limbang lain. Kalau N N tu kau lain. Kan, N?
2: Apa khabar, N?
3: N tu kau, macam tu.
0: Apa khabar, N?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Dah sapan tadi?
3: Dah, baru je lepas
0: terapan. Apa, makan apa, Teh?
3: Makan kek lumut sama kek belacan.
2: Wow, kan bukan serapan kawan hari tu. Kek lumut dan kek belacan.
1: Boleh tahan.
0: Apa, Umar Datik, kan raya, dah raya, gawai. Gawai pun rasa belum habis lagi. And then tentunya kek yang masih belum habis lah.
3: Sebab mula sendiri lah.
0: Oh, berarti.
2: Mula sendiri.
3: Kata nak makan mula sendiri lah.
0: Okey. Mesti mesti entuk pandai pola kek kau. Oh.
3: Pandailah sikit-sikit.
0: Boleh. Dapat pola untuk kami tiga.
2: Benar. Boleh hantar ke konti Miri FM, Bintulu, di Limbang.
1: Tapi orang mau juga keknya, nak merasa juga.
0: Okeylah, En. Okey, salam sediakan salam hujung minggu itu.
3: Dia apa khabar?
0: Kami sihat, walafiat. Mun kita sihat, kami pun sihat juga.
3: Ya, Pak.
0: Ya, benar.
3: Di sana?
2: Sehat, En. Sehat je kami di Bintulu.
3: Kalau di En dekat Limbang.
1: Sehat, semakin sehat.
3: Semua lah ya. Apa keadaan cuaca dekat Limbang macam ni?
1: Cuaca Limbang pada itu cerahnya panas lah.
3: Marah saya.
1: Oh, marah. Pandai marah juga cuaca tu.
3: Kalau di Bintulu macam mana keadaan cuaca?
2: Bintulu pun cerah, En. Ha, walaupun cuaca marah, tapi kami si marah hari tu, En.
3: Tetap ceria-ceria selalu.
2: Benar. Ha. Kami orang bertiga tetap ceria selalu.
3: Boleh marah-marah pula pendengar si mau masuk pula.
0: Oh, seboleh ho, seboleh marah ho.
3: Kalau
0: cakap
3: Migi macam
0: ni keadaan tu. Migi okey. Kita ditukar okey lah di Migi.
3: Kami kerja dekat Sabah dah sekarang
0: tu. Sabah kah? Oh, kita di Sabah. Oh, jauh dah.
3: Baru jadi apa? Baru jadi kirim semalam pergi Sabah.
2: Jauh itu orang.
0: Jauh.
1: Pergi Sabahnya.
0: Dah jauh merantau.
3: Mau lah nak merantau pergi Sabah tu, tapi atasan in yang buruk.
0: Siapa?
3: Bukan banyak apa, banyak pelajar baru masuk. Jadi paksalah pindah.
0: Siapa yang penting jangan tinggalkan
2: jangan lupakan asal usul.
0: Asal usul.
3: Betul. Ingat juga di lupa juga tanah kampung, tak dilupa juga tempat yang dibesarkan, tak lupa juga.
0: Okeylah, En, sampai ke salam, En.
3: Okey, sampaikan salam ni buat makcik En yang berada juga. Tak lupa juga buat nama En. Tak lupa juga buat bapa En. Tak lupa juga buat makcik En yang di Limbang. Semoga sehat selalu. Tak lupa juga buat di Jezana. Semoga sehat selalu ya. Nanti jangan lupa tengok kiri kanan sebelum keluar Limbang. En pergi perkhidmatan ya. Silupa juga buat Cici Leo. Semoga sehat dan selalu. Silupa juga buat Mati En. Semua yang mendengarkan suara En, semoga sehat-sehat selalu lah. Walaupun di mana saja berada Mati En sekarang ni, semoga sehat-sehat selalu. Buat yang telah bercuti di hujung minggu ni, selamat bercuti di hujung minggu. Buat yang telah bertugas tu, selamat menjalani tugas masing-masing. Macam En ni pun nak kerja lagi jam 11 nanti, sambung kerja lagi. Itu sajalah Cici.
0: Okey, terima kasih. Minta
3: lagu sebab tak sempat, nanti tak dengar.
0: Okey, terima kasih. Bye-bye.
2: Bye.
0: Martinez menjadikan gol yang kedua untuk Argentina.
2: Sempat Leo
1: nangga 2-0.
0: Mana kelibat Messi tak ada pun.
2: Belum kena dikeluarkan lagi ianya. Lagi belum. Apa yang orang madah reserve. Mungkin orang simpannya dulu Leo. Orang simpannya dulu.
1: Simpan dulu. Untuk perlawanan penting aja.
0: Okey. Tapi apapun Jidina dah marah dah ke pusingan kelekai ke.
1: Ya betul.
0: Kalah mati.
1: 3-2.
0: 3-2. Apa Messi simpan lah Messi.
2: Ada nampak muka Messi sia. Lagi disimpan orang.
0: Okey, apapun terima kasih En tukau tadi. Dan sebelum kita berganjak ke bersama En di Limbang FM, kita Leo nak sampaikan nak baca salam rakan kita di Facebook. Benri Sifih katanya, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke Bengawak. Bakal ke pagi tu minta muntahkan lagu Jeffrey Dean, Kenanganku katanya. Dikenal merindang orang Kengala. Thank you. Okey, satu salam, satu pemanggil, dan kita bersama En di Limbang.
1: Okey, baik, terima kasih Leo, terima kasih Zana. Baik, ada pemanggil di talian. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Dari rumah dia pakai handphone.
1: Pakai handphone.
4: Kan tu panggilan ni kan, kerja orang panggilan ni.
1: Panggilan di mana tu nak?
4: Orang suara.
1: Orang kahwin.
4: Orang kahwin.
1: Baik nak, apa khabarnya hari ni?
4: Alhamdulillah sihat. Tak ada apa-apa, jumpa kawan-kawan aerobik karya ni. Semalam masa saya aerobik kan di Padang tu.
1: Okey, kalau Nat layan Piala Dunia juga, Nat?
4: Ha?
1: Kalau Nat sendirilah ada menyaksikan perlawanan Piala Dunia ni?
4: Kalau ada Brazil, mau aku Brazil ku eh.
1: Brazil.
2: Brazil.
1: Punya orang kuat Brazil ni.
2: Orang kuat Brazil.
4: Kami sekolah dulu lah sebelah menengah. Kami sokong, kami semua sokong Brazil.
1: Brazil lah.
4: Brazil. Ada main ke tuan Brazil tu kalau ada, mau melihat ku.
1: Iya dah, Brazil ada tahun ini.
4: Kalau ada Brazil main, melihat ku.
1: Oh.
4: Bahkan peminat dari dulu gitu, dari zaman sekolah.
1: Kalau kan melihat Nat di RTM Klik Nat.
4: RTM.
1: RTM Klik.
2: Malam.
1: Apa tu?
4: Malam kah?
1: Ayah perlawanan tu tengah malam ada, pagi ada.
4: Bahang
1: tahu dah.
4: Boleh.
1: Okey Nat, teruskan dengan ucapannya Nat.
4: Okey, salam ni buat kakak angkatku yang tersayang iaitu Karoh. Kerakannya Habibu. Dan ucapan bila kita akan jumpa di Limbang. Kalau kita jumpa tu mesej-mesej lah buat cousin ku yang bakal menimbang cucu tak lama lagi. Sama menimbang cucu lah buat anaknya si Noain. Moga persalinan akan jalan lancar lah. Buat anak buahku berada di Bintulu mengucapkan salam sayang selalu buat Wafa dan keluarga buat kakak Jijut berada di Bintulu tu mengucapkan rindu kami di Limbang rindu kami wah Limbang habis kita sana. Lagipun batas yang dah balik ke Limbang kan kakak Jijut tu berlama tak di Bintulu tu apa 20 tahun sudah. buat apa tu kalau mau perkenalan tu salam perkenalan je lah. Moga jadi kawan yang baik, jujur dan kata-kata kalau kan
1: yang penting ikhlas. Ikhlas berkawan.
4: Kalau mau Facebook tu tanyalah yang tahu Facebook tu lah. DJ yang tahu tu tapi Rahsia dulu.
1: Oh, rahsia dulu.
4: DJ yang tahu tu tapi rahsia dulu lah. Buat nanti bang timbul bang skema-skema di yang payah tu.
0: Ada
4: tu yang mana tahu.
0: Skema
4: kah fake apa-apa.
0: Benar ya.
4: Betul kan buat cuma pendengar-pendengar lah. Mana saja berada. Aku tahu mana ruang berada ni. Mana saja berada lah. Ucapan. Selamat pagi minggu. Dan moga santai sama family tersayang. Buat pengantin baru. Ucapan selamat pengantin baru. Moga bahagia selama-lamanya. Moga dapat. Dapat anak soleh-solehah. Dijen. Kisahlah abis kita.
1: Insyaallah.
4: Kisahlam saja. Kaisah.
1: Kisahlam saja kah?
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih Nadia ataupun Nat dari Kampung Penapak Limbang.
0: Ceria.
1: Baik, sebelum kita berhibur tu Leo. Ceria memangnya seorang yang ceria Leo. Okey, saya bacakan dulu ucapan daripada Di Asan. Selamat pagi semua sedang layan Limbang FM, Bintulu FM dan Mir FM di mana juga berada katanya. Mendengarkan halu pada pagi tu. Dan seterusnya daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi, selamat berkonti dan selamat berhujung minggu. Cuaca kat Miri pagi tu panas katanya. Okey, Leo dan Zana. Baik, kita teruskan berhibur pada pagi tu. Dengarkan lagu daripada Bunga, Tak Tidur Malam.
5: Yeah, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak bersih.

0: Baik, lagu daripada Bunga, Tak Tidur Malam. Mungkin ada yang tengah melayan Piala Dunia waktu tu.
1: Lagu khas untuk Leo ya, Tak Tidur Malam.
0: Oh, lagu ya ditujukan untuk Leo.
2: Sebenarnya memang hampir ke semua 90 lebih

0: tidur. Bangun ke 12 ke 1 macam ni lah.
1: Ya, mungkin ada tipsnya Leo. Macam ni Leo, pakai tahan mata Leo.
2: Kita mau tahu juga tu. Zana dan En mau tahu juga macam ni.
1: Macam ni Leo.
2: Berjaga malam.
1: Jaga mata. Oh, berjaga malam ya.
0: Okey, petangnya tidur awal. Mungkin tak balik kerja pukul 6 dan makan sebab 8 tidur. Kayang bangun, bangun lebih kurang pukul 12 just for hours. Kayang kita minum kopi. Memang cegas. Memang cegas.
1: Okay, ya tips daripada Leo. Ya, boleh lah. Boleh juga diikuti. Mana yang selalu nangga yang awal-awal pagi ya. Kadang-kadang mun Zana, Zana mata Zana tu nang sitahan mun nangga awal-awal pagi ya. Leo ngan En.
2: Sama lah kita Zana. Sitahan. Asal nak berjaga tapi yalah mana? Tertidur. Last-lastnya tertidur.
1: Last-last bola nangga kita, bukan kita nangga bola.
2: TV yang nangga kita.
0: Si mun dah namanya Minana. Memang memang macam ni pun memang mata si tidur.
2: Walaupun sebenarnya ada siaran ulangan tapi kadang-kadang nyasi sama anak rasanya bila nak live kan siaran ulangan. Kita dah tahu keputusannya.
0: Feelnya lain.
2: Betul.
0: Okey, dan kita lepas tu Zana mainkan lagu. Okey, silakan lagu yang bebes.
1: Okay. Sudah Leo.
0: Dah. Okey.
2: Standby dah lagu Zana.
0: Okey, okey, kita nak bacalah titipan rakan kita di FB Mira FM official, okay, Rasir Hadi. Katanya selamat pagi Leo dan rakan-rakannya. Salam sejahtera dan selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu katanya. Selamat pagi, selamat hujung minggu dan selamat beribu di Media FM. Putar lagu Bunga daripada Thomas Arya katanya. Okey, siapa lagi? Banyak sebenarnya tu terpaksa pilih tu kan. Okey, Dublin K Bajan, selamat pagi dan selamat bertugas di Yo dan rakan-rakan. Ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Okey, sebarang lagu dipetakan buat rakan-rakannya. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Media FM. Okey, kita dapatkan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Ya, teruskan dia.
0: Hello, silakan. Media FM. Halo, Mira FM.
3: Hello.
0: Hello, Mira FM.
3: Hello.
0: Boleh jauhkan sikit apa?
1: Radio. Dari radio.
3: Boleh aja.
0: Siapa ni?
3: Ini siapa?
0: Hai.
1: Ini rakan kita di Sepitang ni.
0: Sepitang.
2: Si Jas ni.
0: Salah eh.
1: Kelalak suaranya tu.
3: Ada Kiki.
0: Siapa ni? Jas.
3: Entah.
1: Jas lah tu.
0: Jas
1: lah
0: tu.
2: Cuba ketawa dulu Jas. Ketawa dulu. Tu nak.
0: Tu ya.
2: Kedapatan.
1: Kenal dah sudah suaranya.
0: Siapa?
3: Kenal kah?
1: Kenal.
2: Yeah.
0: Yui.
3: Babarnya.
0: Baiknya.
3: Batah jua anda nonda lama jua.
0: Batah jua.
3: Nak saudara di radio.
0: Ada tu masa ada masa hadi setiap abu.
3: Apa tu?
0: Cuma yang hujung minggu tu batah nak bertugas tu.
3: Iya kan?
0: Ade. Ini wala tu.
3: Nak jual lah sedikit ni ya.
1: Jas. Kecewa dengar.
3: Kecewa kah? Aduh.
0: Jas, kau di mana ni? Di KK kah?
3: Siapa aku? Entah. Di hutan.
0: Di hutan ni ya?
3: Leo.
0: Apa
3: ya? Boleh minta nombor telefon muka?
0: Boleh,
3: boleh
0: PM saya. Boleh minta arah fas tu.
3: Nembak itu kait ba.
1: PM tepi.
0: PM tepi.
3: Nada ba.
0: Okeylah.
3: Ba nanti ku minta semela.
0: Okey, boleh.

0: Apa kabarnya?
1: Oh, baik semuanya. And pun di sihat.
2: Semua sihat.
1: Semua sihat ya.
2: Hai, hai, hai, Jas.
0: Oi. Apa kabarmu? Bagaimana cuaca di sana?
2: Sehat, cuaca pagi ini panas Jas di Limbang.
0: Hangat sini hantap. Macam limbo.
2: Oh, limbo ah.
1: Limbo ah.
2: Oh.
1: Adi.
0: Adi. Ano aman dong.
1: Apa limbo
2: aman dong.
0: Nyakadayan limbo.
1: Ah, limbo itu.
2: Limbo. Los itu.
0: Ah, los.
2: Ah, los itu. Oh.
0: Limbo. Syok nih limbo-limbo nih.
3: Apa buat di hutan, Jas? Jas, apa buat di hutan?
0: Melawat kabun.
2: Melawat kabun.
0: Ujung-ujung minggu nih biasanya ke kabun kan.
3: Sudah berbuah kah?
0: Ada activity ko ujung-ujung minggu nih ke kabun.
2: Sudah berbuah kan ya sana tadi?
0: Buah. Ada jual buah, ada sedikit.
1: Buah apa tuh?
0: Entah.
2: Bersih ya, bahasa jasa. Banyak rahasianya.
0: Adalah buah-buah yang ada lah di sini. Boleh lah, banyak sudah jual lah, boleh lah.
1: Oke.
0: Oke,
1: teruskan ucapan Jas.
0: Hai. Apaan kau beritahun ya? Bah, ucapan ini tujukan buat DJ yang bertugas lah 3 season. Selamat hari Minggu. Buat DJ Pas, selamat hari Minggu. DJ Iswan, DJ Sah, DJ RB. Selamat hari Minggu lah juga. Kalau yang makan angin tu, selamat makan angin. Mula tu ada yang enjoy makan angin. Bawa apa ni? Beli banyak-banyak, bawa oleh-oleh. DJ Rio.
1: Oi. Apanya? Apanya?
0: Nada.
1: Ba,
0: okay lah.
1: Okay, terima kasih.
0: Gurau saja, ba. Okay. Oh, sama.
1: Boleh.
0: Okay, ba, kalau kamu.
1: Okay lah, yeah. Kau.
0: Ba.
1: Ba, okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Okay.
2: Jumpa lagi, Jas.
0: Okay,
1: bye. Okay, bye. Jas. Ceria orangnya kan.
3: Kemanggil setia setiap minggu tu.
1: Okey. Satu pemanggil dan dua salam. Kita terus dengan N di Limbang.
2: Okey, baik. Sebelum kita berhibur daripada Bintul FM, saya bacakan ucapan daripada Amira. Assalamualaikum, selamat pagi. Katanya salam halo kepada semua. Ucapan ini ditujukan kepada semua pendengar-pendengar setia dan kepada sepupuku si Amoy, katanya sentiasa sihat, selalu dikurniakan kesihatan, dimurahkan rezeki. Okey, dan seterusnya daripada awangku dari Luagan Sundar, selamat pagi ketiga-tiga DJ. Salam halu ditujukan kepada tunang tersayang, katanya Farisha, yang berada di Kampung Baku Limbang. Semoga sihat di samping keluarga. Dan satu lagi daripada Zulfar. Salam hujung minggu, selamat bertugas. Boleh putarkan statue katanya. Okey, baik, terima kasih DJ. Terima kasih kembali. Baik, pemanggil belum ada gig Leo dan Zana. Tiga ucapan yang En bacakan tadi.
1: Okey. Terima kasih En. Yeah. Kita teruskan dengan Zana di Limbang. Di Limbang pula.
3: Bintulu.
1: Dah. Dah. Okay, Leo, dah sebab apa dah? mata nangat TV. Aduh.
3: Okay, Leo ku. And kalau di Bintulu, Zana mau kongsikan juga salam yang Zana terima pagi tu. Datangnya daripada Ibramat Akib. Katanya salam sejahtera dan selamat pagi. Pagi tu. Katanya minta DJ mainkan sebuah lagu. Lagu Ramlah Ram, Saling Percaya. Dan Iwan katanya untuk hiburan sahabat semua. Moga sehat ceria selalu. Dan seterusnya juga titipan salam yang Zana terima juga pagi pagi tu datangnya daripada rakan setia kita Nuriwi. Nuriwi katanya salam hujung minggu diucapkan kepada Maimunah, Mazuki, Razmi Abdullah, Leni dan Suri Dolah, di Kedurong Bintulu katanya Abdul Rahman, Ngahros dan keluarga, Aina Ainona Ahmad, Diniyah Miri dan rakan-rakan yang lain di Tudan katanya Dayang Fatimah Awang Lai, Rahimah Haji Abang Taha, dan pantunya Biji Selasih Buah Kana. Terima kasih DJ Zana. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Nuriwi. Nuriwi, baik, dua titipan salam yang Zana nak kongsikan pagi tok, dan seterusnya Leo dan Anne. Kita teruskan hiburan macam ni tok Leo.
1: Silakan teruskan.
3: Okey, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu, lagu yang dipinta rakan setia kita, rakan kita dari Miri teh, lagu retro Jeffrey Dean, buat anda semua dengarkan Kenanganku.

0: Ya, semoga terus ceria, terus terhibur. Bersama kami menerusi Halu, sebuah lagu Jeffrey Dean, Kenanganku.
1: Kenanganku. Terima kasih Zana. Dengan lagunya. Okey. Okey, kita dah pun di penghujung siaran tu, and Zana si basa.
2: Betul.
0: Si basa. Ha,
1: mu diberi 2 jam pun 2 jam sejuku.
0: Benar ya Leo.
1: Okey lah, untuk kita nak tutup Halu tu. Okey, kata-kata penutup daripada Anne di Limbang.
2: Okey, Bapak, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang mendengarkan Halu pada hari itu. Terima kasih kepada Leo, terima kasih kepada Zana, dan terima kasih kepada rakan MCR kita yang bersama-sama kita untuk menjayakan program kita pada pagi itu. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk Halu setiap hari Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Dan Zanaku.
0: Ya, sama juga macam Leo. Terima kasih juga kepada sama juga macam Leo Indah, sama juga macam En. Terima kasih kepada Leo, terima kasih En, terima kasih rakan-rakan teknikal kita, terima kasih pendengar setia kita. Dan apapun, insyaAllah kita akan bersua kembali di udara menerusi Halu di pertemuan yang akan datang. Selamat berhujung minggu semuanya.
1: Okay, daripada Leo, terima kasih kepada semua tradition kita yang bertugas yang menjayakan siaran Halu. Terima kasih kepada En di Imbang dan juga Zana di Bintulu. Dan moga berjumpa lagi minggu depan dalam siaran Halu. Okey, terima kasih En dan Zana. Jumpa lagi.
0: Sini kita bersua kembali.
1: Haji Tina menang.
2: Jumpa lagi.
0: Salam 2-0.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

sesi awal jam ketiga geng pagi hujung minggu kita pada pagi tu, dan masih bertemankan Leo di Media FM. Okey, kita nak bacakan permintaan ataupun salam rakan kita di Facebook Media FM Official. Dan kita nak sapa rakan kita Nicholas Teres. Selamat pagi, selamat bersiaran DJ Dio katanya. Selamat hujung minggu buat semua. Terima kasih Nicholas. Okay, Rosalina Francis. Hi DJ Leo, selamat bertugas. Terima kasih. Dan Induk Kenawin, selamat pagi hari minggu DJ Leo, selamat bertugas di Konti Mirai FM. Cuaca yang panas pagi tu. Ini Emilia Sam untuk DJ dari Kenawin. Request lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson, khas untuk semua rakan-rakan yang kenal ramai kat sini. Okey, buat DJ Jua dan semua yang kenal kami di FB dan ucapan dengan ucapan semangat ibu dan salam hujung minggu. Terima kasih Leo katanya. Sama-sama. Agnes in Nairobi. Hai, selamat pagi DJ Leo katanya. Selamat berjalan ke pengamak Nuan begitu DJ, sama-sama. Terima kasih Masah Loso. Hai, selamat pagi, selamat bertugas Leo katanya, hadir dari Kuching. Mungkin ada kesempatan minta DJ belanja lagu Tanpa Cinta nyanyian Mili Arhaj, istimewa buat hiburan sahabat-sahabat FB kami katanya. Semoga terhibur. Terima kasih DJ, terbaik. Okey, kita akan berhibur dengan lagu pilihan yang telah pun Leo susun tadi. Kita mulakan dengan lagu dendangan Tommy J. Pisa Suratan dan juga Rinto Harahap Gelas-Gelas Kaca. Teruskan bersama Geng Pagi Hujung Minggu.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

Kelas-kelas kaca lagu dendangan Rindu Harahap untuk anda. Dan menunjukkan waktu sekarang 11.32 minit pagi di saluran OK. Masih pasukan Argentina menentang Jordan untuk perlawanan peringkat kumpulan untuk menentukan siapa kedudukan kumpulan untuk peringkat ke seterusnya, peringkat kalamati pusingan ke-32. Okey, dan di untuk kita orang yang ingin nagabol, okey, di sukan plus itu perlawanan di antara Algeria menentang Austria yang mana memasuki minit ke-70. Algeria dan Austria masih terikat dua sama. Dan juga di saluran OK, Jordan menentang Argentina di minit yang ke-70, di mana Argentina masih di mendahului 2-1 ya. 2-1 dan bolehlah kepada anda yang ingin menonton perlawanan 140 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, boleh mau turun ATM klik, okey, segala yang percuma, dan boleh ikuti kami di 34 Sejen Radio yang dimuatkan di ATM klik, okey, segalanya percuma.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Dikongsikan untuk solat pagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi untuk hari ini 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Solat Fardu Zuhur 12.30 minit tengah hari. Solat Fardu Asar 3.56 minit petang. Solat Fardu Maghrib 6.39 minit petang. Isyak 7.55 minit malam. Dan solat Subuh keesokan paginya 5.3 minit pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Yang buat turun RTM Click sekarang, segala percuma untuk anda. Untuk yang peminat bola, di situlah anda dapat melihat atau menyaksikan 104 perlawanan yang akan berlangsung sepanjang Piala Dunia 2026 ya. Dan kita sudah pun berada di penghujung siaran. Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama Leo semenjak jam 9 pagi tadi, dan sebentar nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Brenda kita dalam siaran YFM Gelar Tengah Hari, okay? Dan Leo tengahkan dengan dua buah lagu, semuanya lagu retro untuk anda, untuk ibu-ibu yang sedang membuat santapan ataupun juadah makan tengah hari, okay? Masak dengan sedap, dengan penuh kasih sayang ya. Tapi kurangkan manis dalam minuman, tambahkan seri manisnya dalam senyuman anda, okay? Dan lagu dendangan Juliana M. Amin, Kalau Sayang Apa Tandanya, dan juga Francisca Peter dan Royston, Siapa Dia Sebelum Daku. Mengakhiri segmen Geng Pagi Ujung Minggu pada hari itu, dan esok anda akan bertemankan Pak Jojo dalam siaran Geng Pagi. Dan jangan lupa untuk saksikan, untuk ikuti podcast Mira FM Cerita Pak Jojo, dan juga Cerita Ashra Cerita Cakra Ashna bersama Ustaz esok pagi di podcast kita. Selama 2 jam kita bersiaran esok pagi ya. Jumpa esok, dan salam ceria, bye bye semuanya.

demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: 95.7 FM di Bukit Labir, Media FM.

Kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peningat kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenakes. Hari itu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Anak bin Tulu dekat disediakan gau menyagi pilih servis penerbang bilun ke Kuala Lumpur. Batik Air dekat nambah ke siti agi penerbang bilun 2 Mansang Pulai. Nintiang hari berengkah 20 hari bulan 7 tu. Menteri Dagang Temuai Seni gau main asal Dato' Sri Tiong Ting Sing madah dengan atur barunya pejalai bin Tulu Kuala Lumpur dekat bisi 2 penerbang bilun sari. Penerbang bilun hari Kuala Lumpur ke bin Tulu dekat bekerja pukul 10 pagi hingga 2 setengah ngali hari. Penerbang bilun Ari bin Tulu ke Kuala Lumpur di Perambu Bekejang pukul 1.10 minit tengah hari hingga pukul 5.40 minit lemai. Pemutusnya dijapai pengudah runding gau atur ti ngalus ke perkaranya di kemujur gau company penerbang bilunnya. Pengawal mengangkat ke pemanas sistem parit di kampung Sebat Dayak Sematan sudah mujur mutar ke isu ampuh bah di suah nyadi sebedau tu. Pernah dia nadagi betapi engkau penanggul ampuh bah kenyawari 2 tahun tu ke udah. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madahnya hasil ari perambu pemansang ti dipejalaikan engkau cara teratur. Pemujurnya sudah merimpas ke mana ungkup penglantang pendiau rakyat kelimpah hari infrastruktur asas pemansang peringkat guna komuniti megak belak diberi perhati bakal ngagak baru serta ngangkat ke pemanah dewan ngau rumah sembiang. Ia maksud ke jakutu bak pengurami ngintu gawai Dayak di kampung Sebat Sematan. Azizul bak penguraminya megak bisi ngemendar ke geran RM150,000 dikena ngangkat ke pemanah pada dang futsal bagenturung pendiau dia. Bisi 1,200 ikut penyerta ngambil bagi fun run ke diatur berserimbang gau program Sarawakku Sayang SKS di Kapit. Pengawalnya dibuka bak pasar Kapit pagi tu tadi. Pelandanya dibagi ngai 2 kategori penyanguh hanya 3 ngau 5 kilometer. Pelanda tu mujur di penyadi ke Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kebelah ngemasuk pengawalnya. Program tu kai seminar ngangkat ke gaya penghidup berpengerai tang megat ngerapit ke kaul antara menjamanyuh ngau agensi perintah SKS Kapit ke diatur penglama 3 hari berunggu dekat tembu diatur sari itu lagi. Penguat nutup pengurami itu di perambu dekat diatur muak ke lemai. Empat puluh empat iku hari 6 pintu ruang bilik Nadain Nur Diau pengudah rumah sidatu di belakang Taman Arbi Kuching dituntung penusa angus pagi itu tadi. Sebuah lagi rumah megak rusak seraya 3 buah motosikal megak diriput ke angus. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Tabuan Jaya Tan Min Chai madah penusa angus yang jadi rumpukul 3.30 minit pagi. Sebuah rumah struktur ukai tetap dipelabak ke dulu angus sebedau api kenyerekai ngagai rumah bukai. Bombau dah nganjung 3 buah enjin penyerap api ngau sebuah tangki air ngau pemanyuh 28 ikut pemesai sidak. Api mujur dijaga ngau penuh dalam tempoh sejam. Semua sidak ke diau bak rumah tu mujur nyelamat ke diri lalu ke buah penusah angus yang nyadi agi benung di pangsia. Ngujung-ngujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari Minggu tampung baru ninga kami dalam awak ngela tengah hari udah tu lagi Ninja Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Berita kita ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawat tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nin tiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang Baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangku peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja Nambah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur barumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ya, sehingga mai benua diatur pengurami kita ibab menua tungak ke Uncle Lily. Okey, aku nyapa dulu peningat kita, peningat kita, pengeluar program kita di Limbang. Siapa di Limbang?
2: Halo, aku tu di Limbang. Kau mah mentas tu di Limbang tu.
1: Adeh.
2: Saya nombor tu, respon tu.
1: Iya, ada hujan di Limbang, Hana?
2: Nak kena tu gaya hari kita di Limbang tu panas.
1: Tu,
2: ada ego hujan tu. Pedau hujan. Tangnya tadi, punya kita lama hari tu tadi. Dan mau kita lama hari dah.
1: Hari.
2: Kadang, ama datang hari lagi. Ama ikut hujan ke lagi. Tajak pun kita nyo nyangka enak hujan. Bukannya ya?
1: Bukannya nyadi di tagang kita ini.
2: Betul.
1: Okay.
2: Tadi meh ni katnya di tagang.
1: Tua ngah guys, Suri Aman di Suri Aman berapa aku Ibian. Hello Ibian.
3: Halo.
1: Ya, nama berita Ben.
3: Berita mana?
1: Gaya hari kita Ben.
3: Gaya hari kita ndak hujan, ndak mega panas. Mambam di luar jam dia tu. Yeah. Bisi hujan muak ke dini hari jentuk ke pagi tadi.
1: Okey, kita ngagai sidak ba mini konti dulu ni. Hello mini konti kita di Palon SKS Kapiet.
4: Iya, nama berita kita.
1: Ade. Mana Nana? Okay, segi kabar pula surat jantung sama gawa ngau MA au.
4: Kai kenanya namo ko jangka au kaki rumah
1: dua. Au insin mega dah nganti kita iba program ke diatur di Langkang Ulu neh kita sebuat nyapa dulu di Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello.
1: Yun, gaya kita di Bintulu Yun.
5: Mambam
1: neh.
5: Mambam kami di tu.
1: Awah, lagi berandau panjai ke ngek insian putus lagi neh. Okey, okay. Dimiri pula aku Brenda. Hello.
6: Ya, MA Brenda. Boy. Dimiri.
1: Gayari Dimiri bi.
6: Gayari Dimiri panas tu MA. Gayari kita semua pelabakku. Semua kita ini panas sari tu pelabakku.
1: Di puak menggeri kucing benung banget hujan jam ke dia tu.
6: Oh, jam dia tu ne.
1: Tidur dua bersila nunggu kopi bakal kaki lima dia aku mpun berai. Laban hujan dah. Okey, kita ngagai insian dulu. Oh. Insian sudah bersedia. Adakah natai ke berita ngelansak sidak sebuat ke benung sama berami bak rumah Kennedy di Langkang Ulu Uncle Lily. Hello insian.
7: Hello, selamat tengah hari Matthew.
1: Okay.
7: Nama berita kita sebuat tengah hari tau.
1: Terang mai nyawa di dengar insian. Mana lain kita ni?
2: Macam mata insian.
7: Ada kecil mana hari ni?
1: Hujan banget insian. Hujan banget. Ti sida ukuenya baluanya terkelitik ko lihat eh. Tinggal hujan.
7: Kira nama tu tadi. Nah, gang umai nasibnya mana yang pia ya. Cantik karya gaya harinya hujan. Padahal kita na mana ne tio.
1: Iya. Nanti orang ke rindu ngarang-ngarang cerita bu syairnya hujan-hujan tu ke banyak idea tamak dah.
7: Okey. Alu terus.
1: Terus nak berita kita dari Langkang dulu, Insan.
7: Okey, jadi terima kasih yang kain Nuan Matthew Abu bawa wife sama kucing. Lalu terima kasih yang kain Nuan alaban mereawak kain aku di Siaman itu meri atau kena saya keriput lebih lagi mengenang Siti Hari Pengawak ke Benung Mekah Diatur Pak Langkang atau ke Bak Rumah Kennedy di Langkang Ulu Siaman atau ke Kelili. Jadi saritoknya tadi Tio ngau bala peninga pihak Mekah kita lima pintu jam kena tu tak nyadi di Langkang jam kena tu nya pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 peringkat pelilih menuang kelili ne. Jadi jam kena tu nya tadi kita berarti ke atur pengawak ke benun di berjalan ke jam kena tu kami sebuat ke dia ba rumah Kennedy di Langkang ulu kelili tu benung ninga ke Jako hari Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas kalaya tu tadi patron Pengeraming Ilian Tikai, Gawai Daya Peringkat Pilih Menuang Klili 2026 ya. Jadi sama datai ngagai pengeraming itu ke saritoknya Matthew kelimpah hari kita hari kru YFM. Sama datai ianya yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuehian ianya Sapit Premier Sarawak 3. Lalu sama datai megai yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Analamuh ya tu tadi ngari ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Anak Tayai ianya Menteri Pak UPS Premier Sarawak ya. Lalu pihak mereka kelimpah harianya sama bisa datang ke gaya pengurami ke diatur Pak Langkang Lu Sri Aman ke Sarito ya, yang berhormat Dr. Richard Rapu ya kaban Parlimen P 204 betul ya tu tadi merangkap ketua cawangan PBB N33 Angkelili. Lalu pihak mereka si kuake yang berhormat ke sama belah mereka datang ke gaya pengurami itu ianya yang berhormat Roy Angau Anak Ginkoi ya kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi ini aku sekedar dipemesai ke udah ratai lebih muka benar mulai dengan kami sebuat lebih ke barumah Kennedy bak langkang ulu di Engkelili itu ya. Tadi ya Matthew, kita selalu ingat atau tadi langkang ulu, langkang ulu tang kita nak nemu di ni kedudukan atau ke menua ke dikumai kita langkang ulu ne. Jadi langkang ulu tu keliah Matthew 10 tahun ke udah lalu apa dia sama di lawak kita laban keliah atau tadi langkang ulu tu semina oleh di lawak kita ngenak perahu aja hari wap waterfront di Sri Aman dia depan ekspres ngulu batang lupa tu kira 2 jam penyawah ya tu tadi Matthew
1: iya
7: udahnya dia tu laban ubah pemansang ke nyadi lebih lagi di Sri Aman itu dia langkang ulu tu tadi udah di uliah di lawak kita yang ngena kereta tang agak mengkang ngena jalai sawit tu tadi Matthew nanti dikira di Sri Aman tu tadi semak mai bisa 10 minit aja. Tau ke tau di kumai 15 minit aja luar kita yang natai ke Grempo hari si amannya nuju ngagai langkang ulu keliling itu. Jadi nanti kita mendak penyemak ya tu tadi medium hari si aman cukup semak ya tang ya ukai dipegai ya pilihan menua si aman langkang tu lagi mengkang dipegai pilihan menua keliling. Oh, jadi lah banyak tadi nama tu sidap tu sebab ini kepada aku tadi minat di lawak hari hai aja. Jadi sidap tu keliak di pegang kelili lagi mengkang di pegang kelili tang nanti kita medak dia tu penyemak ya hari kelili ke nama tu kelangkang lawak hari siaman kelangkang tu semak lagi hari siaman tu lagi langkang jauh lagi ke kelili hari langkang tu. Jadi nyameh nyangka kita tanya tadi itu tanya-tanya dini utai ke dikumai menua ke dikumai orang langkang ulu tu. Jadi nanti kita akan main ke langkang ulu tu semak mat jam ke datuk tu tadi meteo ni. Jadi nanti kita berhati ke nama tu batang pengawal orang ke diau di langkang ulu tu keliaknya tadi nang sikit bumai sidak di tu tang lebuh datai kita nya tadi kita medak mayuh mai ladang tau ke danang danang kebun danang besai sidak tunang kerja sawit magang-magang tadi Matthew leh. Oh, bisa kami sebuah tadi Matthew beranau berarti ke sawit ke di tanah Bali si jalai itu tadi nanti kita meda sawit sina bingkuak nanti ulaban sida tu tadi kebenar ya menua tu mayu ke payak tu tadi Matthew. Awalnya dia sida bumai payak lalu pihak mereka sawit sida penat lurus tu tadi Matthew. Kami terpati ke lebih kami sebuat ke berjalan dari Siaman tu tadi anu jah menua di langkang itu sawit sida bisa bingkuk mimik nang sikit pakai ya.
1: Oh sesingit pendiau deh.
7: Ya. Sawit ke di tanam nama tu tadi abad tanah payak tu nang bisa bingkuk mimik lah. Awalnya dia nyautai ke adipati ke kami sebuat jadi terima kasih main ngakai orang ke datai ngakai langkah ulu sama pula yang kami sebuat kami tu tadi lebih ke kita dari RTM Siaman dengan YFM Kuching sama mega di baik buat program tu terima kasih ngakai sidak buat rumah Kennedy tu laban pelabak aku tu kedua kali kita buat YFM di kangau ke sidak ya sama ngau ngemujur ke program ke diatur buat langkah ulu di Sri Aman itu. Jadi kami sebuat tu dengan anak uliah mempunyai ke berita lebih ke utai kenyar di suamanya Sarito. Ne. Jadi ya Matthew malam tadi aku kak gak ngenang to Matthew berkawal ngasih dari program ke diatur Pak Mini Stadium di Sri Aman malam tadi. Cukup ya rami muka kami di Sri Aman laban aku ke dipadu ke sidak area RTM Sri Aman. Nama tu jadi penerbit abah konsert Milen Tikai Gawai Sri Aman 2026. Jadi aku nak peluang tu berbesar terima kasih agak yang berhormat Dato' Francis Sarjan Anaholis ianya sapit Menteri Pelajar Innovation Pemansang Pengandia Sarawak ke bisi nama tu mulai dengan kita malam tadi lalu pihak juga ia jadi penawung Pak pengurami atau konsert Milian Tikai Sri Aman FM 2026 lebih juga anak pelang tu juga menerima terima kasih ya ke Ibu Mak Dato' Mohon Adagang ianya Kaban Kaunsel Negeri Bukit Bungunan sama pula juga bisi datai pihak juga Tuan Tuan Abang Bansa, Kabisi di Sri Aman, ngau semua tidak Kabisi datang ke Mini Stadium di Sri Aman malam tadi, buat konsert angin yang hatikai ke diatur kita ya. Lalu terima kasih kerana tidak Kabisi mendak kita live abang Facebook ke Sri Aman FM. Nanti dikati ke abang Facebook atau tadi Matthew, kerana sebenarnya kita tadi ada di Sarawak itu. Bisa mendak live Facebook ke Sri Aman FM malam tadi, tang tidak ke dia, buat menua tasiakkan bisa dari USA, bisik sidari Kalimantan Barat, bisik sidari Brunei Darussalam, pan bisik kelimpah ripingat-ingat kita kebuka di strata Malaysia, pelbagai di Semenanjung Malaysia ngau sidak ke dia di Sabah. Jadi aku penerbit program malam tadi merupakan terima kasih lah ngagai semua sidak ke Nyukong Samang Mujur ke pengurami kita malam tadi. Nah, Matthew harapkan program ke sama oleh muka dikalai ke kita bajam ngau hari tau ketua tahun ke dekat data itu ila. Mm-hmm. Jadi apa-apa aku nya utai kesempatan fungsi kaku bahawa di Sarawak dengar itu Matthew harapkan berita kedipai aku lebih lagi hari langkang ulu di yang kelili itu sama terang didengar lebih lagi sedap ke penuh mendiang ke dinjau Sarawak kita ke Sarito. Jadi terima kasih Matthew boleh baru agak nuan bawai pen kucing lalu kirim salam agak kita lima pintu nas nama tu nak ulih ninga apa bagi kita ke duty Sarito.
1: Ninga sedap ya Yun di Bintulu ya. Brenda di Miri Mini Konti kita Nana Ibin Sleman Hana di Limbang.
7: Okey. Salam ke semua sedai Matthew.
1: Okey.
7: Ya terima kasih.
1: Terima kasih Insin.
7: Ya sama-sama.
1: Okey ngarak kenyanggong
6: meh. Terima kasih Insin Sarito.
1: Okey Insin bye.
7: Okey bye-bye.
1: Iya. Nada gak salah insian pula dari langkang mai pawong sawit tambah basraman ni mukanya bingkuk kelurus sentai tumbuh basraman ne.
6: Tangnya kira ketubah kuninga sawitnya nyu singit kenya.
1: Iya, laban akar ini ada entap bat tanah payah, tanah lembut.
3: Tanah payah.
6: Iya.
1: Pemak tu benar nombuk sawit tu tumbang ninggang tua ne lima penjadi.
2: Nara kebuah berdiri benua itu tumbang.
3: Kita ya, madah ya.
1: Kita ini nemu nyak ke kurang malang tidak berbau. Nanti kita nemu kenya di nyamai metu warna dia nembuak pada dia dah. Asa orang bukai.
2: Nanti tuan oleh ngobat ya mesti kan diseleh ke tua.
1: Ya. Oh ngenya di sayau kebuah kata tidak diambil tua kata dah.
2: Ya.
3: Ya tak jawapan dia tumbang ya deka angkat baru nya mia bingkuak.
1: Okeylah ben.
2: Angkat baru.
3: Angkat baru ya.
1: Okey Ben. Pulai semangat.
3: Pulai.
1: Okey. Okey, aku nampuang barulah halalang udah kami bak kucing ni. Ninjau Sarawak, aku tu ke serius tu anak hau.
2: Serius
1: betul,
2: sama serius
1: kita. Okey. Aku nampuang baru ninjau Sarawak kita ya lalang udah hari kucing tadi berita ngelansak ke dikelatai ke Insin Kibung hari rumah kena di Langkang Ulu di Engkelili buat program nutup gawai ke diatur sehari itu habis yang ngangau kami sebuat kita sebuat hari YFM Kucing ke YFM Seri Aman jadi pelabak aku tebuk pengawal sedak ke acara rasminya lagi mesti pengawal berperindang engkau penyanyi ketika ngawainya Maxwell Franklin Saran engkau Florence Law. Okey. Berita kedua ke di Bayakuri Bandar Kuching tu menang pengerami gawai Dayak ke udah mujur diatur gap minggu tu tadi Renggat Sarawak jadi ke lambang penyuraku perayat ke begulai hari menyepupu Raban Bangsa pihakku Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embah semadah ke pengerami ke berambai ke jaku segulai sejalainya ngayan ke pemujur pemain engkau pengelantang kita ke nyadi rakyat Sarawak hidup berakup ya. Yang berima gati ngagai tuai pembagai menua Sarawak tumbuhin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Bini ya, Sri Tembagai Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng laban ke sama ulih muai awak ngenatai ke diri ngagai pengeram itu ya pembagai sama si datai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke nyadi ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinyadi identiti kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Hari bandar kucing kita ngagai menua bidayuh atau menua kaban kita adab sama adab ya, yeah, okey. Jual hati rapat bangsa bidayuh ke dekat ngembuan sebengkah palan hati nyadi lambang identiti sidak ya, pesaka ngau penyerakup dia tu dah nyadi nyata ngau penumbuh palan man asal bidayuh BCC ke udah tembuk gagak nyadi sapi menteri pengangkut Sungai Ngau Tasik Datuk Henry Harry Jinab madah ke tundang asil dari perambu strategik tinjau titerang ngau kerjasama hari semua raban tu megak setipak ngau julu hati kedurintai ke dalam blueprint pelilim nua bau 2016-2030 ngau inisiatif Greater Bau 2030 ia maksud ke jakudu ngagai raban media bak pengurami menjadi kepalan main asal bidayuh BCC di bau dalam minggu tu tadi ya. Ketiga tu kita ngagai menua Sebuyau kalai tikas accessibility di pelilim menua Sebuyau majak mana hasil ari pengawak perintah di berjalan ke menyu macam projek infrastructure ngau perengka guna rakyat jadi Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Jumlahi Narawi madah pemansang kediasa rakyat kemayar itu nyengkau menjalan alun kuasa karan ngau ai udah datai bak rakyat jadi pemansang tidi japai di begak ngangkat Sarawak jadi sebagai menua ti jampat nyengkau kemua bak menyebengkah perkara pemansang nyengkaum pengawak ke ngemansang ke teknologi gadung ngau kuasa hidrogen menteri itu enya Datuk Seri Jumlahi Narawi mansuk ke jakunya berpurami ngiling tikai gawai serta berjadi ke Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru di Sebuyau. Okey, Siti Agi tu ngenang senentang facility bak kompleks Lumbak Sarawak benung digagak manah kagi tu penerangke dikenatai ke Menteri Nembiak Lumbak Enggak Pemansa Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke facility tu digagak berguna benar dikenanya dia ke palannya mengkang oleh ndur ngatur Lumbak Enggak main bertikas antarabangsa sekedari facility kebenung diangkat ke pemanah tu enya skrin besar bak palan akuatik Pandalela Renong ngemesai ke palan ku skuasi ngau padang timbak ia madah perintah menua dekat terus kemanah ke facility kedegunan yang kau ngangkat ke pemanah stadium nasional dikenanya kau diri napi pekit ASEAN ke dekat diatur ia masuk ke jakutu bak awam pengarah berita ianya berkaul ngau Semarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Kalai Lumba Semarahan Bike Challenge ke-10 diatur di Kota Semarahan pagi tu tadi ya. Bisi mansa sedaya bisi jam dah lama pagi tadi. Kalai begitu nyedia praris sepenyampau RM27,750. Okey, nyambia ngujung ke berita ke dibukusi ke kami dari YFM Iban Kuching. Sebelum kita nyingkang ngagai Hannah. Udah tu lagi aneh Hannah.
2: Okey, boleh saja.
1: Awak.
2: Okay.
1: Ni dah.
2: Atau terus terus gak kopi?
1: Belagu okay, dulu meh.
2: Tarik lagu, oh, belagu dulu. Okey, gak. Okey. Sebenarnya kita ninga ke berita kita, kita ke cerita kita, itu enggak ke utara Sarawak itu. Aku mai kita ninga. Oi.
1: Oh, uli. Sibu minta dulu.
2: Aman, uli. Apa ke sibu dulu gak?
8: Minta kasih ya.
2: Oke.
1: Okay. Oh.
2: Halo, direct ya, kini tak ke
1: jauh man bunyi nyawa tu.
2: Jauh. Jauh bunyi kita. Jauh. Terang.
9: Kan nama lebih nyut kenyit tadi.
1: Aku ninga orang ngau Hannah ku baik ku nyapa Hannah hari studio pintu ba Limbang Din.
9: Nyumit bunyi.
1: Oh laban ku baik ku MC harus ngau nama utai salah tekan ba ku.
2: Engkau mungkin ngesua aja. Terus ke sibuk kan tepi.
1: Oh sibuk dulu ga.
9: Minta ampun nah.
2: Nada ngau.
9: Tadi kamadeh nyut ternyata. tau. Aku nepan dulu nah.
1: Okay.
2: Oh, tepan meh tepan.
9: Nah, kami sila menti. Kak mai temu ai kita.
1: Okay.
4: Okay. Kang serakup ino di tau bekapi di tau nah.
1: Mesti live kita sebuah dia kayak akan rupuang baru ke sudah pangan dari kucing.
4: Oh, bisi nau tai.
9: Kate kenal.
1: Bisi nah.
2: Mesti terupuang tau.
1: Okay.
9: Kita tahu medal live kami di Sibu FM ba Facebook. Dia kita uli meda temuai ke bisi de baik kami. Kami mai sari tau ente kita nyebut Korea opa ne.
4: Ante.
2: Ante kita.
4: Halo. Kono. Nyalai nanya ne. Ana bunyi.
9: Ana macam ne. Ya Mimi at Saleh bunyi lagi. Halo lain roti.
2: Nah betul. Halo bunyi tekuyuang bunyi lagi.
8: Hai.
9: Ya.
4: Oh, okay. Ya. Okay. Namanya kita bisa temuai bakal dipadah ke mal tadi. Awak ke kita terus ngeranau temuai kita itu nabi ya. Jadi mereka selama ngalai hari sama tengah hari tuane. Aku tu jauh banyak kita. Ya, nemu jauh banyak. Nemu aku ya nemu ne.
8: Mimi.
4: Oh, mimi.
9: Dengan kita nyawa ya. Nemu kita uliah kita nangkap ne.
4: Uliah.
2: Uliah. Nanti. Nanti atau leh tangkap. Tangkap sekali atau ke.
9: Oh, ini macam jauh kadanya. Kadanya bisik busuang deh.
4: Oh, kadang atau pengadilan puyang.
9: Oh, kadanya
2: puyang. Nyawa kekutu deh. Ama atau. Atau tangkap terluah ke.
4: Oh, terupuk
2: ya. Ya, kutu deh tuan.
9: Oke, terus ngau kami sebuah detau au.
4: Awak ke tuan deh. Madah ke Dremu. Ngagai peningan kita ke tengah hari itu.
8: Oke, selamat ngalai hari lah. RTM. Aku tau Wi, pegawai pertanian bahagian dari Puis Bertanam bahagian Kapito. Dengan wabak Kapito 4 tahun. Asal dari menua Kuching.
4: Orang Kuching.
8: Okay, bangsa Cina.
4: Bangsa Cina. Dan udah landi jako Iban. Laban lagi kita namanya nyawut ya. Ya nyawut kita jako Iban baru. Ini dengan Rama. Asal dari Kapit di sini mesti nama jako Iban.
8: Aman ni.
4: Aman lah.
9: Bagaimana okay. Saya tuknya nilapai
4: Mimi. Ada ngomong uli.
9: Bagaimana saya nemu jako Iban. Ngari ke sida ke kat nemu menya.
4: Ya betul.
9: Bukan hanya hajar. Ini siapa kini.
4: Siapa ke nemu ni.
9: Bagaimana saya jako Iban bernuan tuan-tuan. Muntang nyemai. Dipelajar.
8: Agi berdua belajar lah. Mereka ku. Lepas aku datang dah mai aku tahun 2022 nya pun aku berdua jago lagu ngau sida. Udah serasi ngau sida tu. Mimi aku belajar ngau sida lah. Udahnya hari pengawal ngau sida hari-harinya.
4: Selalu berjalan
8: itu. Selalu berjalan. Piam ya.
9: Piam. Itu landai ya jago Iban ya.
4: Landai.
9: Bakal kau apa dengan kau, Mar?
4: Ya, kemainnya bayi.
9: Kita udah mendah gambar ya. Tamak dulu kita dalam
4: live.
9: Masuk dulu kita.
2: Bakal kamu pelakon Cina.
9: Ya, udah. Menung-menung balik ke apa kita ini.
2: Aman.
4: Apa kita ini. Aneh, bayi kami tu pelaku ke namanya bos Upis Bertanam Betupik Kapitnya.
9: Ya.
8: Bertanamnya. Nah, dia Betupik. Lepas udah sarak.
9: Oh. Akai,
2: itu sate,
9: opa, tu.
2: Kita boleh rundia dulu tuan, nana yang lain. Rundia dulu, me.
8: Atas kepentingan pengawal sudah.
9: Ya, macam.
4: Jadi, nanti ya dia tu disebut ngau Upis Bertanam aja. Ya, okay, bertanam aja pengawal sudah ya. Betupe tu lelak, wai lelak mereka makan, lelak nginang ya deh.
1: Kita tiga lagi tahu nanya ya, kini cara ngetan kepun sawit ke bingkuanya.
9: Awam mana?
1: Kecintaan dari tuan.
9: Nama kita uliah ya.
4: Lebih harinya uliah ya.
1: Uliah diputar nih.
9: Okay, nama tuan. Ma tu kan nyelai. Ini ngau tu bingku nyelai man.
4: Nama warna tiko.
9: Terus ngoranau kita sebuah rau.
4: Ya. Sekali lagi terima kasih ya tuan. Laba udah ngelimpang kawak nuan. Aku nemu nuan dalam kandang. Tiga hari kita ke ngatu pengawa Sarawak ku sayang buat bagi menua kita di Kapit kita hari Upis Bertanam pan bisik ngau nepi ya bisik kuanta baditu jadi ulih kini ke nuan berkunci nama kini ni tanggung pengawa kita sebuat ba tapak Sarawak ku sayang kita dalam kadang tiga hari tu.
8: Alright, okay. Keterbalasan sekali selamat ngalih hari lah. Terima kasih dari RTM. udah merek peluang lagi ku nerang ke pangku pengawal upis betanam tu pelili kapit mai program sarok ku sayang bakal ke sekali itu. Ki kami ribu upis betanam diberi amanah jadi jawatan kuasa pemakai sepemajai program tu berjalai ianya nato semua pemakai ribala temuai di pulasa tuai-tuai upis perintah pihak megak ngabe semua tuai-tuai masyarakat serta semua temuai bukai kebisik datang maya pengawal tu. Okay. Berpelasak ke opis KPI opis kami lah nyak alai kami ngau nak uliah nyedia pemakai ti nyamai bersih serta likun ngabe semua. Okay. Pihak megak kami ngemarat ke penyukup pemakai ungkup semua serta nentuka pemakai tau ka utai pang selamat. Nya alai kami begulai ngau sida ari upis pengerai sama-sama murid penerang ngau selik kaul ngau cara nyedia ke pemakai ngai sida ketera ngambil ke utai ke pandu sida to nadai ngenatai ke penusah temuai ke makainya.
10: Okey. Jadi ya tanya kita ke dua tok ni tuan. Berkini ke kita sebuah tok ni nentu ke ngambil ke namanya penyampau pemakai kita beri tu cukup ya apa ni. Alaban kita mendak ni pengawal tu besar ya kaku. Berkini ke kita nentu ke ngambil ke pemakai tu cukup tuan.
8: Okey. Untuk pengetahuan lah di RTM untuk makai ke gagak kita untuk orang awam je.
10: Orang awam
8: seminar satu harinya pun udah datai 3,000.
10: Datai 3,000.

0: di kepelasa kami hari upis bertanam, ngambil ke pemakai cukup serta nyengkeman ungkup semua.
1: Terima kasih ke pengiruh kita sebuat ni nyampaunya. Jadi tanya kita ketiga sekali tu ni tuan, laban kita ni upis bertanam tu hari
2: M5 court.
1: Ya, ke selalu nanti kita selalu dengar bergulai dengan sedak hari agropes ni. Kata kita bisa kini beda ya ni Pak Sarawak ku sayang di baik kita bisa beda kini hari agropes tu.
0: Banding program Agrofest dengan program Sarawak Ku Sayang tu sikit bisik lah. Laban program Sarawak Ku Sayang tu lebih besar. Ya, lebih besar ke area Agrofest. Laban yang mai semua agensi upis perintah Sarawak tu, baik perintah upis perintah baru negeri atau ke pusat. Jadi bak program Sarawak Ku Sayang sekali tu kami hari upis bertanam bisa buka kaunter lah untuk bala semua ngemeran ke pengawal bertanam bertopi ngeregister diri dalam sistem itani tu. Sistem tu baru berangkah dikena tahun nian kemari, lalu dituju yang kena napik pemansang dunia ke bakar dia tu. Ngelansai mimin ngawal Agrofest tu program tu lebih ngagai perkara bekau ngau pemansang bertanam tupik aja.
1: Manahnya ni di Jemal
2: cukup mana?
1: Ya, pengawak ke dia tu sedaya kita nemu tanggung pengawak tu cukup berat. Pertama disebut ke bekau ngau pemakai nak ya. Jadi berkini ke tuan ni ke penudi tu awak ke nuan berkunci ngau peningan mayuh ni. Jakob Arinwan namanya ngatai ke panggati kini jaga bukai me nama-nama. Ngatai ke panggati ngai kami bo YFM tau me kelimpe hari kami ke bo kondisi bo YFM tu ngai arti yang bukai tau me biar kaku.
2: Kira nyari kan
1: nama nyari sama ni ini kau ada dulu tangan
2: kenapa kita
0: ngau peluang tu lah aku kak merik selesai. Terima kasih ngagai perintah negeri Sarawak lah. Laban udah merik pengarap ngagai upis bertanam jadi jawatan kuasa pemakai taukah utai empat ungkup program Sarawak Ku Sayang bak semua bagian dalam Sarawak tu. Terima kasih mega ngagai upis resident bagian kapit laban udah merik pengandal serta pengarap ngagai kami hari upis bertanam tu. Aku mega merik besar terima kasih lah menuju semua bala timku hari upis bertanam laban udah beri sokong serta nyelapang ke awak dalam ngemujur ke pengawak jadi jawatan kuasa pemakai Sarawak Ku Sayang program bakal ke sekali itu. Aku ngari hari kami sebuat upis bertanam kapit minta ampun lah nyemak besik pengurang serta penimpang dalam pemakai taukah sepemanjai pengawak tu diadu. Terima kasih kak ngagai
1: atlien. Terima kasih Encik Wi Poh Leong nya pegawai pertanian bagi menua kita di Kapit dengar kita sebuat. Bisik asal-asal dengar kita iban ke? Lancar nak lancar.
2: Lulus 100.1%.
3: Iya.
1: Kata kita ni mugi kena.
2: Nya mentar ente atau nare orang empau tare. Apa tahu si orang empau atau.
1: Ente bakal nak live nak temu Gamal tadi. Ku mai kita iban menya.
3: Ya, malian mat ya aku.
2: Enggak bisa, ake ini kini iban kini tuan.
0: Oh, nadai.
2: Sikit ngereng.
3: Tangan-tangan anang heran kan. Kemayari dia tu. Sikit mayu orang dan muda ku iman dia tu.
2: Betul. Lebih kinti kita dia di Sarawak tu tadi. Kita dia di Sarawak. Mesti kan muda ku iman.
4: Tuan Wei.
0: Hopi ya.
1: Lebih kinti kita ikat perkala ngau memanut Sabang Bawa FM.
4: Iya.
3: Iya.
4: Tuan Wei.
1: Bos kita itu.
4: Mesti dengar Tuan Wei.
1: Ada orang empu.
0: Oh, mesti.
4: Dengar nama Tuan Wei. Nanti aku tu kira ke ngigak calon ipar. Nuan sikit nombor satu. Maju bala kami sebuah tu bedau tenyal eh.
3: Saya bukan nama laban kemari MN jadi nyua direk deh.
1: Aranau kita ingau temui kita ke sekali tu.
2: Temui kita bisa ke pada

0: 那年底我们不一样，
1: 可以那年。
0: Oh, oh, man,
2: plus smart girl.
3: Kita kena merti entah deh mah, entah jadi ban.
0: Nanti ya kui ban tu atau nak sebaka, tentang jadi piarti lagu tu besar ne, Brenda.
1: Oh, besar ne,
0: kita tahu besar empat. Tang nang awak ni buat nyebut apa besar empat lagunya.
1: Pulai,
0: ya kena mune mo meh, pulai ngakai.
2: Eh, ai bisa deh nanti.
3: Awnya,
2: nya.
0: Aw betul.
4: Nanti orang ke bermanang jadi guna ke lagu tu, lepas ini buat yang deh. Aku dah tayang.
2: Oh, lain tadi ngau.
4: Okay.
2: MA tu.
3: Lain tak ketangkap ne?
4: Okay, sudah memenangkan kena yang deh, kena yang Melayu, yang Cina.
2: Jaku sudah bayar tu.
4: Oh,
1: bayar balak. Balak sudah bayar benua ngeradai. Ngeradai diri, balas apa ya?
3: Jamnya tu ne, ngeradai diri.
1: Benua reangan, sih bayar ya.
4: Oh, apa nelentang rimpu batu si sungai ne? Nak lagi berita hari cibu sih?
0: Oh, lagi kita nampung baru. Oh, lepas kami pan udah mahu ngambil awal badiat tadi. Oh, lagi kita nampung baru. Nangi ke berita kita kebukai hari minggu bukai. Nasi sempat didinga. Tajap ya tentu ya berita kita iba program Sarawak ku sayang sari tu bari ke penudi kita bisa dikumpai kita majlis penangguhan.
3: Betul. Oh, sari tu dia majlis penangguhan. Dekat dia tu bawa pentas utama tu ni ma lalu tindai penangguh dia ke dekat jadi ke tok lagi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit jadi kanan ke dia tu nanti kita lagi ninga-ninga awahnya ya banyak orang benar rasa nah
0: benar rasa lalu tadi pan sidak dia
3: muak ke kibak kami dua ma tu benar orang bibat tarik tali tu MA
4: kau
3: ni penuduk ada yang tengok tali-tali hari mua ada belakang
4: aku tinggal orang berbatak tali ke ngelamak tu lah buat belakang ke kau
3: buat belakang dah
4: enggak ke buat mua
1: nanti ada mua sikit terbaik
4: orang kerempiang muka kami tu ni kan jadi buat mua
1: kurang protein ni
3: ya nyak meh utai ke benua dia tu sepanjang hari tu lalu ngai kita ke bisi datai buat bagi menua kita di kapit lah bagi yang kan nyagi bisi dengar radio kini dia i peraduan lagi mengkang dibuka lalu dekat ditutup jentuk ke pukul 3 pukul 3 lagi padok ya lapan pukul 4 lagi dia hadiah utama atau ke grand prize bawa kami kapit Sarawak ku sayang motosikal ke 4 buah hari tu boleh ditimpai
0: kami boleh ditimpai tu yang nyangkanya kami dua ya boleh ngambil yang tang nak boleh
3: nak boleh lapan lapan syarat ya
2: syarat ya sikit nak boleh
3: lembau aku nyebut dalam syaratnya
0: dalam
3: anak kalau ngelansok ya nih penalamnya
4: lalu boleh baik pula yang butuh sikal nanti kita menang
1: boleh ya aku
3: ya bisa udah bisa terus bisa roti ya udah bisa insuran lalu bisa ngau hemat sekali
4: oh lalu itu lalu baik pula ini
1: lalu baik pula minyak ngisi kira-kira
2: abis bayar minyak nih
3: ya udah abis bayar
2: lalu aku sebut
3: ya, kena nama dari bawah bakar aku tu, ne? Sikin ngira kan nyawa
1: asur bukan seperti asur
2: sama tu lah sikin dan mo
1: helmet dan ingat kena
2: jadi hiasan agak motornya
0: lagi kami sebuah sempat lagi kami ngika ya kebuliahnya lagi lalu nanya ya nama di bisa lisin
2: bisa lisin
3: yang pama dan nama bagi tau
0: nama dia tengok ya
2: cuanya
3: nyak meh okay, namanya ngansak bala kepada Nurun ala banjam kita baru kamangai pukul 1 tinggal 2 jam lagi okay, bisa okay, bisa nya no kita uji kau masuk di peraduan betul tu bayar mesernya hari sibu le Nurun tang kai orang ungkuk orang sibu kan nyata deh ne tang ni sibu lah nak lama lagi kita mai Sarawak ku sayang buat sibu yang kan yang lebih besar gitu kini laban ku ningau ba bintulu sarenya
0: besai
3: kereta ni ya
0: kereta
1: kereta
0: kereta ne yun
3: tu yun
2: kami ya mirip pun kereta nya
0: kami ngai nyebut ya tanya laban kami sida sida yang pu wari
3: area oria sida ya au ni nemu
1: oria
3: au ba basi basi buila sepres kini
2: oh
1: kena ke kapi ya
2: tunto
1: ya ama kena mai sawit tadi deh
3: Pemau tang lah. Ada rembung. Mas sawit dengan kai.
4: Kami dua ibin ti boleh motosikal nyadi ke hadiah sikit dia kembiat tiga malam motosikal.
1: Apa kai? Kena ya saya kembiat kriang
4: kenyang. Dai empat.
3: Kena kakek yang kenyang.
4: Empat kita berasa bersyukur deh boleh motosikal.
3: Pak
4: ya kimbiat bet
1: bos.
4: Oi, Ben.
5: Bos. Pedih tinggal besi bos.
4: Okay, kimbiat mana?
3: Nak nyamai tinggal untuk selesai nak.
4: Anang kimbiat dari tayarnya Ben pedih. Bas sian dia tahu kimbiat.
1: Au. Ngai menyadi.
2: Ngai menyadi nya.
0: Muto nya lemai tahu deh. Tinggiangnya nanti nuna stayer.
5: Pecah tayar.
1: Mana nanti pecah tayar Ben?
4: Nai.
1: Itu tak bukan pecah tinggiannya kena ingau.
4: Kita kan yang kerja motosikal. Kita akan bayar galik jam. Puak tu mana?
0: MM pula yang genuan.
4: Eh manjuh merah tau kita tu.
2: Kalau nak ninjau cina lagi. Nara ninjau lagi.
3: Boleh tarik kami di kapit dulu ke sekali tu nak.
4: Okey, mini konti buka nyentuk lemai lagi.
0: Ya, ini kunti kita buka untuk lemai.
3: Lemai pun okay. Tiga tu lagi. Kita ngarap ke bisik ngagai bala ke bisik datai terus ngagai mua mini studio kami laban bisik pengawal
0: meet and greet kita.
3: Ya, sama ketemu ngadi DJ Nana kini. Ya bisik.
0: Ya, jadi Nana udah nyeliang kami.
1: Udah. Bendok tawa. Anak tawa dia dah Nana.
4: Betul.
1: Bendok tawa.
2: Jauh penuh dua apa nak buat.
4: Anak muai peluang lah kita ke dia kapiat ni. Kita bunga bala penyampai radio. Nama tu medak sidak ya bas kerin nempon purpur. Bala penyampai radio. Nama tu medak sidak ya bas kerin nempon purpur.

Martin,

I'm not going to be able to do that.

Kak lap manbeh nak. Ja ka am nyerut lesun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang na jako haunan ka atau beh ka ika dang bara menju ka. Awi katah na ika madat urung ka dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika am mega te lesun jako anan. Bara terus terang meniha. Okay, asik. Dang kak maram jakok kak ya. Awi...

di dalam kumpulan laki ni di alam dalam hapan kira sabung hiap empat yang dalam jam tek dalam polis ni atau pelalau dalam ni terpurung telam tuan ya lahu dalam polis ni palau livoh dalam ni di empat yang dalam ni denggak polis takap. Okey dalam umur dah ni hana alam hang teluk puluh duman atau 40 saya duman ya. Okey hadir pelasak mendalam polis ud hilek teluk hiap urip jihap alang umatai dahi T2 bilang taji ji alat pakai dah tibang dahi tena kuri-kuri uvung pakai dah nah hadui pakau dan sin alam 55 ligit. Okey lim dulu ni anda hap geri tai pala ibu pejabat polis daerah IPD Mukah jadang pejo hadui sesatan. Okey ni dah habar alang Neman Muhammad Rizal plesa atas sikit anan hak nah hati menglan lim dulu ni ia nah negatif dadah ya bi TG menhang dulu ni hipun rekod nah hadui salah alang darah ya. Kesan ni anda siasat Haida section teluk akan mesti section 20 teluk bakaji ordinan kesihatan awam veterina pelupitan alang dengga hukum nusiha hui men 2000 ligit nyapa nus gaji nusiha hui men 6 bulan nyapa 2 pelalau. Okey nan ji dengan halang unala dengan halang Neman muka. Sora dengan halang kedua akun si menitam ni alam bayar loh hati ji dengan halang Neman kapit ya. Tino dolo men pasukan polis marim PPM wilayah 5 Sarawak utakep telok lakit dalih tanrin hilik kira-kira alam 4,500 liter nyak diesel alang belegah alam 552,000 ligit ya. Alam 2 hadui nebau al-andhana sekdep ngejeloh op taring landai hak kapit. Okey, Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Abdul Rahman Mat Hasan Bara hadui dambau hadui nebau alang unak lo andah na hati alam pukun 10:20 minit cihima dopat hati mendalo ji pasukan men unit risikan marin URM hati na hadui plesa hajeleng tanah sendiri ya menglantai ji laki ni alam dah kira pasoh atau masan nyak diesel menluri tetaki IBC. Okey, hadir pelasa anda nak tinggal dah pesuk hati alam pitan 1,000 liter diesel bi tedha alang nah dujak ne di kira usi dah dang mau permit ya dahi atapa surat alang bara alang ne mendalo Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin kosara hidup KPDN. Okey, alam hadoi ne bawa alang kedua alam dalih alang pia dua alang laki dalih ta mendahati dalam ni gem luri tejil anak na gem kedai gem permis ya gak takep caka dawa ni di alam dah masa nyak diesel ni menluri tepala taki sikit. Okey, ada pesa anda pesuk kira-kira alam 5,500 liter diesel dahin dua ni lahu nusik dang kira petula dokumen apa permit sah alang naiman KPDN. Okey, lim dulu ni hana peji dahin luri taki nyak diesel taki lim hubung-hubung alang dah pakai nak hadui salah ni dia duduk ni di anda ha jai pala KPDN kapit jadang pecah hadui sasatan. Okey, kes ini anda sasat Haida Section 20G Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G nahin hipun meloi hapa geri barang kawalan tanpa permit ya. Dahin lisin hapa emte surat alang nai mandalo pihak berkuasa. Okey, nonton hati surat dengan halang kusi menitam limitam dan peji alam segmen ini. Tejakalan pialan tedau jimat.

0: Tunghina, Radio Kayak.
1: Okey, kerana aku sendiri hitam hati kelengi lagu alang kenan Diana ni di lagu dub-dub alam usuk yang ni hananggap nu penghakai baket tam Michael Almi alang nai nyemau barah ini. Ati hello DJ Rin kena ni sayo manau hadui love ya ni ngeledam dau kalau alang teha long teru tinca cakap ni hua ke DJ medak lagu alang kenan Diana ni di. Lagu ni sana tujuk men Mary Ubong Martin Zila Hani Emilia Amy Richard Sindown, Eddie, Stamos, Tevi, Still Love, Samuel Muding, Ricky Ujang, dahin lim dah alang lana iha ni di dahunginah pahapan love ya ni. Kena hau menti dia alang manau hadui kira melu-melu paget. Kena ini ya, saya kena menikah DJ Rin kena ini. Okey, kena ini aku kereta pahapan jaki lah kena lagu alang kenan dan ini lagu duduk alam usuk menitam lim.

0: Okey, nuna naman adik tampaji hati kelengi. Lagu alang kenan Christopher Clawing, lagu Clawing menitam lim ya. Alang kelengi radio kayana ni. Ha hino to aku lotek kena aku menitam mitam pahapan kelengi lagu alang apili ya ni di. Okey, apa tapi dalam segmen tam lebih ni ini aku sambar rasa kena mengkelau alang ne peji dahik. Alang ne nula aku ngejeloh live tam alang teh page radio kayana ya. Okey, nala aku sambar rasa kena mengkelau alang ne nyemau hini. Saya kena men Raymond Uyo, saya kena men Ulau John, saya kena men Michael Elmi, saya kena men Winnie Puyang, saya kena men Elisia Baun ya. Okey, ini aku sambasa hati komen alang Neiman Baketam. Okey, alang unalo hati alang Neiman Baketam ini hana Moi Ili Felet Di. Habra hello DJ kena ini. Lahu hati ha sangakai lagu alang kenan akesi lagu mengbara luhan bi aku barami hai ni akesi na ben nusit lagu na lan system tam zau sina ku dang sang medak na menitam lim ya lau hani teji baketa malang ne nyemau hini alang ne men mempawah Kalimantan Barat hati baketam Afian Mahius DJ Rin sayu levi melu melu DJ ya naik kira japak levi ni ha radio kayan Miri FM DJ Rin ha piala dunia dungkung teman tim mana kena ini saya kena menikah DJ sayu mana hadui kena ini jahun atau aku sembarah lah sang tim ini sang aku yang sukung anak-anak tua tim malang menang alam pak hamin bun mana ni anak-anak tim malang akmili ya dan nunanya Nuna taklah baki-baki ku alang kelengi radio kayan jaka ni kenankah tim alang kelo sukung alam piala dunia tapa FIFA World Cup 2026 ni menghadau ni kunci ni peji dahik hak page radio kayan. Okey lah ini teji baketa malang nyamau ngejelah WhatsApp tam ha konti hati baketa Winnie Dau ya. Ya bara hello mentu kawan ni DJ kuna ini di. Lahu asang akai lagu alang kenan Thomas Anyi. Lahu asang nak tujuk manlim dah alang kelengi radio kayan. Ya kunsi kiolun kada alang teh tu kau jaka ni hati men ada ni ya men ada usan kuna bi ungetak na ni kuna ini. Okey saya kena menikah Winnie alang kunsi kiolun kada alang teh tu kau peji dahin dalam bakai-bakai tamalang kelengi radio kayan jaka ni ya. Okey kali ni aku senggeri tam hati pejo halam segmen lung alang jadi tedau ni menunin ay palo papan teji lagu alang kenan awan ju yati lagu dalih mekam men itam lim.
1: Halam konteks dalitam Sarawak teguh tusah bego kena komunis tubuh ha kuri-kuri avan alang te talam dalai Sarawak utusah kuri-kuri hal nyemo kena komunis ane peritah temoh na ji operasi alang meranaya awinanan te 20 saya 26 talam duman kepitan 65 Operation Hammer 60 ong Sarawak nunok tok dahana Operation Hammer anan dahana

0: Planet.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong, nopong dia aja. Mun nopong aja semua kita pandai. Kena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebe.
2: Radio Kayana.

0: mapaji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Okay, na naman adik tampaji hati kelenghe lagu alang kena nawan ju lagu daleh mekam ya. Okay, kali ini hati tepat pukul 4.2 minit aku senggeri tam palo pecah dalam segmen Bitung Urip tam biar payanan aku senggeri tam kelenghe ji lagu alang kenan Thomas Sanyi hati lagu tumuna hati ngepnu penghakai bakit tam wini daw men adik lagu ini sana tujuh malim dah alang kelenghe Radio Kayan jaka ani lahu menunan na palo pecah dalam segmen Bitung Urip itam sepeji dahin Pastor Julia Sitting hati dah hotam doa ni batan hotam doa ni hati lung belajar Yosafat ya.

kebenaran Tuhan, terhadap pabonglaan miguane, para segenaplan mentuhan abin sayu Tuhan abin asi Tuhan alang jan pernah tipah dalam murid telok telok pan halam keadaan alang sayu telok pan halam keadaan alang maget hain meluati kerana asi Tuhan tujung murid telok. Haleluya. Minggu ini aku sanggri telok belajar tak yesa tak sejarah alang teh halam Alkitab alang teh halam dua tawarik pasal 20 dua tawarik pasal 20 ayat G atang ayat 20 tusu. Aku jan basa bahagian ni lima telok abin cerita ni kelalu waru. Tapi aku ala ji poin, ala kuri-kuri poin alang penting, alang sang telok pelamana, alang sang telok pekali, ngadoa ni tedahun surat Tuhan ni. Nah aku sang basa nak mentelok, dua tawarik pasal 20 ayat ji atang ayat 4, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saya telah sebayang Tuhan, taman kelolong teh surga, kalau sang pelemana belajar teh dahun Tuhan ini. Okey, belum angkat Tuhan Yesus alang tengaran dalam kenap kalau lim, alang kelang hai perkongsian dan dilebih ini, supaya perkongsian ini Tuhan jadi ji berkat dalam murid kinah kalau alang ngemahyang kinah kalau alang petajek kinah kalau Tuhan Yesus palaika. Belum angkat Tuhan Yesus alang mauk ji kemampuan ji uge man kalau awan kalau memahami, mengerti dan dang terima dahun Tuhan ini man kalau lebih ini ngedawani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku sebayang man aku sebagai panjin ke Tuhan aku yang tak nunun biar aku percaya Tuhan pakai aku nyoh panggilan ka pakai aku nyoh halang-halang kenap ka Tuhan pakai aku jadi jiteli berkat Tuhan menlim kalau panak paharin Tuhan alang kelanghi siaran perkongsian firman Tuhan lebih ini halamaran Tuhan Yesus kalau sebayang lim amin amin. Cerita ini je cerita sejarah alang teh bangsa Israel unak deh teji laki arana Yosafat laki ini raja dah kulunan Yehuda jaka anan. Okay. Jadi teguh jaka anan dalam fasal 20 ni alang kuma te dua bangsa Bani Amon dahin Bani Moab alang sang ne merang raja Yosafat dahin dah kulunan Yehuda jaka anan. Oh najek lan dah bangsa anan. Askar dah najek tagap-tagap lim-lim. Jadi tak nak kelunan dalam nebara meraja Yehuda, raja Yosafat jaga anan. Nebara dengah kelunan sang niatang nemerang dah. Halam ayat 2, satu laskar yang besar dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Oh raja tekji pasukan sang nemerang ikat dari bangsa Yehuda kerja ni. Dah uatang ha. Apa nanti nadeh nunan dengah halang an raja Yosafat kelang hijak kanan. Jadi halam ayat telok ani raja ni raja Yosafat ini takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Raja Yosafat terjadi takut naya. Kenan hia takut nende? Hia alaji keputusan ilo Tuhan. Ia ake lim kelunan Yehuda supaya dah berpuasa. Maksud nak hendak supaya lim dah kelunan Yehuda, kerajaan Yehuda jaka anan, sebayang ngetalo dah berpuasa. Amin dah takut amin dah jinjam genotok dah sang lawan naskar alang ne merang dah alang kelalo najek alang kelalo luar biasa nan. Jadi jinun alang jak dah bangsa Israel dahnya pidah haunan Tuhan. Ayat alang keempat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini halang anda kelunan Yehuda. Nah, dah ne pepang peji ilo aki tolong pala Tuhan. Lim dah ne pepang hak lim seluruh daleh alang teh Yehuda. Dah ne pepang aki tolong pala Tuhan. Ne lo Tuhan. Nuna lang agri tulap pala mana ngejeloh man bahagian ani lebih ani. Nah,
Ailo Tuhan, tugui tam halam tusa. Mantala panak paharin alak nyalam halam Tuhan. Ji contoh halang sayulan. Alang an Raja Yehuda ni na. Jino nalang jana. Nyepeda kena pihak hau na Tuhan. Alang kurin surat Tuhan barat ini. Raja Yosafat ni hat takut. Dahin hi alak keputusan. Ilo Tuhan, mencari Tuhan. Iha akilim dhaklunan Yehuda lim. Berpuasa jakaanan. Mantala panak paharin alak nyalam halam Tuhan. Antala alana. Cara sikap Raja Yehuda ni jadi contoh alang sayu mentelok lima alang perlu antelok ngiyoh alang perlu antelok belajar ngadoa ni tunggu jaka telok nerungak tusah tunggu jaka telok kelengahi tek tusah sang niatang pula telok tunggu jaka telok kelengahi tek masalah sang niatang pula telok sayu teloknya pidah nilo Tuhanuna anan gaya urip tam sebagai ji kelunan Kristen biasana tunggu tam hipun tusah. Oh, nak tam telo bakeh tam. Te serita tusah tam membakeh tam. Telo kelunan nalang rapat landahin tam. Te petira masalah tam. Te petira tusah tam. Baya tam ilo Tuhan. Jadi anan cara lang jan sayu atau jan patut antam na sebagai cikunan Kristen. Ataupun tegui tam hipun tusah. Oh, makin tesu na hitam pala Tuhan. Itam ilo penyelesaian dahin cara lang jak tanpa Tuhan. Itam ilo penyelesaian ha. Tuhan-Tuhan nalang habaih lang tak itu suntana ni. Telo kelunan lang dang menyelesaikan masalah tam. Pedong-pedong ni tam menyelesaikan masalah tam. Dahin harta lang tek-tek tam. Dahin kekayaan lang tek-tek tam. Dahin kemampuan lang tek-tek tam. Mantelok panakpaharin nalang nyalam talam Tuhan. Biasa na apabila tam ni mengandalkan kekuatan ajek tam sebagai kelunan. Uge tam sebagai ji kelunan. Apabila tam mengandalkan nun nalang tek-tek tam. Pagiang itam mengalami kegagalan, pagiang itam hipuntusa, pagiang itam mengalami kekecewaan. Abinun, abin itam mengandalkan manusia. Abin itam nyaneh kinah tampala kulunan, nyaneh kinah tampala nun dalang tek-tek itam. Nah sebagai jikunan Kristen, alang perlu alang patut telok na, tunggu telok jam tusah ni pala telok, tunggu telok halam tusah anun sendiri, ataupun kelanghi tusah sang niatang pala telok. Keputusan alang perlu antelok na ilo Tuhan. Ilo Tuhan. Nyepida kenep haunan Tuhan. Raja Yosafat na ani halang anak na. Gerid hak kelunan ni Yehuda na nyepida kenep pala Tuhan. Berdoa dahin berpuasa hak pala Tuhan. Antelok panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Nyoh na contoh Raja Yehuda ni. Tek do lang laang, tek do lang sangatang talam murid telok. Mungkin telok tek masalah, mungkin telok tek tusah. Mungkin telok tek pergumulan urip secara tersendiri kere ni. Aku ngenap telok ni nyepida haunan Tuhan. Nyepida telok haunan Tuhan. Mekah lim tusah telok. Mekah masalah telok pala Tuhan. Aku pesaya. Teguh jaka tamala keputusan ilo Tuhan. Campur tangan telam tusah tam. Teguh jaka anan Tuhan menyelesaikan masalah tam. Abin halam ayat alang kepat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lim-lim dalai halang teh halam Yehuda ini pepang peji. Nah maksud nak ini peji kenap peji pelamanak dah ini pepang ilo Tuhan sang masih dah jakanan. Betulok panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Alang lana itam jinun teh nunun. Alang lana tugu itam am dang sang nunok tok menyelesaikan masalah tam. Itam am tek nundun, itam am jam sang nun tam na. Jalan nalang terbaik, alan nalang sayula nalang antam perlu na. Hek na, itam ninyi pida, nukam tam pala Tuhan. Akeasi pala Tuhan, ningatalo pala Tuhan tam. Piatok alang an Raja Yosafat dihindak kelunan Yehuda na ni. Abin nun, abin halam kisah ni. Tegud hak kelunan Yehuda nya pida kenep haunan Tuhan, ningatalo pala Tuhan. Tuhan alang bara medha asan kelok tusah kan Tuhan bara halam cerita ni kelok sang hinang nun hadui kui men kelok jimas aku ya lang perang dahin dah musuh hanan bukan hek kelok kelok menang kelok hinang tuan dun alakna yang penting kelok ngiyoh tua nun alang aknihu kelok na kan Tuhan Allah medha kelunan Yehuda jakana. Nah akhir daripada cerita ni halam ayat 27 dah kelunan Yehuda mengalami kemenangan ya lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita kerana Tuhan telah membuat mereka bersukacita kerana kekalahan musuh mereka ani na hasilna apabila dah kelunan Yehuda ni nyepida dengan talu pala Tuhan tugu jaka dah nerungak tusah tugu jaka dah nerungak musuh sang tepala dah ani na
hasil na, anih na akibat na, anih na kauna. Hati dah mengalami kemenangan. Jinuntai dah berperang. Oi telah basa alam lim bahagian ini. Jinuntai dah kelunan Yehuda berperang. Tapi Tuhan nas jihadu yang luar biasa alam jakaanan. Nuno tok lawan dah kelunan musuh dah alam ni sang merang dahanan. Jadi hati nak kuasa Tuhan, hati nak asih Tuhan, hati nak halam Tuhan. Mentelok panak pahari nalang nyalam telam Tuhan aku jenjam nun masalah lim telok. Mungkin telok ni tek tor bara telok ni hipun perahalang pahat. Mungkin telok ni tek masalah keluarga telok. Mungkin telok tek masalah pekerjaan telok. Mungkin telok tek masalah pribadi telok sendiri. Mungkin telok tek masalah kewangan telok lebih-lebih nak tek masalah tusah ni. Masalah pandemi ni. Aku sang bara mentelok asen telok kawah kenep. Asen telok tusah kenep. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang pelemah telok. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang negatif ni pala telok. Asan telok kawah kenap. Asan telok tusah kenap. Unak lo say utamnya pidan kamu ni pala Tuhan. Mekah lim tusah pelemah nak telok. Mekah lim dahok-dahok alang ni pala telok ati. Antelok batalkan lim ati halamaran Tuhan Yesus Kristus. Anan cara urip tam sebagai jikunan Kristen, buah kinah tam sebagai jikunan Kristen. Ani nak aku dok firman Tuhan ala aku si mentelok ngadawa ni. Jadi jika lilaan aku sang petangan telok ilo nah Tuhan halam tusah telok. Ilo Tuhan halam masalah telok. Ilo Tuhan halam perah telok. Ilo Tuhan halam bahat-bahat urip palang tek-tek telok. Saya telok ala masa berdoa. Tuhan Yesus barasi kenap abing kalau jami kau tengaran mad kalau putong batong loong ngejeloh mendahun surat Tuhan ni. Tuhan ay masih kalau panak paharin lim akay kalang pehitup kalau supaya nun tua situasi lang tete kalau kreya ni Tuhan akay kalang masih kalau supaya kalau ninyo pidaha unan ka ni akay si palay kalang sang masih alang sang tulong kalau sang petako kalau menun tua masalah urip kalau mungkin kalau sang kalau nerunga masalah lang bahat Tuhan Yesus

masalana masalah nun tua Tuhan. Kalau jiklo nan tua, jiklo nan tapa. Benah dahon Tuhan na nilang sang pahitok kalau alang sang pakatok kalau Tuhan. Supaya kalau hipun ji cara piatok Raja Yosafat ni. Nyepida kalau haunan ka Tuhan. Ni Mekah ni majailim tusah kalau. Abing Tuhan, ika alang sang menyelesai kanak man kalau. Dahin ketu-ketu kenap kalau lebih ni Tuhan. Ni akiasi palai ka. Masilim kalau alang kelanghi perkongsian ni. Kalau alang hipun tusah, alang hipun bahat urip, alang hipun perah. Halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau batalkan limanan nyarang mebatna talam batong loong talam murip kalau halamaran Tuhan Yesus Kristus alang maok kemenangan man kalau piatok ikam maok kemenangan madhak kelunan Yehuda meraja Yosafat nunan petuhan alang sang maok kemenangan teguh jaka kalau alak keputusannya pida dengan talo palaika talam tusah talam bahat urip kalau Tuhan Yesus barasa kenap menikamai menjula naran Tuhan halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau usabayang. Amen, amen. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati teluk lim.

Okey, dengan nama Adi Tampeci dalam segmen Bitung Urip Tam ya. Okey, kali ini hati tepat pukul 4 junang. Itam Sampeci pecoh kelenghi dengah alang Alicia Baun salin dahina basa.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik Pulau Labuan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itap. Okey, lula nama ada tanpa ji hati Kelenghi. Sudah dengar alang pahamu men Radio Kayan Miri FM ya, kita lepas dalam segmen ini te jaka alam pial an te dau jima. Okey, kita lepas dalam segmen tam lebih ini, ini ku segeri info men itam lim ya te ji dengar atau pagi info alang ne men upis daerah Beluru ya. Ya te te to kira buka kaunter pelesak senapang mendahak alang sang kira namaring lisin senapang 2026 alang te ha daerah Beluru. Okey, ini selendahana te dau jima dan hinduji 20 pitan ya, 20 pitan atang torok 10 dau bulan 6 duman 2026.

0: daerah Telang Usan ya. Ani sendat nate ji 2 bulan ateng 2 bulan tusu duman 2026 alang matoh menpukun pitan junang ateng pukun telok lebih ha upis daerah Telang Usan ya. Okey ni hana kira ji hadi peji mendalo upis daerah Telang Usan dahin ibu pejabat daerah Marudi alang sengna sesi pelasak senapang menlesen alang dah kira o matera atau udaftar ha daerah Telang Usan. Okey ni menha mengkelola melah Telang Usan ni ya mengkelola hadau nyati geri pejirin kelo buhup asen ni bu lesen lang asen dahin senapang kelo sendiri jakana hadui pelesak ani lalu tiak kun ham adi mesti dia kelo dang maten wakil ya tena hadui pelesak ani. Okey, nanan tuan dua info lang kunci men itam lim. Okey, pantau pejuang alam segmen dengan halang nemen hawang dalam ini ku sengkritam. Kelih ji lagu alang kenan sio. Alang kenan GMS Live hati sio manise men itam lim.
1: Kelih nah radio kayaan Miri FM.

Okey, kerana aku senggerita hati pejolong segmen dengar halang Naiman Hawang Dale ya. Okey, dengar sengkusi berita malang jadi ha Bangkok hati dolok polis Thailand utakep ji laki dah halang Naiman Dale Australia men utai ji patai ji dohnya malang umunan hati pultu suduman ya dah pesuk alam ji bag balon. Okey, dah barani halang Naiman dalok pihak berkuasa dah halam dia. Tengok laki dia kini di kira ha baran usite ha Tavin alam kira hadui jik atau hadui tai colek dahi lemate naknya mani di men u enhana hadui plesak sesi soal siasat ya. Lalu kali ni alam dahan pida keputusan bedah siasat dahin bukti alang habe mempayan dah kira fal tuduhan nandi. Menhang tuduh senang nanti hanin ay hati kira salah nani hana colek daloknya meni dadoknya meni di dahin lemati mahuk patai dahin hati colek dah halang ha ida umun tavid na hadui klesek hadui seksual ani di ya hati dah laporan lang neman media bara laki ni umun na hati 46 duman ya kasi 46 duman and hatahan dah halam di ha Padang Bilun Su Warnar Bumi ha Bangkok jakan di pesek sang belek tiket bilun taip madang teuli ha dalena Australia hiti. Okey, tena rakaman CCTV alang kira petulai ha nindi kira masuk alam ji amin atau peji kodominia malang teha patayat pesun ji mado pati peji dahin da ok ani ya. Lahu maunan ha pesok kira alam video nana ada CCTV nanti. Kira petulai hani Musa kuri jam menuanan mecat atau apa ayalah mecat ji bek ayah ni di lah pitam empayan mudan bek kanan di pahala ong ji motosikal. Akan dalam polis pesuk bek kanan ha jeleng ngavan ano dalam kereta api ni di empayan ha pesuk patai do ok ani tebau tu alam bek kanan dahin tak na gak te batong na ya. Okey, nantona hati dengar halang hawang dalam kusi menitam lim. Kita mendapat peji dalam segmen ini, Tejaka Lempialan Tedaujima. Jima.

Kun 453 minit yang pantang hati Kelengi dengan Halang Pah momen Pak Un dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur terpukul 5 lebih Lumpur Kelab Bakai-Bakai Kuala Kelengi Radio Kayan Halang Pakai FM Pitan Pulau Lima Puan Tusu Lohu Menitam Lang Kelengi Ngejeloh Pitan Pulau Saya Puan Kusung Menitam Alam Pecidahik Ngejeloh My TV Tusu Ji Kusung Itan Selam Pecidahik Lohu Bakai Tam Alam Radio Kenya ya Biman Kelab Lang Kelengi Radio Kayan Nani Pakai FM G06.G Dahin FM G0G.Tusu Dahin alang kelihi Dahik ataupun G Dahik ngejeloh live alang teha page radio kayan yang lahu man kalau alang peji kelihi ngejeloh radio online itang sepejok atang pukul 6 lebih. Okey, biar pandangan aku sengkerita mihati kelihi G lagu alang kenan Jolly Jengan lagu Meng Seven Meng Daten Men Itam Lim.

Jadikan selamat tahu dan selamat pemengkecai ke usia tali dia Tony Sio 20 ayat bulan 6/1/2026 Sio tahu minggu. Ilu kot ngeringa dengar cinta tali dia kenyah Mira FM pemengan ini bungan.

0: Sarawak un rancangan kena skim penempatan semula bagi kelunan kaduk ke Kampung Melayu yang tajen siap penusa tanah yang tuan dengan lempam ke Kapit. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang kuma kawasan ke Pedang Bilun Puun Kapit lepai dan ranak jadi cak ukuk yang tinggalan bagi gayang pejadik skim ina. Puyan ina hinana sedia penempatan yang lebih selamat dengan terancang cina buka awang pembangunan yang madeng dengan model yang kuat kena inida yang berjaya tika sibu dengan pekina pekak Kuching. Dalam pekina pelaa perintah pekuat lulus skim penempatan semula bagi veteran angkatan tentera dengan dua-dua cadangan ina hinana pendengar pala State Planning Authority yang bagi nak penuhkan apa nasukati tindakan yang cang. Ya petirak penginadau maklunan dia alak dengar kelepas tenumau si ukok Pedang Bilun Kapit ia puun kak Kapit. Pas untuk program pembangunan semula sekolah puun kak Sarawak, premier ia kuma pengaduk telu atau juta ligit cin peruntukkan ca bilion ligit ia lepas belajar bagi puyan ina. Suai a 700 juta ligit inana, pakai kenaik taraf lebih kadok laa sekolah yang tem perlu puyan ina. Cina orang ketiga laa infrastruktur ia apa nak cerangan apa nak pakai papan digital ngan ini apa nak pelajar sukat akses kadok subjek dalam matalian pegangan teknologi kecerdasan buatan. Gayeng pekuak ngan gayeng lantik ketua masyarakat ngan ketua kaum KMKK. Numun bagi penguluk bagi masyarakat impan kat Sarawak biun nasiuk ngan kota yang lepas netap. Tapi ngebayak dalam un kelangan ngan pengaduk kelunan kat Caca Ukok. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Perintah Tempatan Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Yakuma garis panduan pelantikan KMKK lepas sedia bagi nak penukan pentadbiran apa lebih tekap laa. Penguluk ngan pekinapa ketua masyarakat inanaca ya adang gunalan jadi bahagian barisan tak tenar bagi ngetigalah isu-isu yang jadi ke umat daduk kena tai engkin kidi pala upis daerah dengan pekinapa majlis adat istiadat. Ya kuma pekinadau kelepas tai siuk majlis ngiling tikai ya pejadik kuona persatuan impan Limbang kat Dewan St. Edmund Limbang. Siuk perkembangan dek ca syarikat lantik tuai rumah pe ida ngetiga laa ngana netap kurang-kurang un 20 lubang amin kena ada lantik tuai rumah cina o un pengalaman ngan un pengencam ia tekap. Pendidikan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Adang gunalan agak belaah apana sukat keluhan generasi yang sukat kemampin dalam bidang kecerdasan buatan AI dengan aero angkasa. Timbalan Menteri Utiliti Sarawak Datuk Ibrahim Baki Akuma tisen dalam STEM gunalan ubana bidang ini hinana tepala AI ia nak keutamaan ekonomi jaka yak kenai kak Sarawak. Bidang ina pegangan semikonduktor, robotik dan pekinapa aero angkasa ia kuma pekinadau siup majlis penangguhan Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.01 kak Kuching. Dah wala'a ia pejadik na Carnival ina hinana capuyan yak ke Selau murid ngebayak gayeng pembelajaran ya lebih interaktif dengan lebih tiga la'a. Pejadik puyan ina hinana ngetiga la'a hala tujuh perintah Sarawak inana tem tepala ekonomi digital teknologi inovasi dengan pekinapa ekonomi hijau. Gayeng pekuat strategik keang Angkatan Tentera Malaysia ATM. Agensi Perintah dengan Pekinapa Komuniti Penco Ida Ti ngebayak program Jiwa Murni kat Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Ahli Parlimen Serian Datuk Sri Dr. Richard Rayut Jaim Yakuma, program ina hinana biun tuak kengeret la peng ia tiga kang ATM ngan masyarakat tapi kenagap la semangat patriotisme ia na kesedaran pasang untuk tanggungjawab pekuak bagi nan peniga ngan penginapa pengedena ngan kedaulatan ke negara ini. Ya kuma pekina dau jinan pejadik program ya ti kesiok nang karnival pelan strategik pertahanan negara PSPN peringkat 1 division. Jadi nak tok dengar tapat ini penjo pemekerja dengan Mek Kause tali dio Kenyah Mira FM selama sempat ngan penokun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tinggal sorang kita kembali ke mereka jaya dengan Kak Usa Tali dia kenyam di FM. Selamat tetap dengan selamat tahun minggu kumak ilumong ya ino dengan tahun ini harap tiga sengelah lah ya kampi tu ikam dia suka bersiaran dengan lah bikira cin umat-umat dadok kelepok daya kinata kat pasan-pasan ka ataupun cin awang negara dia suka kejaya dengan lah kat petipu tanah Malaysia dengan apa kenapa kempi-kempi tu lah ya. Selamat tetap dengan selamat tetap Malaysia, selamat tetap dunia. Ya, dia dulu nasib gaya awang tahun ni sehingga nakik kumekam dia bersiaran dengan letau ini, ya. Dulu nasib gaya awang kat pasan bimirik tak ini, un hujan. Bayu berkilat sik kat kuda ukuk tetap ini orang, dengan nengau nak biun hujan. Ya, dan mungkin apa tepatnya kat Marudi, dulu nasib baca gaya awang kat Marudi. Tetap ini un si bayu berkilat kat kuda ukuk dengan ngau nak hujan kat kuda ukuk. Dengan mungkin apa dulu nasib kat Telang Usan. Gaya awang kita lang usan sengena ke ya. Midana tem kuat saya ko bana ka Marudi midana habayo berkilat ka kuda-kuda ukok tetap ini ngan ngau na hujan ka kuda-kuda ukok ngan pikin apa hilu te ka belaga na se gaya awang ka belaga bencok se gaya awang sengena ke ya cina ukok-ukok ka utara Sarawak ini midan tetap ini on bayo berkilat ka kuda-kuda ukok ngan ngau na hujan ka kuda-kuda ukok na se baca gaya awang ko mai kam de kejai ngalah ka usai tali dia kenyah Mira FM. Okey, dengan tahun ni patah minggu nang tau buat tepat tau sengen akik akik nyelasaulan tau ini akik boleh suka sedia program pengelan le tau ini kumai kemong ada mungkin apa akik ingin ilu ngeringa ada tip belian-belian rohani ngan ilu pada nak tawai nang tau minggu tau buat tepat tau ni sengen akik cina otip belian rohani akik ingin ilu ngeringa ada info-info ya naik kat konti mek kini kat usia tali dia kenyah Mira FM. Ya tiga padang lan kita pat ngeringa ada tip belian ini cin Jeremy Tingang.

and celebrity dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ya, okey, tiga soal nak kami akan mereka cahaya dengan rakyat usia tali di Kenyam FM yang kena jam tepat nak kini 20 minit lepas jam lemah kita tetap tahu. Ya, okey, mungkin tempatan asyik mesej-mesej saya ke mata dekat live chat dengan dan juga tiga tahu apa. Kami akan dia lepas mata mesej cina jam telur orang kat usia tali di Kenyam FM. Dan dia lepas kita baca kini. Ya, tiga tahu lan kami akan mengusungkan lagi ayah mesej saya ni cina. Dublin Kebaja, Clement Cheng, Michael Almi dengan ya Mrs. Maja ini ya doa lan cik baca gini Cin Bunda Babe ya ya selamat bertugas di Jenny the house for Mr. Wat Malang di Kampung Segiting Dawa Samarahan Oliver Sandom and the family. Thank you DJ. Ya terima kasih Bunda dengan pengen apa Cin Irene. Hi Irene. Ya selamat minggu DJ mendam awang kat daya Dawa. Okey tiga tahu lepas aku sikai awang kumar DJ ini. Ini ya, kamu nak bersiaran dengan lah Kak Usia Tali Dia Kenyam Mira FM. Dan mungkin apa aku mai kamu dia like Tali Dia Kenyam atau ini. Ya, dia kata aku mai Michael Almi, Hilda Apoy, Clement Cheng, Dublin K. Baja, Peter Paul Bilong, Jong, Jok Imang, ya. Irene Wong, Wang, Alexandria Anyi. Ulau John, David Jok, ya Jennifer Anyi dengan kena pula Flo C ya tiga tawailan ya pemong kerja dengan lah Kak Use tali dia kenyah Mir FM. Ok, kita tepat bersalah tepat ngeringar datik belian ini Cin Dewi dengan Ambun.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ya, okey, tinggal sana ke kumekam di kejayaan dengan rakyat usia tali dia kenyam Meri FM yang kena jam tepat na kini 27 minit 8 jam malam kita tahu-tahu. Ya, mungkin tepat na asyik kuda-kuda info ini dengan rakyat tapi kena ina. Ya, aku buat pengalai lah kini lu tena asyik enang perkembangan atau imbasan pas untuk main bola sepak lah. Main bola sepak ke Piala Dunia. Okey, jadi kebaikan dia kejaya yang tahu ini hilu nasi nang perlawanan. Ya, jadi tahu ini orang pam ini hilu nasi kumpulan tak in tim kem on menang tak in tim jenis kem. Ya, tepatnya nasi kat ini sengah nake nang imbasan nang pertandingan atau perlawanan tahun ini 20 ayat atau bulan 6 Oman 2026. Okey, tiga pas dengan nakik kumaikam dia kejaya dengan nakik usai tali dia kenyam FM yang kita patah nasib keputusan ini sengena ya 20 ayat atau bulan atau minggu hero nasib nang keputusan grup J. Grup J hilu nasib Jordan ngan Argentina. Midan Argentina menang teluca. Hilu nasib ke inilah Algeria ngan Austria. Midan perlawanan dua dini seri telu kuat ya.

Kongo lawan dengan Uzbekistan. Jadi Kongo menang teluca. Okey, dengan kenapa terpatai nasib grup K? Grup L. Ya, lepas nak kepada grup K, Naurah, ya. Jadi grup L, kita tenang.

panas ya kak ini. Lawan ngan kana dua ca. Kasih info ke kusi kuma ya kamu sana ke kamu dah kejaya ngala ka usai tali dia kenya Amir FM. Ya dalam pagi napa hai biar nawai nasi pertandingan ka ang Canada ngan South Africa jam na jam telu nempam ya nempam mempam ya jam telu mempam hantau cah okey nasi info ke kusi kuma ya kamu sana ke kamu dah kejaya ngala ka usai tali dia kenya Amir FM kerit imbasan pas untuk ke piala dunia. Ya okey tiga apa aku maikam dia peminat Piala Dunia yang binawai nasi tim kam ya on tim dia lepas bi suka te lebau tain bi nino hina lu nyukong pe tim dia calah tain ya on palai ya sanggup lan ya tek belali mata palai ti habe mempam pekinah ya. Okey, hina nasib semangat dalam Piala Dunia lewat ini. Ya, ilu nasib kadu se fakta-fakta menarik ke medan uman ini pah ilu nasib nang Piala Dunia uman ini medan telu dan negara yang jadi host Piala Dunia lewat ini. Ya, jadi nasib fakta menarik ke kusi kumai kemung dengan mungkin apa kriut imbasan pas untuk perlawanan Sudah 20 ayat atau bulan Uman 20 ayat atau bulan 6 Uman 2026. Okey, tiga pun kita tepat bersalah lah dengan akik nang tahun minggu terbuai akik metit belian belian rohani tu aku mak ilumung. Ya, aku tak pernah nang catau ini tu lah dengan akik ya. Nang tahu-tahu dia cah ilu ngeringa ada tit belian-belian hiburan lah. Ya, hangan bagi apa atau ini ilu nak jaga. Ya, ilu ngeringa ada tit belian-belian rohani. Aku mereka mesti kejar ingatlah kat usia tali dia kenyah Miri FM.

Gantikan sana kengkin jam tepat nak kini telur puluh pian minit 8 jam lama kita tahu-tahu. Ya selamat tetap kumah kelihatan selong nak dengar tau ini. Ya tiga tawa ya. Okey kemudian berserah dengan letak inilah kengkin kumah hilumbung apa nama nawai kumah ikam sengana ke dia kerja yang ngelak ke usia tali dia kenyam Mira FM hina nafas untuk gayang ngecek ke selapang kak bahagia ke daerah Beluru Nempam ya Nempam dengan teluk puluk atau bulan 20 PN dengan teluk puluk atau bulan ke upis daerah Beluru yang ada jam PN Mempam abek jam telu ke tetap tau. Okey dengan pekin apa siok ca atau bulan dengan 2 atau bulan 7 gaya enggak kuat lok apa ngecek ke persak senjata api dengan penginapa lisin jemlah ya cin jata bulan abek 2 atau bulan 7 uman 2026 ke opis daerah Terang Usan dan jam PN setengah mempam abek jam telu kata tahap tahu. Jadi ini si info ke kusi kumaikam ikam dek pemang kerja yang ala ke usai tali dia kenyah Mira FM ngana pekina pula ilu na asik ke ini ilu tai na asik nang info ya ca ke keluk kusi la ami dan nadang cina ca atau bulan 7 uman 2026 ini ban pengalai ilu dalam letak alat sin ke ATM ya cina ancin kad la lok lah cin bank la un cas caligit tapi cina ca ta bulan 7 uman 2026 ya biola cas caligit jina letak alat sin ke mesin ATM dengan pengen apa SRM ke petipu negara. Jadi ini nasi info kumai lomong ikam dek pemung kerja yang ala ke usai tali dia kenyah Mira FM. Okey hilup salam lang kita pengeringa detik belian ini.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kami datang ke jaya dengan leka usai tali dia kenyam refem yang kini jam tepat nak ini 44 minit 8 jam lama kita tahu-tahu. Yang kini tepat dan asyik ke inilah info-info ni yang menawai kami kami sadin-sadin atau pak anak dengan mungkin apa tuyang-tuyang lah atau apa ikam dia menjam belian dini lah ya. Jadi daun asyik ke ini sengen ke nang uji bakat bintang kecil ikam ti uji bakat online lah ikam naat si kena sengen nake ya dengan pekinapa nang uji bakat bintang P. Ramli ini. Jadi ina seca akik kusi kumai kemung ikam dek bersiaran dengan laka usia tali dia kenya Amir FM dengan Hai Benawai ya ikam scan QR ya dalam teka ikam suka tenat kiri ke FB Miri FM kira ikam suka

Ngelato ini ni ya info ya adang mungkin ikem ino biar sabar-sabar lah ya adangnya program ya ketika belude ya kena inilah dalam nasi ya lepas tertunda dera jadi inah liwat inilah hilu nasi kena ya baram regata 2026 jadi dalam nasi ke ini nak pia lepas kacau kediut ada yang dah tapi biar nino umat inilah hilu alat semangat madeng akik ngiuk unda karikem dia lepas belajar-belajar lepas atau peti latihan lepas anang baram regata ini oh ban lebih majalah ini elo nase hinana ya kenadang cin 23 abek 26 tahu bulan 7 jadi kang ina apa dalam nase ke ini sengan akek ya ona ilu nasi info-info ya akik kusi kuma ilu mong pa nang baram regata ini pa pas untuk Marudi Power Boat Race 2026 jadi ini ya kati Cina 23 sampai 24 lah ya kang program-program ini jadi hikam dia kalau tenang pernyataan dini hikam tenah matet penyertaan cem bana lenasi ke ini terhad pala 30 penyertaan tua ya ida terima nang Marudi Powerboat Race 2026 ini jadi ina ya ke nasi ke info ya naik ke konti mekini dengan nakik ngan tau bulan pengembayak lah ni ke matat kidi hinana 22 tau bulan 7 uman 2026 ok ina info kuma ilumong senakik tepat pesalau lah tepat ngeringa detik belian ini kuma sangat tepat dia mana bersiaran ngalah selamat naik kejaya ke usai tali dia kenyah Mir FM.

Okay, tiga sana ke kumai kam dek cai ngela ke use tali je kenya FM ya cha belian kuma ilumong na nga belian-belian rohani ya ke matit kuma ikemong kena jam tepat nak kini 52 53 minit lapa jam lema kita tahap tau ya selamat tahap kumai kam dek mana yang bersiaran ngela ngan kena apa kumai kam dek naik ke cai ngela ke use tali dio nang siap tau ini ya. Okay, ngana cha info ya bayalah nak ke kusi kuma ilumong sana ke inana cha penusa ya jadi ke kucing ni midan 44 usa cin 6 da pemanang ya bi nokok ngelinek da kelepak umak da ya tutung kat taman RB kucing kenempam da jadi cala hilun asik narapur sio tutung ini nana telu da motosikel ya salai cik penusa ina ngana ketopala ya Bomba dan Penyelamatan Buan Jaya Tan Min Jaya badak kini penusa tutuk inayak jadik jam telu telu puluk mempam jadi mong ida dek linik kina selamat ngan cinpi penadang tutuk ina tem ida siasat lepa nak kini ya. Okey, nasi info ke kusi kuma ilumong. Jadi kira apa ini tu nak hilu bersiaran tahun ini dengan akik siu tahun minggu 20 ayat bulan 6 umat 2026 ya tiga tahun lah aku mekam dia lepas kejaya dengan cina jam telu orang ya ambil kira ini tu media mekam kejaya dengan DJ ini bungan tahun minggu tau buat tahun ini dengan akik keban pengalai lah nak menawai kem nak menawai lumong apaan pekerja jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah jam 6 hilu pencong ringan dah siaran cin YFM Impan Kucing. Okey, tiga apa akik napa ikan pakai cablian yang pembayaran ini Cin Avril Fed dengan selamat ujung minggu, selamat tetap selamat tau minggu tau buat sengenakeknya kena bye bye.

0: dengar nya tadi lagu Kecubah kena kita berperinang kelama itu bahawa sedang lemai hari tu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kita boleh buka selamanya untuk ngagai pukul 9 malam jadi pukul 6.15 sembilan lemai kita ada kemudian ke tandu program Lalau Penghidup tang sebelumnya kita berperinang dulu ke lemai itu
1: mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, pendengar, jam kita dia tu pukul 6.15 minit lemai. Dia tu kita semua mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setebulain bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita berbub jangkut baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus berjaku ngebala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ya orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketuk. Barang siapa temri secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku ti penghabis mit. Laban ya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ningau Jesus nyebut gentran jaku ke bawah Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tenada kena bala rajudah mayanya kliok. Buadat baso rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asaikan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari kedekirum ke raja, sida asaikan nerima seta masa raja nyampu. Buat runia orang judah, baso tidak beri ngagai pengari sebako ngepengawak di masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenderima orang di dalam penemu ngga orang tinggerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai orang judah, ia tinunjuk ke baso ngga pemana ngagai orang di dalam penemu tu sebako ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi nanti orangnya nang orang tinggari kalah Ta'ala, lebuh kita nerima sedok, kita juga nerima Allah Ta'ala, tinggirum ke sedok. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketuk. Lebih lagi ke bahasa kita, nge orang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala, baik klesia kita. Bahasa kita suagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah besi pengawal, muka maya nikah, tau ke mayang ngintu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida, tibisi dia tau nadai dia tabi. Anak saru menyadi, ndak dia tabi pan, bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang buat Allah Ta'ala, tu besai benda reti. Laban hari gaya tabi nuan, ngak pengari Allah Ta'ala, nya mega nunjuk ke bahasa nuan ngawalah talampu nada miliah urangnya padri tau ke ketikis tau ke lerida aja ana muti nabi pemesai dunia tingari ke perintah dunia tang kingat ke mega urang tingari kalah talo tigawa ke klesia kita munyi kumada tali nada miliah urangnya bisup ke tau ke muti lerida dalam pangkat sidok. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo tu dah milih kurangnya nyadi ke pengaruhnya dalam eklesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, lebih kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita manusia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain, tinggal soh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu yang pu tingmun ke pengawal di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus di mai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita manusia. Lalu ketiga, ianya bala manusia tinjadi seruan, bala Nabi timberi ajar, manusia tulih pengawak badas nunjuk setelah nyadi kecuntung, bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana, dia dah ada terima sedak ngagai urak bukai. Lalu keempat, ianya orang ti Arab, ti ngelalu ke pengari Allah Ta'ala, serta nerima pesan Allah Ta'ala, sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketuk megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar, kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala, ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala, serta mengajar teka merita kejaku Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh nyari pederi, teka nyari pastor. Tang nanti kita boleh ngayan ke bahasa serta merik sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dia nerima upah dari Allah Ta'ala sebakal dengan penyuruh nyampu. Bak dunia tu, mayuh manusia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang baka orang ti tuai menua ti landiak. Orang ti landiak berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur reja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berduduk ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebrik, balau ti sebiliak ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan, buat mua mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang bisi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisa merik sedap makai lalu nyenio ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak ketika kerja di belakang tiswah tidak ditemu orang tenyukung orang pan derundi yang besar reti bermualah talong. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduak pemakai masuk setelah nyenio ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bola anak ngelaki. Pengawak jadi kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti, bermua Allah Ta'ala. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak dipedak lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nulung orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang ti ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk mendara bala tinjadi padri, teka pastor, amat bala dimasuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja atau ke eklesia pun, nyau nadai tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung bala timri dari impu. Kelebih lagi, ngau pemeri teko sedekah kita. Lawan sida ke gawak ke gereja teko eklesia kita pan berguna ke belajar. Kena hidup dalam mayah mengau besi anak, mengau bini tidak tupik sida. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi ngau pastor. Tahu dia mengau kena belanja ungkus bala di training jadi pederi teko pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Yesus, barang siapa temeri secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku ti penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Barang siapa temeri secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku ti penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benar berunding yang kena biak tegi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tegi biak, tak ke mit pasal Injil, ngga pesanalah talo. Tang tiap ikut kita boleh melau, tak ke ngerja utai, kena ngintu sidak ti mit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandia, takkan nadai penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit. Tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas, kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tegi mit. Bala apa indai tak kaki ini tingintu, nyaga, sedang hidup kesidak tegi mit, ndang megak ngerja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus megak tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah beliau, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebub kudus. Serta boleh ngajar orang, tiap ikut kita boleh ngajar pasal Injil ada kita tunjuk ke ia dalam teladan atau dalam ulah kita ke boleh daripada orang menyiku aku madah kita yang lama tu kita kena jadi orang Kristian tu mah jadi kebob kudus dia boleh daripada tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian tak akan lalu Tuhan Tuhan Jesus yang tak benar-benar kita sudah jadi orang Kristian tu mah, jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tunjuk ke kita tadi sudah melalui Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Yesus. Tuhan sudah nyelamat kita, tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas, kenyadi saksi ke Tuhan, tugas, kenyadi pengari Allah Ta'ala, bermua ramai, nyak utai kepatut, ditimbang kita, ngau berat, setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutuk program, lalu penghidup kita, bakal keminggu tu, dilengkak ke aku, nak tu. Lalu sebedau, aku ngangkat ke diri, kemaik balap peningau, sama dia jenuh. Serta lo bersamping dengan aku, ngagai latar lo tip taro dengan apa kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity keempat. Oh Allah Ta'ala, tip nyaga semua orang tip manggai ke pengharap benuan. Lalu untindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke wan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di mansang lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apai kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas ku ajak, dia tu lo dataik belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan penemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.
0: Ya, pentingannya dekat kita sama mendiang ke program lalau penghidup ke lemai itu. Jadi program yang tanduk, yang tadi yang tanduk program ke dikeluar ke kami pagi tadi bawa YFM ya. Ke di Tusun Bishop Eri Sumbenjingan lalu dikeluar ke Melati Badi. Lalu dah tu lagi kita dapat petik pesan kepada berat KBC dan jom peninggal ngagai kami bawa YFM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
2: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulemega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

Ya, jadi untuk peningat kita berarti kapsan nggak betul berat, kebisi di anjung peningat nggak kami bawa YFM. Jadi pesan ke Truba tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke dia bawa tuai rumah Melayu di Nangalatung, rumah ke sememakai lebuah Maya Rabat, tuai rumah Kana di Nangabaru, rumah bawa rumah rantau Asam, terumah nyandang Ulu Tekalit, rumah Munting Ulu Tekalit, rumah Kaunselor Binsen Nanga Nansang, rumah Jerukan Teluak Jalapik ngau Kebam Layan Kebukai di Semanjai Aik Tekalit, Bangkit Aik Ketiba Suong Piamga ngagai Kebam Layan Kebukai di Miri, Bintulung Kalat Batangigan Glili Seri Aman Piamga di Seruit Serian ngau Kebam Layan Bukai ke Ngelala Niangto. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Lumo 8, Sublot 36-08, Lorong 3F Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah Matang Kuching, Laban Julin Anak Langkup, Julin Anak Langkup, udah nadai kemari, 27 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi ya peningah pesan madah ke Julin Anak Langkup udah nadai kemari 27/6/2026. Jadi pesan dituju ngagai semua bala kebam belayan ke udah disebut akunya tadi. Jadi kita dipinta datai ngau nyenggai niantu ngagai rumah Lumo 8, Sublot 36-08, Lorong 3F Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah Matang Kuching. Jadi penerang kesilia tahu ditanya ke kita ngagai anak ya Alvin Baluma 014-691-5145 tahu ke ngagai Jawang kena lumur 017-807-6698. Ya tadi ia peningat pesantik ke Trubah ke bisik diterima kami ke lemah itu, lalu pesan kedua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sebarandur. Jadi pesan tu madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026 niantu di Senggai malam tu 28 hari bulan 6 bawa rumah Yempu Taman Tiara Jalai Berayun Seri Aman, lalu danjung pikilak 29 hari bulan 6 ngagai pendam Sutong. Jadi penerang kesi lagi tau tanya ngagai balaya ala berlumah 011-405-1127 tau ke ngagai Lina berlumah 012-854-4618. Ya tadi ia peningat Siti Gibson ke bisik diterima kami ke lemai tu, lalu tu muka Siti pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kapal melayan ke diau di rantau Jerenang Julau, kapal melayan berumah ragai Piamga di Iran Suung di Berambun Nanga Peraran Nanga Pelagus Nanga Benin, jumput di Dasu Julau, dundang di Ijit Julau, kebam layan berumah baki di Ntabai, di Ntaya Julau Latu, kebam layan bukai kendaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah satu Malaysia Kapit, Laban Ayum Anak Belawan, Ayum Anak Belawan tau kapai tawe. Udah nadai kemari 27 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 29 hari bulan 6 2026 lalu danjung pagi Siti ngagai penam SD New Jalai Entaruh Kapit. Ya tadi Siti pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu. Ya dua atau lagi kita berarti pesan bukai lebih ke pesan ke bisik danjung kita peninga ngagai email bawa YFM bawa yfmiban@gmail.com. Lalu pesan kita tahu mga danjung ngena WhatsApp ngena gagal umur 013-862-8422.

lagi nampak orang pesan ke bisa diterima kami bawa YFM. Ia pesan ke sekali itu, ia pesan ngeta sulit. Dituju ke ngagai semua balau kapal melayan jauh tau ke semak bakal di nangalaka berguansung kerangan sibau lubuk tanjung nangga jagau nangga bat nangga niruk nangga ngungun nangga ngemah sibu kenawit ngelak kapal melayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah tabuah SPS nangga ngungun sungai ngemah kenawit laban dekat ngetas ulit. Niang siduang anak jawang tau ke bini niang ex te rumah sigan malam nguan ulit malam 10 hari bulan 7 lalu ulit dekat di kertas kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi semua kita dipinta datai tumu kaget le bagi kita ke jauh ya. Yang tadi apninga pengawal ngetas ulit niang siduang anak jawang tau ke bini niang ex tuai rumah sigan dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 lalu malam hari 5 nguan ulit. Jadi kita semua dipinta datang ke rumah tabuah di SPS nanggungungun sungai ngemah kenawit. Nya tadi peningat pesantik ke penudi ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu. Jadi ngagai kita bukai hingga pesan dah sempat dikenatai ke kita lemah itu tanjung ngagai YFM ngambil ke uliah dikenatai ke bawa awak kebukai lebagi bawa pengerak pagi tumo pagi pergilah. Jadi ngonyak jam kita dia tu tinggal 16 minit lagi ke pukul 7 lemai pukul 7 bakal selama nanti yang hari Minggu kita dapat bulai semiang Besar Kudus belum nabur ke berita pukul 7 setengah lemai lalu pukul 8 malam kita bulai buat program bergiga entahlah. Ya setiap lagu dari Joni Aman ke lemai tu mayuh tembawai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ya peningannya ti setel lagu Ari Dayana Shini. Jadi udah tu lagi kita dekat sama Besbiang Mesa Kudus. Tang sebenarnya tu setel lagu kena merenang kita.

0: Dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Saat itu kita ingin tuh hari Minggu ke-13 dalam musim selama 28 Jun 2026. Aku Father Jack Naya, Claudician Adi Miri Diocese, Guluh Kagawai Misa Lemah Itu. Menjadi Adam kita ngaku dosa kita, kenanya dia kediri ngintu misteria kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala di pemadu berkuasa,
1: Engkau ngagai kita menjadi aku, laban aku udah balat berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggal ka aku, salah aku, salah aku, ulia penyalah aku ti balat udu, nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menyadi aku, bersemayang ke aku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasihaka kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasihaka kami,
1: Tuhan kasihaka kami,
0: Kristus kasihaka kami,
1: Kristus kasihaka kami,
0: Tuhan kasihaka kami,
1: Tuhan kasihaka kami.
0: Muliaka Allah Ta'ala bandu di pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang. Bersemayang kita, O Allah Ta'ala, tindengar nimet niadi anak angkat, udah milih kami niadi anak penampak. Kemendal kami bersemayang, niak kami endah dibalut dalam pemetang penyala, tang selalu dipedah berdiri bapa nampak pemendar di bebendang. Nengga Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup, lalu merintah engkau Nuan dalam penyara ku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ninggal liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca Aribub Raja ti kedua, bagi 4 ayat 8 ngagai 11, ayat 14 ngagai 16. Nyadi sekali Elisa mansang ngagai Sunem, alai siku induk kekaya diau. Induknya mai ia makai. Berengkah arinya genap kali Elisa datai di Sunem, ia makai bak rumah induknya. Ku induknya bejaku ngau laki ia. Aku nemu, urang keselalu datai kitunya Nabi. Mana kita yang agak sitik bilik di perabung, engkah ke sitik katil, sitik kerusi ngau sitik lampu dia, ngambik ke ia tau diau dia, genap kali ia nemuai ngagai kita. Nyadi sekali lebuh Elisa pulai ngagai Sunem, lalu mansang ngagai bilik ia dekat belelak. Elisa lalu nanya Gehasi, enti pia, nama utai ti patut dikerjaku ke ia? Disawut Gehasi, ia nadai anak lelaki, lalu laki ia nyau tuai. Kangau kaya kitu, ku Elisa bejaku. Induknya lalu datai, lalu berdiri bak mua pintu. Lalu ku Elisa bejaku ngau ia. Ba urung maya tu, tahun baru tu ila, Nuan dekat ngerendut siku anak lelaki. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur Entara, O Tuhan, Aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ia.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ia.
2: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ia. Aku dekat madah ke penetap ati nuan belama ia. Aku nemu pengerindu nuan dekat meruan belama ia. Lalu penetap ati nuan dekat meruan baka langit.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ia.
2: Beberkat meh urang kenyemah nuan ngenak lagu. Urang kediau dalam penampak penelap nuan. Sidak rami gaga sepamanjayari ketegal nuan. Lalu sidak muji nuan ketegal pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ia.
2: Nuan udah ngasuh kami menang. Uliah pengerindu nuan, nuan udah ngasuh kami menang. Nuan oh Tuhan, udah milih orang nyaga kami. Laban nuan o Allah Ta'ala ti kudus orang Israel, udah meri kami raja.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ia.
4: Baca kedua, baca dari surat santepo ngaga orang di Rum, bagi 6 ayat 3 ngaga 4, ngau ayat 8 ngaga 11. Kati kita nak nemu, semua kita ika udah dibaptisa ke dalam Yesus Kristus, udah mega dibaptisa ke dalam pematia. Nyalai, kita udah dikubur kesama ngau ya, laban kita udah dibaptisa ke dalam pematia. Ngambik ke baka Kristus ke diangkat kari pemati oleh mulia apai. Bakanya mega kita deka hidup dalam penghidup ti baru. Tentu kita udah mati ngau Kristus. Kita mega arab kediri deka hidup ngau ya. Kita nemu Kristus kediangkat ke hari mati, na agi mati. Pemati nada agi kuasa atas ia. Pemati tidetat kayanya, pemati ke dosa sekali aja. Tang penghidup tidiasai kaya diatunya, penghidup ke Allah Ta'ala. Nya alai, kita nak tahu nak ngumbai diri mati ke dosa, lalu hidup kalah talah dalam Yesus Kristus. Jaku Tuhan.
5: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Kita tu bangsa ti dipilih, bala imam diraja, bangsa ti kudus, nambia Allah Ta'ala, ngambi ke kita, madah ke pasal pemanah pengawa Allah Ta'ala ke udah, ngangau ke kita pansut hari pemetang, ngagai penampak ia ti badas.

0: baca Injil, Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuhan.
0: Baca dari Injil Kudus ditekasin Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42.
2: Muliakan Nuhan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai 12 iku murid ia. Orang kerindu ke apai tau ka indai sidah, lebih agi ari sidah kerindu ke aku, enda tau niadi murid aku. Lalu orang kerindu ke anda lelaki, tahukah anda itu sidah lebih ari sidah kerindu ke aku, enda tahu niadi murid aku. Lalu orang ke enda ngesan regang diri empu, lalu nitih ke aku, enda tahu niadi murid aku. Orang ke ngidupkah nyawah diri, deka ngelenyaukah ia, lalu orang ke ngelenyaukah nyawah diri ketegal aku, deka ngidupkah ia. Barang siapa nerima kita, nerima aku, lalu barang siapa nerima aku, nerima ia ke ngirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, deka sama engkau seruannya bempu upah ia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ia nia orang ke mana, deka sama engkau orang ke mana, nia bempu upah ia. Lalu barang siapa meri air irup ngagai muridku ke pemadu mit tu, laban ia murid aku. Engkau bendar aku madah ngagai kita, sidah deka nerima upah sidah. Injil Tuhan.
2: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Bala meniadi dalam Kristus, kanggau tidakkan nyadi anebiak Yesus ukai asal ari pengelandiah tauka pengering badiri kita empu dan asal ari Tuhan. Laban Jesus kala bejaku ukai kita kamili aku dan aku kamili kita. Lalu ngasu kita berjalai lalu berbuah lebat. Lalu engau nia kita dikanggau dikenah nia di anebia Jesus ukai nitiah ka atur tauka peneka kita empu. Nya disiku ari anebia Kristus kita dikanggau kasih ke Tuhan engau diri sama diri. Jesus kala bejaku rindukah Allah Ta'ala nuan engau penghabis hati nuan, engau penghabis semangat nuan, engau penghabis runding nuan. Tu pesanti ketruba serta pemadu besai. Lalu pesanti kedua yahnya rindukah panggat nuan bahkan nuan kerindukan diri. Dalam baca Injil ke sari itu, Jesus madah ke orang kerindukan apai taukah indai sidah, lebih agi ari sidah kerindukan aku, endah tau niadi murid aku. Lalu orang kerindukan anak lelaki taukah anak indu sidah, lebih ari sidah kerindukan aku, endah tau niadi murid aku. Nama reti ari jaku Jesus tu, nama kebuah ia ngasu kitai, endah kasih ke diri sama diri, endah. Dan Jesus nganggau ke tiap iku bala anebia ia ngasaika perintah serta kasih ke Allah Ta'ala rinduka ia engau penghabis hati semangat engau runding kitai. Ia mati keterubah engau pun ada semua kaul dalam penghidup kitai. Engau tu baru kitai ulia kasih ngagai diri sama diri. Baka apai indai anak engau sidah ti bukai ti dikerinduka Allah Ta'ala ti pemadu mana. Engau nadai berbida serta nitiaka peneka engau atur Tuhan. Engau nia nitiaka anembia Kristus kita dikanggau gerah hati serta melah diri sama diri. Tiap kali kita gerah hati ngagai Tuhan engau diri sama diri, Tuhan dekat lebih agi gerah hati ngagai kita. Lalu niri kita engau nimet engau mulia ia bakah ke udah dipadah ulia Jesus badalam Injil kasar itu. Bapanghidup anembia Kristus nadai endua kita bekira rangkah tauka arapka pemulai tiap kali kita deka ngaga pementas. Lebuah kita deka nyadi anembia Kristus. Saint Paul ngajar kita babaca kedua. Ni alai kita enda tahu enda gumbai diri mati ke dosa lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. nabika kitai amat ulian yadi ka raban Kristus nitiah ka peneka engau peminta Tuhan awak Tuhan merkat kitai. Sama kita semayang aku pengharap Rasul, aku harap ka Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa
2: pengagak serga ngau dunia, lalu harap ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kitai, tedi kandung hari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, marinsa ramau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai, ya nike ke serga, lalu duduk ba sepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, sawo murang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, jaku Kristus bakati kasar serta tusah, dititiah ba Injil sarito, enti nadai nimet, kita inda ulia ngesan regang diri nitiah ka ia. Dan kita uda dibaptisa, lalu besaum dalam penghidup ti uda diberkat. Ni alai kita ulia engau ati andal ngagai ngagai Allah Ta'ala ke rindu ka kita.
3: Ke semua orang ka udah dibaptisa dalam pemati ngau pengangkat Jesus Kristus. Tuhan dinga ka kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke ketua menua di dunia tu, ke ngiga pemenar, pengelurus ngabebasa ke penghidup mensia. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke orang Kristin, kau udah nyerah ke semua reta sidak ketega nyawet kangau nitiah ke Kristus. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke pengaga kita, ke ngelalu, merik perangsang serta nyukong pederi ke baru, nyerah ke diri mela gereja kita. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai, nengau penghidup baru dalam baptisa, kami niadi anak lelaki engau anak indu nuan. Dingga kesemayang bala anak iru nuan, lalu beri ke kami nimet nitiaka anak nuan. Ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Beberkat menuan udah Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti ti diswa kami ngagai nuan, buah ari tanah engau penggawa jadi mansia. Ia dekan ya di roti penghidup ke kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Beberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wain ti diswa kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ia dekannya di airup semangat kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Bersembayang bala menyadi ngami kapiring aku engau anggi kita tau diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemari. Oh Allah Ta'ala di dalam nimet udah ngamatkah peniadi penggawa enggi misteriah nuan kemendar kami bersembayang. Nia penggawa ti ulia gagah kami dalam melah nuan tau dipedah arwah bempuka pemari kudus tu ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Sembayang Eukaristiah kedua. Tuhan engau nuan,
2: lalu ngau roh nuan,
0: serah ke ati kita,
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi ngena serta patut.
0: Endang betul amat serta patut, sigi penggawa engau penyelamat kami, selalu engau diseberang endu mari terima kasih yang ngagai nuan. Tuhan apai ke kudus, Allah Ta'ala ke meruan berkuasa, ningga Kristus Tuhan kami, ketegal pengasiah ke kami tikia, Kristus gemaruh ke diri, lalu diada ke induk darah bungas, awaka ulia pemerinsa engau pemarai ia bakayu regang. Ia ngelepaskah ke kami ari pemarai ti berlama-lama, lalu pengangkat ia ari mati, mari ke kami penghidup di meruang. Nia alai begulai, engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah, engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan, serta muji nuan berlama-lama.

0: Tuan Endang Amat Kudus, oh Tuhan pun semua pengudus, ni alai gagah kudus pemari tu kami bersembahyang. Turun kadoh nuan baka ambun pagi atas sidah, ngambil kata menyadih ke kami, tubuh engkau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu hari penekah, ia empu, ia tamah ke dalam pemerintah engkau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecahkan ia, lalu niwa ni gagai bala murid ia nyebut. Ambil itu semua kita, lalu empah ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakah dia megah maya makai malam udah tumbuh, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih yang nyuat ni gagai murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu irup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan, tidakkah dipansut ke tegal kita, ngabala mayuh ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, oh Tuhan,
1: lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan nuan datai baru.
0: Nia alai dikenah kami ngindu, pengawal mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ia, kami niwa gagai nuan, Tuhan, roti penghidup ngau calis penyelamat, mari terima kasih alaban nuan, udang membai kami arwah, bertunggah muak ngau nuan, lalu melak nuan. Engkau ati ansyuruh kami bersembahyang, ngami ka kami tingami bagi batubuh engkau darah Kristus tak bergumpungnya di siti oleh ya Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu ada tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat inai Allah Ta'ala, ngau Joseph tadi berkat laki ya, ngau sidak rasul tadi berkat, ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia ya, lalu engkau ia ya, serta dalam ia. Oh Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa? Dalam penyaraku Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ngiduan, datai ke selama-lamanya.
3: Amin.
0: Daripada penggelapa selalu ditempa uliah ajar petara, kita kempang nyebut.

0: lepaskan kami dari semua penyayi, Tuhan. Kami bersembahyang Engkau mana kemendar ke pemaik seumur penghidup kami. Ngambika uli adi tulung pengasih Nuan, kami selalu lepas adi dosa, lalu likun adi semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat, Engkau penetai penggelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, endang kiuan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engkau mana kemendar ke ia pemaik engkau penyerakup nitia ke penekan Nuan. Hidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik gagai diri sama diri. Anak domba Allah Ta'ala,
1: Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala, Nuan nanggung dosa dunia, beri ke kami pemaik.
0: Peda tu anak domba Allah Ta'ala, tu meh yati nanggung dosa dunia. Diberkat meh sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku tak patut nur Nuan datai, tang sebut ajak jaku, semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kemunian, bersembayang kitai, awak kepiring ngenselan ti kudus enggih Nuan, ti udah dianjuah lalu diterima kami, ngisih kami ngena penghidup, oh Tuhan kami bersembayang, ni alai ditanggam ngagai Nuan dalam pengasih ti meruan, kami tahu mansutka buah tim meruangka belama-lama. Hingga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Awaka Allah telati pemadu berkuasa merkat kita. Apai engkau anak, engkau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat malam ai Datuk Penabur ke Berita Ramai hari YFM. Hari Minggu 28/26 tahun 2026. Sobatu batang berita, Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di Pelabok ke dekat di Bantai tahun baru. Memansang ke baru Guntur Pendiau baru Kapit nyedia kepalan pengentap pendiau di Meruan serta Likun lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu, rakyat mayuah dilalau ngambil ke bersedia. Jadi itu isi berita, Perambu nambah ke 17 itik penduduk baru ke Kawasan Negeri Sarawak di Pelabak dekat di Bantai ke bawah Parlimen tahun baru. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusuf madah ke laban lagi bisik sekedar perkara ke Bedau di Ado. Tunjang kaum Perambu berjalan ke pengawak mansiat baru, pengawak ngagak garis antara bagi menua, pengawak berpilih di negeri itu sebedau pansiatnya di Kemujur ke Komiti Pengawak Berpilih SPR. Dato' Amar Fadilah di Randau maya pengerami Recognition of Inspiring Student Excellence bawa Sekolah Menengah Sains Utara Kuching. Menteri bawa Opis Menteri Besar Undang-Undang Gau Reformation Institution Dato' Sri Azalina Othman Said sebedau tu madah ke SPR. Dia tu benuang berenggat ke penudi, nyedia ke Perambu ungkup pengawak mansiat baru, pengawak ngagak garis antara bagi pengawak berpilih sebedau pengawak Perambunya diatur. Perintah benuang Perambu palan pengentap peniau baru di Beruruan Nagi serta Likun ungkup peranak kampung baru Kapit. Pengawak kengemansang ke baru gunturung berumatu berguna benar. Dia kena mutar ke penanggul tanah tusur berpalan pengetah peniau ke dia tu serta mindah ke ruang bilik ke kena empas penusahnya. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi bawa sitik posting bawa Facebook madah ke berpelasar ke pengawak ngitung tubuh tahun 2025 kampung baru Kapit bisik 73 buah rumah. 31 buah rumah napik penanggul tusur tanah, kemungkur 43 ekor ketuai ruang bilik, ngau 9 ekor ketuai ruang bilik tambah. Perintah sudah nentu ke kandang dur, urung 10 hektar pemesai kena ungkup palanya. Peliannya ialah yang kaum ngagak 55 unit rumah, 10 buah rumah kedai ngau sebuah stesen minyak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, maya nemuai gawak ngagai Kapit kemari berpeluang ngabas tabak projek ke di Perambunya. Bawa perkara bukai Dato' Sri Alexander kemegak jadi Menteri Kerja Raya madah ke projek ngagak baru Sekolah Kebangsaan Kampung Baru di Kapit, dia tu udah tembuk gagak. Projek tu diperjalai dengan program ngemansang ke baru sekolah ti udah jahit ti dipelanja ngena agih belanja khas RM1 bilion. Projek kebungkus 12.84 juta ringgit, mengukur pengawak ngagak dua blok bangunan paringkat ke disikap dengan mayuah perangka guna. Bangunan barunya dekat beri pengelantang ngagak 260 ekor miak, ngau 33 ikut pengajar, lalu ngau nyak nyedia kapalan pelajar, belajar ti Likun serta Manahagi. Industri halal ngemuan penau nyadi pengerembai baru ekonomi Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke industri itu ngemuan potensi market kebesai. Peluang ekonomi ukai seminak bawa sektor pemakai tamagak mungkur sektor servis ngau industri bukai. Berindik ngonya kerjasama perintah negeri ngau Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak Merambu plan pengawak strategik ungkup industri halal kaduka muka mayagi peluang ekonomi ngagai rakyat. Ia maksud ke jakunya bak pengerami prestasi ngau anugerah kecermelangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Pengawak negap keraban jururawat patut diperhati kengau cara holistik. Nyamaga ukai semina ngangkat ke pengelandiak klinikal ngau profesionalisme. Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Pemansang Orang Induk, nimbiak miat ngau pengelantang raban bangsa
madah ke pemansang atur pengawak ngau pengangkun servis mega berguna ke Prati. Tu yang kawam pengelantar runding ngau dur gawak ti mana lagi. Pemansang muda mensia dalam bidang kejuru rawatan kuya mesti ditegap ke agi. Karena tu ukai semina dikenan angkup guna sistem pengerai menua tang nerima aku antara batang pengawak profesional di berkualiti serta dikedekak ke berikas antara bangsa. Yang masuk ke jakunya rambau menjadi pengerami hari jururawat di Kuching. Kita ada tu kemudian ke berita hari Radio Malaysia Sarawak YFM. Perambu berjalan ke Seamless Travel Pass berpintu penama Sarawak dekat ngemuntang ke pejalan merakak garis antara menua di Limbang Gau Lawas. Kaban Kesan Negeri Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Datuk Mesa Mayuh agi berkena ke Mayuh Bengkah prosedia tau katur di Persa Immigration. Ia mana perintah benuang mansiak pengawak berjalan ke inisiatifnya tiudah di kemeran kebab menua kesatuan Eropah. Pengawak nyelak dipelabak oleh merangsang penubuh ekonomi di utara Sarawak ngau ngangkat ke Limbang ngau lawas nyadi menggeri merakak garis antara menua lebuah manggai bertahun 2035. Ia maksud ke jakunya berpengerami jeti Sentaba di kampung Pertambun Limbang. Berindia hari fenomena Super El Nino tidak ada nyadi ujung tahun tu, masa mayuh sudah dilalau, nambah ke atur berjaga-jaga. Kaban Panglima Limbang, Datuk Hasbi Habibullah, madah ke fenomenanya tau ngasuh gayari majak angat serta rangkai. Yang ujung ke mayuh, macam penanggul ngau ikas pengerai, titau dikerugak kelimpah hari rampok menua. Ia maksud ke jakunya berpengawak nutup program Raban Bomber Community Firepoint ngau kempen pengelikun penusah angus zon 7 Sarawak berdewan kampung pahlawan di Limbang. Kepala Palan Mata ke Gaya Ari Upis Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebelah tu madah ke menua tu udah berenggat El Nino tang beda balat. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai fenomenanya di pelabok dekat balat lagi. Nyalai bisik peluang fenomenanya mansang jadi Super El Nino. Urung 300 iku orang bisik masuk buat program Ride Mahabah ke diatur buat palan servis Mesa Mayuh N67 Jepak. Program 2 hari berunggunya mungkur kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Yang sebagai di pengawak Mai Raban Nibiak masuk ke diri bawa aktiviti rohani serta bergulai engkau Raban Bansa. Sekedar di program yang aktiviti pengarap engkau sesi randau engkau sekedar ikon lombok bermoto menua tu. Kaban Kesan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah ke program ke Bansa tu ngembuan 7 dekat ngau Raban Biak dalam aktiviti di Mai Penguntung ngagi sida. Caranya mega oleh nagang sida ari ke teparu ngerja mayuh macam penanggul rama. Seikut lelaki babadi nyawa bak penusah babadi bak jalalun bak kilometer 10 jalai kota Semerahan Asal Jaya pagi kemari. Pemangku Kepala Polis Belilih Kota Semerahan DSP Barry William adah ke penusah nyadi urung pukul 11.30 pagi lebuah mansa benuang dalam jalai nuju ke Kuching. Van kedebai ia dilantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive di datai Arimua. Mansa balat bakal lalu mutus ke seput malam lebuah diperubat ke bak hospital. Berbak ngunyak bini mansa kesama depan van tu ditetap ke nadai bakal. Driver kereta 4-wheel drive megak direport ke balat bakal. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di pelabak dekat dibantai ke tahun baru tu ialah. Ngemansang ke baru gunturong peniau
baru kapit nyedia kapalan pengentap peniau ti meruan serta likon lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat mayuah dipinta berjaga. Jadi berita kabar udah dipendeng ke kitanya tadi di Tusun Rosita Ampung ribeliak berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nak kami labur ke berita hari YFM ke lama itu, berita terpendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Ya, buah hati dirampas orang cerita lagu dari penyanyi lama kita, Andrew Money James. Jadi, sudah tu lagi, kita dekat mulai buat program bagi kentelah pukul 8 malam. Tang sebelumnya, tu cerita lagu kena menerang kita, ya.
1: Kita rindu dengar kentelah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami, buat bagi kentelah.
2: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, buat program bagi kentelah. Arus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, nyerin telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cek?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angka sampuak batang.
2: Okay. Okay, ya.
3: Assalamualaikum.
2: Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, ya betul, nar.
1: Semina Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, sama lemai peningah. Selamat kita bertemu baru buat program bagi kan telah kita ke minggu tu ia tika penudi. Lalunya harap ke kita ke meruan tak ke seluruh nyukung tak ke rindu ke program tu udah bawa TC radio. Kita mulai buka selama nyentuk ngagai pukul 9 malam ya. Nyalai bawa ujung bulan 6 tu bawa ya ke penudi dia aku ngelatai kentelah dia dikirim ke kita peningah. Mayuan telah dikirim ke kita peningah minta ampun dan nyemak kanda uliah dikenatai ke aku magang baka ke sekali tu ya. Jadi kita terus ngagen telah ke terubah ke dikirim ke peningah. Jadi teratu di kirim ke igat lama entelah tu dah dikirim ke ya tang bedau sempat di kenatai kaku nyalai ke lemai tu kita sama-sama nguji ngiga entelah tu jadi entelah ke terubah bunyi tu ndu darah jawai ndu uleh makai sayur kucai nanti yang makai sayur kucai nyak tau ngujung ke pilai ndu uleh berjalai ndu darah luluang nda tak makai sayur kangkung nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedias punggung lalu lungguang ndak uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bulai ngau kita kadang bisik kadang nadai. Ulu lunga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Oh panjai lulungga tu au sayau semina nitih pulai nurun emperan. Ya kita sekali lagi berarti kelalain telatu. Nduk darah jawai nda uliah makai sayur kucai. Nanti yang makai sayur kucai yang ujung ke pilai nda uliah berjalai. Nduk darah luluang nda tak makai sayur kangkung. Nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ujung ke pedis punggung. Lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bulai ngau kitai kadang bisik kadang nadai. Ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Sayau semina nitih pulai nurun emperan. Hanya tadi peningah entelah kita ke terubah malam tu 082-258-633 atau 082-258-634.

0: Ya, jadi kita ada bisi peningan baru telefon kita terus ngagai 082-258-633 dulu ya. Hello, selamat malam. Hello. Hello, ya, selamat malam.
1: Bayang.
0: Ah, hari ni tak?
1: Hari Kucing.
0: Hari Kucing. Oh, ngelalai ke nama? Ah?
1: Bayang.
0: Bayang.
1: Senayau kan Senayau.
0: Oh, biar. Ukai.
1: Jauh.
0: Jauh nanya tadi. Bayang ku ya. Jadi, ulu-lunggau ya tadi, sayau semina nitih pulai nurun emperan. Kati ku bisik bunyi bayang-bayang ya dia. Ya, kita ngagai peningah bawah 258-634 ya. Hello. Oh. Kalau aku engkau bisik kini balon biar rapat baru tu nak nemu retin telah. Tau kesidak enak nemu reti lulunggak ya. Jadi lulunggak ya senimbal engkau sawut ya. Ya, kita ngagai peningan tu ber 258-633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Cik.
0: Selamat malam, Cik.
2: Sini
0: ngau lulunggak tadi?
2: Tanduk baru panjang lah macam
0: mana? Nyalah, sayau semina nitih pulai nurun emperan.
2: Oh, puji apa tadi? Sayau nyak manyau?
0: Sayau nyak manyau, betul? Danyak?
2: Manyau ndak uliah makai daun. Manyau ndak uliah?
0: Manyau ndak uliah? Danyak?
2: Makai,
0: betul?
2: Daun.
0: Daun.
2: Nak nujuan. Kekin kelan kini nama.
0: Ukai. Bisik bangsa daun tu.
2: Nak kena. Ujung nak cek kena benar. Lak kurang nyambung ujung tak.
0: Apa pihak?
2: Nak nyok je berdaun balik dalam rundian kau tadi.
0: Ya. Ujung ya.
2: Lak kurang nyambung.
0: Okey. Terima kasih, Cik. Nyok ya kebetul balap ninggal. Mayau ndak boleh makai daun. Daun namanya kena temu cek tadi. Uji kita nyambung ya. Tahu kena buk ya. Dah bisa peningah kita 258-634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Robina.
3: Oi, kan putus-putus tadi hujan tadi.
0: Hujan? Tu udah teduh?
3: Udah teduh.
0: Ngelalai ke nama tu, Robina?
3: Sayau-sayaunya mayau ya.
0: Jadinya mayau nama deh.
3: Mayau sayau mayau semina mayau nunga mayau nak uleh makai daun kepayang kai.
0: Emperan kepayang pia.
3: Emperan daun temeran nak kai daun temeran temeran ka.
0: Okay.
3: Ada yang tu dah ingat tadi, tu dia pun melesir.
0: Ya tadi daun nama aku Robina tadi nah. Ya, kita lagi bersih peningat 258-634 ya. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa tu? Ini pink tu.
4: Ya.
0: Tu nemu lagi pelabak ko.
4: Pelabak kajak moto.
0: Ya, sambung. Ngi ucek.
4: Ngelalai ke anu nya namanya kene galo. Mayau ndak uliah makai daun anggam.
0: Daun nganggam.
4: Anggam.
0: Anggam nah.
4: Ya.
0: Ni tek kumbar.
4: Daun ke tumbuh apa tebiang-tebiang sungai menoi lik deh.
0: Patut.
4: Tapi yang makainya mabuk ayo getar.
0: Oh iya.
4: Beliwer lu mabuk.
0: Okey. Ala banyak.
4: Kita tahu makainya.
0: Kita mensiau tahu.
4: Tahu kena mulai lito, kena mulai kuyung. Kena mulai undang.
0: Ni saya nah.
4: Nyamaya manis.
0: Manis.
4: Nyamai ricang kuat setiap ku.
0: Nah dah banyak bom nua kami.
4: Pes minak mayau dah tahu makainya.
0: Piak nah.
4: Babi nak tahu, kue nak tahu.
0: Jelau. Namanya jelau lah.
4: Tahu.
0: Okey, terima kasih Nek Peng.
4: Sama-sama.
0: Ya, tadi peningang lalai ke mayau ndak uliah makai daun Ganggan tau ke daun ganggan ngadi teh kebas tim noal te pelaba ko au ye mui kena peng daun tau tumbuh ba tebiang ai ko ya ba menoi lei ba menolo ba menoa kami dan ada daun tau nyalai ku nan mo au ngadi teh penerang di tau daun ganggan tu setiap bangsa utai tumbuh ba tebiang ai ya tau kalau kita kena ngulai kumong ke cukup nyamai kumong tu bisik utai hidup ke sebaka peniau ngau lelita tayamit hari lelita kumong tu seminat bisik ba ai masin nya tadi penerang pasal daun nganggan tu au nya tadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu udah mujur di pesawup ke uce seduai inai ping sama orang betuang tu au. Ya baru 8 minit lepas pukul 8 malam kita terus ngagen telah kita itik kedua ya. Yang telah kedua tu munyi tu. Dan tapang bekumai bak serikai nak tahu di tepan burung ruai. Nanti orang menua serikai medak burung ruai inggap bak dan tapang bekumai. Dia sidak tahu nyabak rai. Rai minta ambai pulai ke udah tesat bepejalai bak madang bungai. Orang menua betuang nak tahu medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawang-rawang ngangau ke karuang berada nikah pulai. Udah tesat belalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kitai dia ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunga tekura umang, tekura umang.

Ya, kita berarti baru lalain telah kita titik kedua. Nanti orang menua serikai, medok buruang ruai, ingat bak dan tapang berkumbai. Dia sidak tau nyabak rai-rai minta ambai pulai ke udah tesat pajalai bak madam bungai. Orang menua betuang datau medok buruang tiung, ingat bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medok buruang tiung, ingat bak dan tapang cundung. Dia sidak ke nyabak rawung-rawung, ngangau ke karuang berada nikal pulai, ke udah tesat berjalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kita dia ya, kadang bisik, kadang nadai, ulu lunggak, tekurak umang.

0: Ya, jadi kita terus ngagai peningan tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam ti. Amin tu hari kucing.
0: Oh, lama ni ngana nah.
1: Oh.
0: Oh, ngelalai ke lama tak?
1: Bukai bayak pandang nanti ya.
0: Bayak pandang. Oh, betul punya. Okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama.
0: Dia sambar ke orang kucing, lalai ke bayak pandang. Jadi tu dia kena orang keliak tu, dia tu engkau nak lahir untuk nak dia tu au tang ngagi orang ke ngemberan kada lama lebah kengin tu tau kenyengai orang ke parai tau kurang ke nadai. Jadi bayak pandang tu agi bisik di gitang atas orang kenadai dalam sapat nanti yang nak sapat ya tiada yang nak sapat kenadai kini tu tu au ya tadi kedukumbai orang bayak pandang tu dia teh ke nama utai ke dekat di gitang orang bawah atas orang kenadai kita mesti medak ya hanya meh kelumbai orang bayak pandang oh. Yang jadi pendengar duitin telah udah muncul di kita terus ngagen telah kita te ke tiga yang telah kita ketiga munyi tu aki puntang raga nanam buah mangga dulu belanggu berbuah yang genda dudi pansut bunga aki sengalang burung nanam buah kedundung dulu belanggu buah cenuang dudi bungai pansut bok dan gerempung. Jadi menuanya bok kampung bergulai hingga jelu lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggok teluk sengayan teluk sengayan. Ya kita sekali lagi berarti ke telah kita titik ketiga malam tu aki puntaraga nanam buah mangga dulu belanggu berbunga yang genda dudi pansut bunga aki sengalang burung nanam buah ke dundung dulu belanggu buah encenuang dudi bunga pansut bok dan gerempuang. Jadi menua ya berkampung bergulai ke jelur lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggak teluk sengayan teluk sengayan. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam Priska.
0: Oh, selamat malam Rin. Au, ngelalai ke nama tu kini?
2: Tani mak guyap tu dah.
0: Au.
2: Okay, ngelalai ke langguk buan.
0: Langguk buan.
2: Au.
0: Oh, ukai langguk itu. Buan tu tukai langguk ya.
2: Oh. Ya buannya gada dulu belum kuam baru yang ngelambai ke bungai ku kami langguk ya nya ditau.
0: Oh, pihak au. Ukai langgu bedau nama utai ke belanggu nya itu.
2: Awak kurang nembuk ke lagi
0: tu. Okey, terima kasih Ren. Ya jadi kita terus ngagai peningat tu awak ke nembuk ke ngin Ren tu tadi au. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Robina. Au tembuk ke ngin Ren tadi ngelalai ke?
3: Kayu buan kai.
0: Kayu buan ya, betul.
3: Buah. Apa ya?
0: Kayu buan.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Nya tadi renau kayu buan. Atau ke langgu kayu buan. Tang ditu ya semina nyebut kayu buan nah. Au, terima kasih. Kita berarti ke nanti kalau meda buah buan. Jadi kita terus ngagen telah kita titik keempat au. Telah keempat tu bunyi tu. Nduk darah lentok tau nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah 5. Dia ia tahu buta, laban udah dia sumpah ki kita pungga. Ndok daran dun dak tahu nganyam berbuah tenun, nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mata ya ke rabun, ndak boleh medak rampak damun. Laban dia udah dia sumpah ki kita raja dusun. Yang tadi kamu nyelala ya, lalu menua ya, dia kita dia meh ya, kadang bisik, kadang nadai, ululung gak, tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan. Ya tadi peningah lalain telah kita iti keempat malam tu. Oh. Jadi kita berarti ke baru lalai telah tu. Nduk darah lentok. Ndak tau nganyam tikai berbuah 5. Nanti yang nganyam tikai berbuah 5, dia ia tau buta, laban udah dia sumpah haki kita pungga. Nduk daran dun ndak tau nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mata ia ke rabun, ndak boleh medak rampak damun. Laban dia udah dia sumpah haki kita raja dusun. Jadi menua ya, dia kita dia mehya, kadang bisik, kadang nadai, ulu lunggak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan.

0: orang mali nanam beban ke uce ukai. Kita terus ngagai pininga ba 2586 33 ya. Hello. Nama ndak kini penyalah arus telefon tu. Ya tahun uji baru ya. 082-258-633 enggak 082-258-634. Ya kita terus ngagai peningkat baru 258-633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aki Wan tak?
0: Aki Wan. Oh, hari ni Aki Wan?
1: Ya, betul yang belah. Kucing Serian.
0: Oh, okey. Ngelalai ke nama tu?
1: Untuk uji apa tu?
0: Uji apa? Au?
1: Orang mali nganyam capan.
0: Ah, nyak betul betul. Orang mali nganyam capan. Ah, okey. Terima kasih ya. Nyak ya tadi peningau. Orang mali nganyam capan. Tu nak aku nemu cerita tu laban ada di pada kedi tu tang ngelalai ke orang mali nganyam capan.

0: Lalu kita terus dengan telah kita itik kelima. Yang telah kelima menyitu iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai enti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua di negeri alai kita ricah rami di rumah panjai begulai ngau kita jaran adai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Aku mai kita berarti ke baru. Iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai enti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua ya di negeri alai kita ricah rami. Di rumah panjai bulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Ya, tadi menyala lain telah kita itik ke lima ya. Kita terus ngagai peningkat tu ber 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
1: Ya.
0: Oh, okay, Thomas, ngelalai ke nama tu?
1: Ngelalai ke Suez Api Karan.
0: Suez Api Karan.
1: Aw.
0: Oh, betul nar. Aw, betul menyang. Ngelalai ke Suez Api Karan, tau ke Suez ya. Lampu Karan. Oh, okay. Ya. Terima kasih.
1: Sama.
0: Ya. Setegi entelah ke malam tu dikirim ke Igat Ari Bintangor. Igat tu landik ikan entelah landik ngalang anggaran telah. Jadi nanti kita buka besi entelah, besi nyimpan telah, besi udah ngaran telah. Anjuang kita ngambil ke sama-sama kena kita berbutik bergagai ngemandak kelemai ya. Jadi entelah hati keenam tu dikirim ke Igat Munyito. Aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tucung munggu. Udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi. Dia tu udah balik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya. Antu menua petara. Dia kitai dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Jadi lalai ya tadi menyetu aki mana jaban agi biak suba nanam padi rutan bo tunjung munggu udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi dia tu udah berbalik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya menuan tu menua petara dia kita dia meh ya ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Ya, dah bersih peningkat kita ibak kedua-dua itu arus telefon. Jadi nanti hari nak mana hujan berkilat berguntur bunyi ke Orobina anak gua yang kena telefon kita. Oh. Kita terus ngagai peningkat tu dulu ibak 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai. Oh, apa jang?
2: Oh.
0: Oh. Mana hari di Bakun, penjang?
2: Hujan berberian tu.
0: Hujan berberian. Aku nak ngawak nama oh. Nak kudi.
2: Nak
0: ni. Aku. Okey. Ngelalai ke nama tu pejang?
2: Okey ngelalai pala orang udah buban.
0: Pala orang udah buban.
2: Aku.
0: Aku. Betul menyak. Ngelalai ke pala orang udah buban. Aku. Okey. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Okey. Sama-sama. Jarang dah nyinta enggak pejang tu nanti habisik bertelepon. Ya kita ngagai tak ke telah kita titik ke tujuh. Jadi telah ke tujuh tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Tu muka orang ke selalu ngarang telah dikirim ke ngagai kami bawa FM ngambil besi dikena kita berbutik bergagai nanti yang malam hari Minggu ya. Jadi terima kasih semalam main gagai usup Arab kursi mending ke radio ke malam tu. Jadi telah ke terubah dikirim ke usup munyitu. tekang mau intan dingkah kurang bok sila awak nanga beram nanti jengayang bujang ganggam tepedak ke nyak dia ia balat geram lalu berguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk kanan dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang tekang mau selumpung dingkah bok keurang bok sila awak nanga saduang ti jengayang bujang tutung tepedak ke nyak. Dia ati ia balat manjuang, lalu berguai-guai ia kak nyapai, ngau cunggai tunjuk ujuang. Dia yang sepi ari kudi, balat linduang, ayuang, dok nemu pengujuang jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai, dok kalak tikik temuai pulai ari, ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan. Ya tadi bunyi lalai ya. Kita berarti ke baru lalai telah hari usup akun. Tekang mau intan tingkah keurang bersila awak nanga beram. Nanti jengayang bujang ganggam terpedak kenyak. Dia ia balat geram lalu bergoy-goy ia kak nyapai. Ngau cunggai tunjuk kanan. Dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang. Tekang mau selumpung dingkah keurang bersila awak nanga saduang. Ti jengayang bujang tutung terpedak kenyak. Dia ati ia balat manjung. Lalu berguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi ari kudik balat linduang ayuang. Ndak nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai. Ndak kalak tikik temuai pulai ari. Ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan.

0: Ya, kita terus ngegai pening atuk 2586333 ya. Hello, ya, selamat malam.
1: Ya. Malam ya, di langkah umai.
0: Pelabak kuntik aku ngangau. Ya tentu nak dengar. Laban dia dia tu benuang masang radio. Kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Tu sama agak dengar ke radio. Anang dengar ke hari radio. Nanti kita bertelepon ke aku. Wow. Dengar ke hari telepon kita. Kita ngagai peningat 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello. Selamat malam.
0: Ini siapa tu? Ini Don.
3: Ini boy.
0: Oh, ini boy. ini boy. Ini tu Aris ibu.
3: Ya.
0: Okey. Ngelalai kenapa tu ini boy?
3: Tidak salah ko. Bubuang tikus ke diberi umpan.
0: Bubuang tikus?
3: Diberi umpan.
0: Diberi umpan. Betul.
3: Betul.
0: Terima kasih. Okay. Terima kasih ini boy.
3: Okey, bye. Ya.
0: Udah mujur dia temui ni boy hari sibu ngelalai ke bubung tikus diberi umpan. Ya tadi peninggal lalain telah kita itik ke 7. Udah tu terus ngagain telah kita itik ke 8 ya. Telah ke 8 tu agi entelah tadi kirim ke usuk pakun. Landak entahlah kita ikut sekali itu sungai Pansai Landak. Landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kita menua ya. Ulu lungga, anang bekuntau takut ndak berani parai. Anang bekuntau takut ndak berani parai. Kita berarti ke baru sungai Pansai Landak, landak lari ke ular, juak berjuak lubuk, juak lari ke acar. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga anang bekuntau takut ndak berani parai.

0: Ya, baru 28 minit lepas pukul 8 malam kita udah mujur ngega 8 itik telah atau ke 7 itik ke 8 ya ke sekali itu ya. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Tik habis ini ngah. Nak tulis dengar tapi lepas aku pendiang kau pan pedia segan dengar tanya nyu ceret ceret. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Nama nak terang tu Robina.
1: Iya, aku pun nak saya mana ninga dek betul berusia mimi.
0: Hello. Okay.
1: Hello.
0: Hello. Ngelalai ke nama?
1: Manang tu nak manang betenggau saya ko.
0: Kata ka?
1: Manang betenggau, okay.
0: Okay.
1: Okay. Awak kan lagi ngiga baru?
0: Okay. Okay, saya Robina. Kita terus ngagai asiko lagi peninga 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, Akiwan tadi baru.
0: Akiwan baru. Au. Lalai kenapa tu? Mengaji tak? Au.
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Hati kak? Bubut nyabak
2: korang? Bubut nyabak korang parai.
0: Au. Okay.
2: Banyak berkorang.
0: Okay. Nama pandak tu pedis giga au nama panjang eta berbuat kita giga lah kita ngagai pening atau 258633. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Okey, hari ni Mak Jang.
3: Alhamdulillah.
0: Au ya. Au. Ngelalai ke nama tu Mak Jang?
3: Nantu ni ngelalai ku tadi DJ. Baru kak makai. Ku tanya nama tu.
0: Ya ku jebut baru. Okey, ku jebut baru pandak lalai tadi.
3: Nak lalu mak aja deh.
0: Lalu enggak ah. Anang bekuntau ko ya takut ndak berani parai.
3: Orang mucau ke orang kena sakit pantau tai ko ya?
0: Ukai.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Ukai orang mabuk orang pantau tai.
0: Ukai. Ukai.
3: Ningannya muni katanya tadi nama tu.
0: Sungai
3: takut,
0: takut sungai pansai landa lari kular jua merejuk lubuk jua lari kacarnya menyelalai panda au menuanya lulungga ya anang bekuntau takut ndak berani parai
3: aku kira orang mucau ke orang mabut orang pantau tai
0: okay.
3: Dan ini je mala sidaya kan
0: okey terima kasih ya orang segi orang tu au terubah ya segi orang. Uji kita ngagai peningan tu berdua 586. Ni tu ngak deh. Nyolin nyau baru. Nanti ngawak tau bertelepon baru. Oh. Ya kita ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Halo, Puska. Selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Okay, Gad. Tadi ngelalai kentelah, dia tu ngigok entelah.
4: Terima kasih ada ngelalai kentelah tu.
0: Oh ya, ngelalai kelama tu kan? Anang bekuntau takut.
4: Anang bekuntau ukai orang igau.
0: Orang igau ukai.
4: Kenapa?
0: Orang segi orang tahu kai orang igau.
4: Lah kerelu lagi igau baru.
0: Okay, terima kasih.
4: Sama.
0: Kita ngagai siku dah gi peningah. Dia senar ke ngigak tu ni. Kita ngagai peningat tu harap ke mujur mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Hari tak tahu tu dia.
0: Hari tak tahu. Orang tak tahu.
5: Augustin tu. Augustin hari tak tahu.
0: Okay. Ngelalai kenapa tu Augustin?
5: Lama aku nyok orang isap padi jadi berau, okay?
0: Ukai. Tang kabar-kabar si dah berau matuk. Tukai berau. Ukai ngisap padi.
5: Okey, jaga kali je.
0: Okey, sama-sama.
5: Okey.
0: Ya. Bisa kawal gua brau tu au, tato ukai brau di tu.

0: ngaga seko de gipninga 2586634. Hello, selamat malam. Hello, hari ni to? Nye, radio padam ke dulu au, awak kena recau. Kita ngaga gipninga tu 2586634 au. Ni tu tadi deh. Anda tengok tahu bertelepon baru ngagai kami kita. Kita terus ngagai peninga tu badun 8634. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Hari ni tu
1: ai. Okay, orang Girau Pulut jadi rendai
0: kan? Ya, nya baru betul orang Girau Pulut jadi rendai. Hari ni tu trek. Pun tak terpadah kena mandir info tu tadi. Ngelalai ke? Orang Girau Pulut nyadi rendai. Betul nya au. Terima kasih ya. Nya tadi peningau dah mujur di temu peningau kita. Abdau sempat nanya ke nama telefon udah di lekak ke ya. Nya tadi telah kita itik ke 8. Jadi telah kita itik ke 9 munyi tu. Tinggal mana-mana baru kita telefon kita au. Kita lambat nganti dan nyalu lekak kita telefon rugi ngapa. Radio padam ke dulu tau ke nang semak engau radio. Tungkat buluh engkalat. Ngi beradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat baduk agi ngerayap melikap remang. Ruat nyau ngaso kilat mancar ke ngitar guntur bersifat baka pukat pelawak Jawa. Tungkat buluh munti nggi berada lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngarasi. Lubang kudi awak ke ari badu agi berbali jai hujan nelian. Labuh membesi tang kapok kudi ke badu berbali jai hujan nelian labuh membesi. Ngasuh kudi balat agi nyungkang ke batang tebelian. Pensi empeleman gemian ikan pelasik. Ngeransi menik bunsu bayar. Jadi menua ya di balai tatai penyangkai pengabang wang. Di tinting lubang nsing munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Kita berarti kebaru telah kita titik ke 9. Tungkat buluang kalat ngi baradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat badu agi ngerayap nyelikap remang ruat. Nyau ngaso kilat mancar ke ngitar guntur. Bersifat baka pukat pelawak Jawa. Tungkat buluh munti ngi beradu lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngelasi lubang kudi awak ke ari badu agi berbalik jai hujan nalian labuh memesi. Tang kapok kudi ke badu berbalik jai hujan nalian labuh memesi. Jauh ngasuh kudi balat agi nyungkang ke batang tebelian pensi. Empeleman gemian ikan pelasik ngeransi menik bunsu bayar. Jadi menuanya di balai tatai penyangkai pengabang wang. Di tinting lubang siang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Ari
2: Mukah tu.
0: Ari Mukah tu neh. Alu sebut ngelalai ke?
2: Ukai orang ngelalai ke orang kudi jadi mali ya?
0: Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai.
2: Ngelak kurang ya.
0: Oke, terima kasih. Saya lagi peningkat kita 258633. Hello, selamat malam.
3: Halo.
0: Hari ini.
3: Usian tu hari.
0: Hari ini. Hari ini tu usian tu tadi dah. Telefon baru lagi. Tu saya lagi peningkat kita 258634. Hello, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Okanya sebut jadi mali ke?
0: Jadi mali.
3: Au.
0: Ukai. Ukai.
3: Ukai. Au. Okey.
0: Okey. Okay, terima kasih ya. Lulunggau eh tadi peningah. Betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Namanya besi memunyi orang jadi mali. Kita ngagai peningah tu. 258633. Hello. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam Rubina, sebut ngelalai ke nama?
4: Manang bebiau beraban ukai.
0: Manang.
4: Nya lemambang bebiau beraban.
0: Oh, ukai.
4: Ukai ga?
0: Ukai.
5: Lemambang bebiau beraban.

0: Ya, kita terus ngagai peningan tu 2586333 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu. Kini ke pengujung nak ada nyawat au. Kada nak ia ningau ke radio nya en ada ningau ku ngangau. Ya, kita nguji baru ngagai peningan tu 2586333. Hello, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam hari ini tu.
1: Halo.
0: Kakak Munyi nyawa jana.

0: Ya, kita terus ngagai peningatu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Betunang nya ukai tiang.
0: Betunang tiang ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Okay. Au. Makasih.
0: Okay, sama-sama. Nguji ngagai siko dagi peningau 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ini tak? Hello. Biar aku ngorak di ni. Ya, kita dengan gay siko lagi peningau 258634. Baru datai bentelah kita ke 9 tu. Nyuji ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai.
2: Hello.
0: Hello, ya.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, alo, alo sebut dia. Ngelalai ke nama tu?
2: Okay, orang Bebiau Pengabang tu ke?
0: Bebiau Pengabang. Ukai.
2: Okay,
0: okay. Okay. Cikgu juan tu nah. Oh. Okay. Oh, okay, okay, terima kasih ya. Okay. Lagi macam baru cikgu. Ngagai cikgu lagi peningat kita 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Hari buka baru.
0: Hari buka baru. Au, lalu sebut.
3: Nama record sikit nak. Dia berpangan nak kejadi. Namanya. Okay, ngelalai kedua nak tahu sama ubi ya.
0: Okay.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Au. Ukai. Ulak kurang ke?
0: Okey, terima kasih ya. Nguji ngagai ya siko lagi peninga kita. Hello, selamat malam.
4: Urak ke merampau bufanga.
0: Hello, hari ni tu?
4: Hello, hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au, ngelalai ke nama tu dah?
4: Ukai, ngelalai ke orang ke merampau bufangan ya.
0: Ukai, nadai kawal hey. Orang ke merampau bufangan tu. Ukai. Ukai.
4: Okay.
0: Okay. Okay, terima kasih ya. Kita yang agai peningat tu. Wow, nanti nak muncul. Tinggal aku dulu meh. Antelah tu. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Mari bersuka. Nanti apa
0: kita? Okay. Kalau antelah tu sebab dilalai tang, anda sebakau aja lah yang lalai ke ya?
4: Ya. Ke orang, orang dia ke bulan.
0: Dia ke bulan, ukai. Ukai.
4: Tak kurang dulu nama saja.
0: Okey, terima kasih ya. Ya. Subuh aku ingat ke tahun berapa bisi lalain telah tu tang lalai yang dak sebako semina saut ya sebako ya. Jadi kita ngagai peningat tu ya ke penudi tu au ba entelah kita ke 9 tu. Hello, selamat malam.
5: Malam hari kena wiat tu.
0: Hari kena wiat nah.
5: Ukai ngabang ke pengabang bala YB-nya.
0: Ukai.
5: Okay. Okay. Terima kasih ya.
0: Okay. Sama-sama. Okay. Ya. Jadi lekak kaku dulu mas. Telah tu out. Nanti tu ya siku pergi peninga. Harap kemujur mas sekali tu. Hello. Selamat malam. Hello. Hari ni tu. Hello. Selamat malam. Hello. Hello. Ya, nak ada dengar aku. Ya, aku tak dengar ya. lekak ke dulu mentelah tu au. Ngaya kalau lama nanti nyemak kita tulis ke sawut yang lagi tahu sebut gak. Jadi kita ngakain telah ke sekali tu. Entelah kita tik ke 11. Nen telah ke 11 tu bunyi tu au. Pukung manyik lalat nepan di bungkung kayu lensat. Awak ke bungkung kayu lensat ndak nemu berarat. Ke selalu rayap-rayap nengah tebiang tanah rarat ndak kalau milih tempat alai nyengkubang empukung manyik lelang depan di bungkung kayu tapang awak ke bungkung kayu tapang ndak temu jelu beruang ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Nyamunya lalai ya. Jadi menua ya di pasar alai kita ngalu membeli barang di rumah panjai kadang bisik kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku anang ngano. Selalu nyebut aku anang ngano. Kita berarti kebaru lalai yang telah tu. Empukuang manyik lalat nepan di bungkuang kayu lensat. Awak ke bungkuang kayu lensat ndak temu menarat. Ke selalu rayap-rayap dengah tebiang tanah rarat. Ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukuang manyik lelang nepan di bungkuang kayu tapang. Awak ke bungkuang kayu tapang ndak temu jelu beruang. Ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Jadi menuaya di pasar alai kita ngalu membeli barang di rumah panjai kadang bisi kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Ha, kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
0: Ah, okay. Thomas, ngalai ke nama?
6: Ya. Kambut, baju kambut tusuk rindu.
0: Oh, nyak, betul. Baju kambut tusuk
6: tusu
0: orang rindu. Okay, terima ya. Kasih.
6: Ya, sama.
0: Ya, oh. Ya, yang tadi udah mujur di sambar ke Thomas, ngalai ke baju kambut tusuk orang rindu. Ya. Lalu, Siti Gintelah hari usup akun malam tu. Padam bilun ge sida apain duun di bakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai ge sida apai kiai anyai di serikai. Da kalau diancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjuan temudak. Da kalau ndur bumai di tintiang badang kemidiang. Nyau liau-liau pancar api. Ulu lungga goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Berarti kebaru padang bilun gi sida apain duun di bakun da kalau ndur bilun sangkai tempuan ruai gi sida apai kiai ayai di serikai da kalau di ancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjong temuda da kalau ndur bumai di tintiang badang kemidiang nyau liau-liau pancar api. Ulu lungga goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Ya, kita terus ngagai peningat tu. 258633. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam baru.
0: Au, okey, Mak Ping, lalai kah?
7: Kendiang orang lasu.
0: Kendiang orang lasu. Au betulnya?
7: Ya.
0: Okey, terima kasih.
7: Terima kasih ya.
0: Kendiang orang lasu, nyentuk namanya lalai nah.

0: I tangkai mengandai la banyak tau ngasuh nua lesi mabun sulai nya rumbok lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunso bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puok tepu diraga. Diraga sabat naruah puok tepu diraga. Ku berarti amai kita berarti ke baru. Buah lempauang labuah ditatai entap landuang lalu kak dicapai bujang lempuang ngau penyungai jari ujung wanang nuang ngambiknya suli karung kerubuang labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang pumpuang mudik ke saduang mandai langkang buah petai labuah ditatai entap landai lalu kak diambik jengayang bujang besai ngau cungai jari landai wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai labanya tau ngasuh nuan lesi mabun sulai nyerumbak lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunsu bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepu di raga. Sabat naruah puak tepu di raga. Ya kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hello, selamat malam. Pelabak aku yang dengar ke radio, nyalain nak dengar lebah aku ngagam. Tapi kita dengar hari radio, radio Dudi mimin hari. Bawa telefon now. Ya kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam besar. Tapi kalau lupa dari
0: besar. Kalau lupa tadi, out. Sabat naruh puak tepu di raga.
1: Sabat ukai jerat.
0: Ah, kata ka?
1: Sabat ukai jerat.
0: Ukai.
1: Ukai, out. Kemudian belok kerap, ubah tu.
0: Ah, kata ka?
1: Ujian ulungga jinokra na.
0: Ukai ukai.
1: Kaya na.
0: Ukai
1: ukai. Ukai kita nak kuli kan. Okay okay okay.
0: Okay, ayah terima kasih ya. Ya kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello. Ya selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Halo, sebut ngalai ke nama tu?
2: Ukai ngalai ke Pukat Pelawak sah.
0: Pukat Pelawak. Ukai.
2: Ukai, awalnya aja.
0: Okey, terima kasih. Ya, tinggal 9 minit lagi awak kita ikut pukul 9 malam.

0: setelah kita ke 9 tadi pun lalu bedah uliah di giga kita. Nanti kita nemu tulis ke sawat ya. Tahu sebut ke dia tu ya. Kita terus ngagai peningat tu Badun 8634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru pesuka, uji baru suka.
0: Kita
1: kulat tumbuh ya.
0: Katika?
1: Kulat.
0: Kulat nama dah? Sabat.
1: Kulat tumbuh.
0: Sabatnya kulat, danya naruh puak tepu di raga. Kulat
1: tumbuh.
0: Kulat tumbuh, ukai. Ukai kulat tumbuh.
1: Kulat tumbuh.
0: Bisik nama kulat tu.
1: Kulat nyumbuh.
0: Kulat nyumbuh, ukai. Ukai.
1: Nanti penuang, urat. Alah, kurang lu, kurang lu, cipuan ke dulu. Lihat jawab dia lagi.
0: Okay, terima kasih. Kita terus ngagai peningat tu, Badu 58633 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, baru ningan telah aku tu sehari tu. Baru tanya aku tu.
0: Rugi nuan, tinggal nuan.
2: Ya, aku rasa. Mina aku sih nungan mimimi ulu lungak tu deh.
0: Apa aneh?
2: Ngerada ke kulat, nama kati ulu lungak tu deh.
0: Sabatnya terik kulat, naruh puak di, naruh puak tepuk di raga.
2: Kulat ibu nak tahu dempak.
0: Dasit nane. Betul ya, ni. Ya. Sebastian, ngalai ke kulat ibu nak tahu di empak. Terima kasih. Okay. Nyata di pinggang, ngalai ke kulat ibu nak tahu di

0: Di empok. Ya tadi antelah ke penudi ti di kirim ke usup akun dari sungai Arang Selangau ya. Jadi tu ke penudi pelabak akun telah dilalai kaku ke malam tu. Jadi telah ke sekali tu munyi tu ya. Jadi siti telah dari usup akun nak muja giga kita tadi telah kita ti ke 9. Lalu tu telah ke penudi. Telah ke penudi menyitu Raja Ribai datai tamak. Engkau datai tamak bergadai-gadai, pulai merejuk ndak bapai, ndak bindai. Lepas nudah diburu aki mana matai, berlupah ke kerupa upiah ni buang tuai. Jadi menua ya, subak bisik selalu dipedak, dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak, tai kerak bertuguang tau ke, mai palak belau. Kumai tak berarti kebaru. Raja Ribai datai tamak bergadai-gadai, pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Laban udah diburu aki mana matai, berupah ke kerupa upiah ni buang tuai. Jadi menua ya, subak bisik selalu dipedak, dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak tai kerak bertuguang tau ke mai palak belau. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Aru.
0: Oh. Okey, Sebastian, lalai ke nama?
1: Ait, bukan Ait, cuma perahu ini.
0: Kata kau dah? Ait nama?
1: Ait ke timbak apa perahu?
0: Ait ke timbak apa perahu? Ait timbak. Luang nak ke mai palak belau entah dah. Betul punya. Ai timba bak perau.
1: Bak perau.
0: Okey, terima kasih ya. Okey. Yang tadi peningah udah muncul di temu Sebastian baru ngelalai ke ai timba bak perau. Jadi yang tu peningah tu mah nak program ke entahlah kita ke sekali tu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru. Lebuh maya bukai lalu ngagin telah kita ke bedau. Sempat di baca tak ke dikeluar kaku ke sekali tu. Kita ngau nak uliah ngeluar ke lebuh maya ke bukai ya. Jadi dalam lama lagi pukul 9 malam kita mendian ke berita dari Kuala Lumpur. Ya, ninggal ke kita enggau lagu tu nanti kita ke bertemu baru.

isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawat tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching, TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk bak industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentua ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayu di Maja Nambah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya. Dikenal ngapun ke awak pemerintah malam kita di YFM. Malam hari Minggu ke malam tu ya. 28 hari bulan 6 2026. Kalai malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Sepenglama 3 jam tau lagi peninggal. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Kalau nak bakal selama bak tusun pemerintah malam nintiang hari Minggu 9:30 malam tu lagi kita dekat mendiang ke program aku boleh penampak ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam labur ke berita malam. 10:15 minit malam kita mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penuri lagi bergulai pak program lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies. Okey, hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerintah malam ke malam tau. Okey, jadi bedah kita mendiang ke aku boleh penampak 9:30 malam tau. Kita berperindahan dulu dengan dua buah lagu. Lagu kedua tu Ari Abang Kaya, Bisik Undang Selepak Batu, ditangkan ke lagu Ari Lucy M. Lagi ya.

Dalam menyadi dalam Kristus semua, begulai baru berarti kesiti agi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih kita yang agak apai di surga. Terima kasih Tuhan. Laban kesekali itu, engkau peluang tu kita agi boleh bertemu, agi boleh berarti ninga cerita bukai bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tindang diungkup ke ngagai peningat ti rindu ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian. Lalu ngotuk mega program Aku Boleh Penampak tu endang dikeluar ke nintiang hari Minggu. Bala menyadi dalam Kristus semua. Utai ke dikumbai orang jayau. Utai ke dikumbai orang jayau. Ukai utai kebaru didinga kitai. Ukai utai kebaru didinga kitai. Mayuh anak mensia tesat, ketegal pengerindu kengelui ari akal enggau pikir. Ketegal pengerindu dekat ngempu siku-siku orang nyadi ke laki, nyadi ke bini, tau ke nyadi ke sulu. Nyate suah ngasuah, nyate suah ngasuah mensia tu tesat. Lalu yak dijayau megak, bebalik nyadi mensia kesenurut serta tuyu. Kesaksian tau ke cerita kerka dikunsi kaku berprogram Aku Boleh Penampak sekali tu. Bisi benar berkait gau cerita jayau tau ke ubat. Dikena nguliah ke siku-siku mensia tidi kerindu. Lalu cerita tu dikunsi ke siku induk. Cerita tu dikunsi ke siku induk, lalu induk tu semina dekat dikangau ke engau nama Lona. Lona ukai nama amai. Lona ukai nama amai. Jadi Lona tu siku induk ke bisik pengerinduk ngagai siku lelaki ti dikangau ke yangau nama Joni. Jadi Lona seduai Joni tu tadi, Lona seduai Joni tu kebenarnya berbakiah. Seduai tu berbakiah tang ukai nanggam pengerindu. Lalu Joni tu siku lelaki kemana benar? Siku lelaki kemana benar? Ukai semina mana gamal tang muka mana? Mana ulah, mana perangai? Lalu ia tu siku lelaki kemana mega amat ngalona. Ia mega lelaki kemana amat ngalona. Tang Joni tu nadai kalak madah kediri sekali ke. Ia tu bisi ati ke Lona. Ia nadai kalak madah kediri bisi ati ke Lona. Tang sedua ia tu tau dikumbai bakiah rapat. Nyadinya meh ngasuh Lona tu tadi ngasai kediri kitang-kitang. Sedua ia berbaki rapat, lalu ia megak nang seminak kak ke Joni tu ajak. Tang Joni nadai madah kediri kak kia tau kendak. Joni megak nadai madah kediri sedua ia tu berpangan, bersulu. Laban sedua ia seminak berbaki ajak. Tambah lagi Lona tu nang kerana mai ke Joni, nadai kak kelaki bukai semina dekat ke Joni. Lalu yang gai Joni tu di empu induk bukai. Lona tu gai Joni di empu induk bukai. Jadi Lona tu kebenarnya kitai daya keendang megai pengarap Kristian. Tang Lona tu endak tentu ngemeran ke ajar Kristian. Tambah megak sidak sebilik go kaban belayan sidak Lona tu mayuh semina atas nama ajak ke masuk Kristian. Kristian tang agi mayuh nitiah kecara lama iban bak penghidup. Tang bebidang kau Juni. Bebidang kau Juni laban Juni tu siku lelaki kendang datai ari ruang bilik tinggi meran ke ajar Kristian. Tambah megak apai Joni tu siku ari urang kemantuk pengawak bak gereja. Siku ari urang tik ngemerat ke pengawak.
bak gereja, lalu mantu pengawak bak gereja. Tau disebut meh kitai, pengarap june tu bak Kristen endang kuat. Jadi pulai ngagai cerita pengeran ati Luna tu tadi. Ketegal pengeran ati ke june, Luna tu nyau tesat jalai nyau buta ati, buta mata. Laban pengerindu ngau pengeran ya ke june. Ketegal yang gai lenyau june, ketegal yang gai medak june jadi ke induk bukai. Dia Luna begigak ke beliau. Ia begigak ke beliau, dikena nyayau, dikena ngubat, dikena ngalih ke ati june, nyambik ke june tok madah kediri kak kia, keran kia. Mayanya Luna bisi dipadah ke kaban dia siku, bisi siku. Beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landia nyatuk urang jadi. Lebut Luna tok ningap kaban dia madah ke bisik. Siku beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landik nyatup orang jadi. Sanggup megak Luna tu ngelawak, ngegendur beliaunya. Lalu dibaik ya gambar seduaya june, diasuh ya adu ke beliaunya. Baik megak utai bukai ke dipinta beliaunya, dikena nyatup seduaya june tu tadi. Jadi udah pulai hari beliaunya. Udah pengawak Luna ya kedekak nyayau ngobat june tu bak beliaunya tadi. Luna tu nang nganti june berbalik ati, ya nganti june madah ke pengeran pengerinduk ngagaya. Nganti senganti tang june tu lalu nak ga madah ke diri dekak ke ya, nadai ga june tu berbalik. Lalu utai kenyalai nyadi maya tu ianya june tu ukai seminak nak berbunyi tang june tu sakit. June sakit, ia madah kediri pedih tubuh, ia madah kediri pedih isi. Lalu sakit ko ya. Jadi medak june tu bekenyak, medak june tu nadai madah kediri rindu tang ngujuang kaya sakit. Dia Luna tu lalu bertemu baru ngau beliau endur ia bertemu. Ia bertemu baru ngau beliau endur ia tingatur nguji nyayau, nguji ngubat june tu tadi. Lalu lebuhnya beliau tu lalu nenuang ia lalu medak nama utai kenyadi bak june tu tadi. Jadi lebuh ia medak june tu baru ia madah ke kuasa jayau, kuasa pemetang ke dianjung ia nak boleh tembus, nak boleh masuk ngagai tubuh june itu tadi. Ke buah pihak laban june itu kuat semangat ku ya, semangat june itu kuat. June itu nadai dindiang tubuh tang ia kuat semiang. June itu kuat semiang nyak meh kenyadi dindiang tubuh june itu tadi. Jadi lebuh Luna berkongsi ke cerita tu buat program Aku Boleh Penampak. Ia madah ke sembiang Rosary, ti nyelamat ke Joni, ari kuasa pemetang ke dikena nguji nyayau, nguji ngubat ia. Joni tu endang bersembiang Rosary nintiang hari. Lalu sembiang nyak ti ngibun ia, kenyadi dindiang bulu ia. Nyelamat ke Joni. Lalu lebuh Luna berkongsi ke cerita tu, ia endang ukai Luna ke Subak. Ia ukai Luna ke Subak, ukai Luna ke sanggup nyayau lelaki tadi kerinduk ke ia. Lebuh buta laban pengerinduk tang dia tu Luna udah amai-amai siku mensia, siku kitai Kristian, kita Dayak tingemeran ke ajar engau pengharap Kristian. Luna megak dia tu bersemiang Rosary nintiang hari. Kok ia tajak pencerita kedikunsi ditusi atau udah nyadi kurang lebih 10 tahun ke udah. Lalu ia ngau june megak nyentuk ke dia tu nadai nama-nama agi bebakia bakal Subak, bakal Sabadau tu. Tang dia tu
laban pengarap Kristian. Ngau ajar Kristian udah tinggi agi ari penemu jai kesuah ngasuh ya tersat. Kesuah ngasuh ya tersat. Lona ulin nerima semuanya. Lona nerima. Ya ngau Juni tu nadai nasib. Lona nerima. Sapa-sapa ajak diberi Tuhan ke ya. Lalu Lona nerima. Nanti jemak ke Juni tu. Bisi ungkup induk bukai bak penghidup ya. Nyamai cerita. Kedikunsi ke bab program aku boleh penampak ke sekali tu. Pemesai kuasa sembiang rosri. Kenyadi bak siku-siku kita ti amat arap ke Tuhan kau pengarap. Sembiang rosri ti nyelamat ke kita. Lalu ari pengarap ketegut megap. Kita endak tesat di baik kuasa pemetang. Cerita kesaksian ketau benar nyadi keajar kita. Kelebih lagi kita kesama megai pengarap Kristin. Ngujung ke program aku boleh penampak ke sekali tu. Mayu cerita ketau dikunci ke kita bab program tu. Ketau benar merik seliang penampak. Ngage bala menyadik kita ke bukai. Nyalai bala menyadik. Anjong me cerita kepada kita ngage inbox page Facebook. Aku boleh penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian ke bukai. Jadi ne saksi Tuhan.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke

0: Boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua semina goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat malam peningah. Dia tahu kami nak abur ke berita malam. Langgur ngaga jalai baru beranobat matang ditetap ke endak engkeman di pejalai ke. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ketuk berindi ari penanggul utiliti dalam tanah berkandang durnya. Nanti semak di pejalai terdekat mungkur pengawak mindah ke batang payah besar kabel karan ngau utiliti bukai kalai tu dekat merik empas di besar ngakai projek tu. Ia madah ke JKR Megah dekat nyedia ke langkar teknikal baru ngau pejalai ke pansi atik sili agi nyengkaum beronabout Abang Kipali semak Spital Normah Kuching. Atur tu dikena ngiga cara ke madu mana kena mutar ke penanggul jalai berskut. Ya madah ke sebarang ubah patut digagak ngau silia laban enti dekat muai roundaboutnya ngau nade perambu nya semina dekat ngasuh ndur bukai megak berskut. Ya mansut ke jakunya maya ke ditanya pengarang berita di Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngau lon TBC disedia ke Majlis Amanah Rakyat Mara. Tu dikena negap ke ekonomi ruang bilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kanan menua Dato' Rubiah Wang madah ke raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujur nyadi orang dagang enti nguna penuh ekosistem pengawak dagang tidak sedia ke Mara. Tunjung kaum latih kaunseling ngulih ke stipiket ngau sandi yang penemu. Ia mansut ke jakunya maya nutup program ngelatih ke Raban Orindo ngau Community Mara 2026 ke diatur ba Dewan Masyarakat Lundo. Ba pengerami ke sama Mara bisa nyuak ke surat offer grant serta bantu pelajar Yayasan Mara ngakai 44 ekonomi sekolah SK Sebandi. Kampung Sebat Dayak Diato ngasai ke empas pemansang infrastruktur di mana haki sepengudah sistem parit di pejalai ke timucur ngurang ke penusah bah kenyau 2 tahun kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Dato Azizul Anwar Adnan madah ke pemujurnya ngayan ke pemansang tidi langgur ngau berurun ulih ngangkat ke penglikun ngau penglantang rakyat. Temegak ngujung ke jalai alun bak kandang menuanya nyadi jalai alternatif. Ia mansut ke jakunya bak program Ari Gawai Kampung Sebat Dayak di Lundu. Bak pengeraminya ia bisi madah ke agih belanja RM150,000 kena berjalai ke projek nyerorik padang futsal Kampung Sebat Dayak. 79 ekor orang bisi ngau masuk bak program merik darah ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Pampang Semalaju di Bintulu sarito tadi. Tuai Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng Hee madah ke programnya ukai seminak mantau nangku peminta ngau guna darah aja tang rapid ke kawal antara parti ngau rakyat. Ia nyemata madah ke pemuda PDP dekat majak ngatur maya macam program servis komuniti dikena meransang rapan biak ngau ngambil bagi ba pengawal ngemansang kerapan bangsa. Program ngena sawup gereja Tuhan penyebaran dunia Bintulu tu diatur kena mantau nambah ke stok darah ba Spital Bintulu. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Alinda Suel. Selamat malam.

0: Tak Gatu Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026 Hari 1 29 Hari Bulan 6 2026 Round of 32 South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA, Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, merinang kita anggau lagu hari Heli pelakon ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi Segulai Sejalan dengan kami di YFM. Kalau nangkan kata lagi program ke dikeluar ke bawah segmen pemerintah malam nanti yang malam hari Minggu. Kalau kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Pini Ribun. Lalu pak jam ke penuri berengkah hari pukul 11 malam tau lagi. Kita berperindah dengan lagu-lagu country western atau ke lagu-lagu oldies ke berengkah jam 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi dia tu kita sama mendiang ke dulu program Pelasar Jurai ke malam tu.

0: hari ke bisik dalam bumarinya enti an agi boleh dikena. Enti kita nyo nak kena ya. Kira ke break kurang lah. Artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh. Utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: suah kita ninga konsep minimalis bersangkut paut ngau desain dalam rumah, music tau ke penampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipretik ke orang Jepun, ke alai leka jako, less is more, sigik pekarati dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kamaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindi ari iate ulih merik mayuh macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus begulang kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Begulang aku buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran begulang kami nak kalak tinggal ninga ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku boleh datang baru bergulang kita ke tengah pemanah Tuhan buat penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah buat penghidup kita semua. Baka selama, baka buat program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita buat program pelasa jurai 6.35. Ti ulih ratai atau udah petungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih bakal selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih kangau ke kelebih lagi bakal ke Sarito. Ianya kita ulih bak pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Lalu Tuhan merkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan merkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu Sarito kita berterima kasih lebih kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, dan segama nya mes sampai kita nya mau tek dekat kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah begulai ngau kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru begulai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih Sarito kita udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita hanya di Sarito Pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua buat program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Nanti kita berarti ketok deh Pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang buat tengah-tengah penghidup modern tik kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat-amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Hanya tadi erti minimalisnya Pastor nah. Ti dalam rumah konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang ke ulih di pedak kita, barang ke material ke ulih di pedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nada lagi nanti kita berarti ke rumah sidak ya sekut ke tegal perabot yang gau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah sidak ya. Atanya pihak ana saru penemu laban tu ukai reti sidak tu tadi hidup suntuk atau kena ada yang ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar sitik pemutus tik penuh ngau kesedaran kena meri awak ngagai perkara kebisik value kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu dia Pastor. Nanti bak penemuan tu Pastor. Nama pengelebih tu ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke pakai tu Pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nuan tadi ngenang ke minimalis tu ianya penghidup ti sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi aku terima kasih Puan Penny ngau utai ke disebut nuan nanya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya gaya penghidup minimalis. Tu sekena amat ngau ajal kita orang Kristian ti ngemerat ke cara penghidup ti sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikmisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis ba dalam 1 Timotius 6 genteran ke 6 ngagai ke 8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Ngau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ke pengingin tidak kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Tak sekali lagi aku nyebut pada peningah yang kita saru, nari salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang utai keberguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pia mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak ba Filipi 2 genterang ketujuh ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi kalah tala hidup ngecara ti umbas ya taukah sedang-sedang ya taukah sederhana kesalu didinga kita yang pihak Puan Penny manangkah pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita mendak pemaruh hati Tuhan tu lebuah yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih taukah penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ke penguntung ke diulih kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau orang bukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depedak kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega nada lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita laban lebuah kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang buat dunia atau ke buat perintah Tuhan di dalam bab kudus jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita mega dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kebaik pihak laban Tuhan ngau aku tu tadi dekat dilatih semina fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebukai ti nadai kawa ngau kita laban selalu ya munyi aku selalu ku nyebut tetuk mensia tu selalu bertapat nanti orang bisi handphone baru ya kak bisi handphone baru nanti ya bisi kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu aku nyebut tanya tak ada ngasuh atau nyedi tapi yang ada ngasuh atau ngasuh rundi yang kita tanya tadi mental kita tanya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpah harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak petapat laban ya nak berundi yang ke material aja tapi yang berundi yang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyata ke perundian ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita meda nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundian lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisik duit ke belanja. Jadi ba minimalis tu mega nya siti cara dua kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah ngenyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang ti ndak diguna. Artinya bak selip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketuk bayau ke nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh ditancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kaduguna penghidup kita dudiari lah munyi kakunya tadi ngage kita kau dah pincin kini dudiari lah nyak meh tadi ya sekedar pengelbih tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo namarti pomo anang nangi kelerimpu nak ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala ba ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ko tetok pelat ninga
0: ya ke okay, hanya tadi cukup mayu penguntung tok ka pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut abah slip gaji kitanya anang lalu mayuah diputung kena kita berbayar ke tu kena kita berbayar ke nya labantik kita kelalu medak mayuah hutai diputung muak ke kanan slip gaji kita nya tadi makanan tu cun jadi pastor.
1: Ya laban dia tahu ngasuh kita kini ko kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nya mega oleh ngasuh kita nya tadi begini ke runiang kita itu suat meruniang kita mendak te kelalu mayu bebayar ke tok bebayar ke nya nah
1: ya tu suat alunya pulai ke kita nya mental kita nya terganggu dalam setiap penghidup kita yang ngerja pengawak di upis kini tau ke ba dini dini alai kita gawa
0: ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayu hanang kelalu mayu kita ngumpul utainya tadi cukup mah hantinya utainya bisik dikena tua nah anang anang higa kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi. Jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bak program Pelasa Jurai 635. Sarito kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor. Agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer. Atang sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga. Aku ngemai kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngol kami baru bawa program Pelasa Jurai 635.

0: Terima kasih bala peningat kita agi pengulang kami bak program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang amenta. Agi pengulang aku bunyi aku bak pun tadi Reverend Pastor Tony Meyer. Pengulang kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi Pastor tuan Ampung baru jurai tua sebenar kita ngangkat ke sitik lagu tadi panyai mega sawut nuan bak perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor jadi bak pun pemuka jaku tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipraktik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis buku Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimit reta tengkira ke dikemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluarkan ia bak tahun 2017 subah. Nyadi tok pastor, entik bak penemunuan tok deh. Nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang tik dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke taika ditanya nuannya tadi Puan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap taika dibeli kita kini tau ke taika diguna ke kita kita patut berhati ikut itu kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna laban aku bersalu berhati ke utai tu bak penghidup kita bak ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun ditugung ke kita bak depan rumah kita tau ke bak belakang rumah kita jadi utai tu ianya nyau nak entu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maga utai nya ngasuh utai ke bebisa belalai nyemayal ulal kini tau jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran nanti utainya agak diguna tang-tang tak diguna patut utainya dibuai lah oh. Lalu kita uliah berengkah hari mari garik kita dulu kini tau kepilih baju-baju ya ke nak umbah bagi kita kini yang ketubuh kita nyo bisik gemuk gik kini tau ketancut ngau garik ke bisik dalam bemarinya nanti agak uliah dikena nanti kita nyo nak kena ya kira ke beri kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyon sebera nak megak nyon berbak kibak kanan lalu nanti barang nyak mimit pelabak ku kan nyamai gai kita nusuan ya Puan Penny kita nyapu kita nyata de mersi ngemup kini nanti yang mayuh nyon serbak kia nyon terbunsai kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebuh tuang adu ke ruang bilik kita pulai ngagai garik tadi au ni garik ka agi de kena simpan meh terus dalam dalamnya lalu garik ka udah nadai agi de kena tau ke udah loyaknya tadi enti ya nak boleh diberi kurang utanya tau dibuai kita laban ya tau ngasuh kita nya tadi stres lebih kita murni yang garik kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih agi ni garik ka de kena kita
0: au 2-3 kali masuk ke bajunya tukar baru ni pastor
1: tukar baru nak ngam masai laban nyurambang mata meda artinya ya udah kelalu mayuah artinya ya, jadi kita heram sama kita belajar hidup sedang-sedang atau hidup sederhana penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuh hayanya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja okey berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntua atau ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di peguna
0: utai ke amat-amat diguna kita simpan menya
1: simpan menya biar
0: ti ya beli menya
1: beli mau utai ke patuan ti nadai tang ti tanya dah bisa tu anyo bambias ko ti dia nyupu mo nangin ke diri nampir kakunya tau ngujuang ke kita mega tusah bak rundiang kita tau ke tusah lebuh tuang emas ruang bilik kita
0: au nyangka ngungkup ke seminggu nya kini tak ujung minggunya kita meresah nyemari gari kita ni gari kena mana lagi kudah luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ne
1: ya nada salah lebannya ulih mega kini ko kita yang atua penghidup kita itu pisik tersusu ngerti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik ke patut dikena kita hari 1 hari 2 sampai hari 6 kini gawa atau ke bisik mega orang ke gawa siap sampai hari minggu tang garik kita nya tadi tersusun dalam semua tai nya kita medak gariknya agi mana nadi dikena agi tugung ku dulu lalu dah nya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memerlukan laban ba ajar kita orang Kristian kita lebih ya nada salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita apa orang Kristian ti tanya lebih ya ane nuguang kia tak disimpan jadi kehiasan baka gari tang beri ngagi orang ka memelu kaya
0: jadi itu deh pastor pelabak ku laban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love ku kita ada jual ngena rega murah jadinya uliah megak di pelabak kaku uliah megak dikemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abah dalanya mari udah nak dikena jual aja meh tanya nih nyak tren orang kemayuh hari nya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensia tu tadi lapa ya kak mendak pisan baru nyuna rindu kenyak kek tega baju nya nak mana
0: nyak muka
1: tadi nanti ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngenang oyam pu ya bisa hak nyual lah lalu si te tahi patut diperhati mega kita kari indau ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak penudah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebukai jadi
0: macam kena ya aku pasta.
1: Ya laban aku berarti ke ukai semina nuan aja puan pini aku berarti ke orang Indo terus amat amat sedai amat sorry lah aku nyebut tau pumo main ti siku bisik tu topawe tu kontainer jenama tu tu pinggai tu yo komo lah macam-macam nada salah aku dah berapa kali nyebut pak pegeri yang pelasa jurai 635 nada salah tang anang ngena tu itu ngocara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyo bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai leban urang boleh kena optimal tua megak ka kena optimal nanti tua beli kutenya utenya amat dipeguna utenya amat dikena nada salah abanya boleh ke pemanah kagak kita
0: nanti baka aku tadi deh pastor nada aku kat bertapat kebenar aku kat meli baka pinggai mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utenya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyalah topik kita tu tadi ya cukup mana ya. Ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya nanti utanya nak dikenal
0: aman
1: ya labannya tadi ukai si minak pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita ngujuang ke kitanya tadi nyo kelalu kini kutanya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersampi ngagai Allah Ta'ala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penuh ngau pengagak hati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat-amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berunding panjai. Nama ketua kita berunding panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyundak dikena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai nama. Lebuh kita beli ke barang tu, nama arti jako tu. Utai ko dah rusak, kita patut beli. Tangti utai gi bedau kita hanya nambah kia. Jadi beli meh utai ke udah nadai ketegar rusak. Lalu anang nambah ke utai kaki bisai enti ya agi boleh diguna. Labannya tahu nyikut ke rumah bilik kita tahu ke ngasuh rundi yang kita nyata dek nyong ngericau. Laban nama kebuah ngericau kaku bukan ngericau bejaku tau rundi yang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenyak. Laban ku berarti ke kita kehinduk tu Puan Penia, kita kendo minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ko kita nya dekat namah ke semua te dalam amari nya nyonya sampai bertingkat-tingkat te dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi
1: nya. Oh ya meh nya ko nyebut baru. Oh sampai bertingkat-tingkat nah gad kena. Tu bisi maya pengerami nak go tanya pansuat. Oh maya hari gawai nak go tanya pansuat. Maya Christmas nak ga punya pansuat
0: maga. Maya nya pansuat ne.
1: Nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menyekini. Oh jadi berunding-berunding lah awak ke kita ngemuan penghidup tik sedang-sedang tu ada kumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawup kita ngau teratu lagi.
0: Okey, jadi pada peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sikit aman nanti kita udah bisik mayu pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita meliau belu-belu bah kita kebenar ya aku megak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik medak design yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nada keperluan dia celi aku kat melinya tang ketegau aku rindu mudah tanya lalu aku meli dah nyak lelas lagi nada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek utanya. Okay, jadi pasal nyangkan orang lagi dekat nambah kini namanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Aw siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai ati aja. Lebah lebuah kita nitiah ke pengingin kita yang ada limit. Lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita. Kadang-kadang runtun lah titik kita titik kelalu kak tau ke obses ke sitik-sitik barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya amat kita itu mensia kita sikit mayuh pengingin kak kenya kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat meli ajak. Nah, ingat mega lebuh meli barang. Kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti. Kita selalu medak barang mana mat barangnya. Tang kita nak nemu keni ke kualiti ya. Kita medak seminak medak kuantiti. Sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mau. Barangnya teguh. Oh, dikena kita puah. Dikena tua kat timpuah kepanyai labannya bisi kualiti. Contoh ya baka aku kalak beli kasut Puan Penny ya bak tahun 2011 suba. Lalu kasutnya mega boleh dikena aku sampai dia tu 2026. Berapa tahun ya kini? Kita mendak pengalamannya labannya ya bisi kualiti. Ya.
0: Mm-hmm. Ya laban kadang-kadang kita itu tadi medak reganya murah deh pastor beli-beli tu aja tang tu anak berunding ni pengelamak tu ngena barangnya ne.
1: Ya betul nya kebuah sekali lagi kumadah anang nangi kedirimpu nak ampi tam berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama
0: ya. Okey, terima kasih pastor hanya di terima kasih ke saut nuan jadi bala peninga jurai ba atau pik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun tik kedua ba minggu tik dekat datai laban awak kita ke serikat benar hamina dua itik perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis lalu perkara kedua tik dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuah kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Jadi ngarap ke kita terus buka lenggo kami minggu baru ni lah laban topik tu dekat ditampung kita agi. Jadi pastor laban awak kita nadai mayu hagi serikat benar aku minta nuan nyimpul ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bab dua iti apa kara bab topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor.
1: Oh, terima kasih kena kunyimpul karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantai mental tu ianya dengar bela peningar kita patut berhati lalu medak utai ke dikenak kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita yang tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita ku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu tai ti diperhati ke kita kita patut berhati ke utai tu ngau mana awak kepulai ke mana mega ngagai setiap ruang bilik.
0: Oke, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi hanya di habala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi pulai baru ngagai nuan Pastor nutup kita bak samping.
1: Oh. Apai kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih Nuan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup.

Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke program Pelasar Juraya, program ke di keluarga Penny Haribut. Macam kita pukul 10.51 minit malam. Jadi bakal selama pukul 11 malam atau lagi kita bergulai buat program ke penudi. Program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Jadi sebenarnya kita bergulai buat program lagu-lagu oldies ke malam tu. Kita berperindah dengan dua buah lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman, dengan Sylvia Banyi Dihau ke Tegal Sayau.

Dia bani ya, dia ke Tegal saya. Hanya di datai bahawa program lagu-lagu oldies kita ke malam untuk peningga ya. Kita berperindah dengan lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Keterubah tau, Ari Cliff Richard, The Young Ones. Ditangkan ke lagu Ari Gary Lewis, Rhythm of the Rain. Dan Ari sekitar Davis, Dear John Letter.

Okay, ini Carol ke malam tau ya. 4 buah lagu ngepun ke program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Ya, jadi lagu ke sekali tu hari Paul Anka ditangkan ke lagu hari Freddy Fender Before the Next Teardrop Falls.

Okey, Aria Kate Steven, The First Card is the Deepest. Maka lagu ke dipilih bahawa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ke malam top ninggal. Kena merindang kita ke empai tino. Tang anak maka tino kelalu lawan ya. Habis program kita itu lagi tahu nidok kediri 8 pagi lah hari 1 engkau mayuh kita dekat nurun kawak bakal selama pihak muka balon biak ke dekat bersekolah. Okey, jadi lagu ke sekali tu hari Tom Jones Delilah. Nangkan kenyal lagi kita bisik ke lagu hari Angel Bird Humperdinck.

Okay, hari Johnny Tillotson, Eat Keep Right on Heartin, maka lagu ke dipilih program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country western kita ini tiang malam hari Minggu ya. Macam kita 11.36 minit malam. Okay, itu lagu hari Nat King Cole, Pretend.

Okay, Bee Gees, Don't Forget to Remember, maka lagu dipilih apa program lagu Oldies kita ke malam untuk peningat. Nyonda berasai, jam kita semak pukul 12.30 malam. Ya, nak tu kita boleh bergulai program lagu-lagu Oldies ngau segmen pemerintah malam. 12.30 malam tu lagi bakal selama mendiang ke timang kerbak tawas. Ya, bertemu baru kita awak ke bukai. Dua buah lagu nutup program kita. Aria Freddy Fender Secret Love. Aria Eva Dancing Queen. Selamat malam, selamat berlalak.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri nah patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Ke nama tu kampo ko tu ne. Nama tu ke bisi ditu si. Salung erok ditu le pia.
0: Kampo.
1: Kampo le tu, nyamai kampo le tu si.
0: Nyamai, kampo le tu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampo merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton minsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nang awak, nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang minsap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan. Kini tak kengen lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalan ke luar. Kian itu je lah, duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh.
0: Anang insan
1: kalau kemahilu sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: World Cup 2026, hari 2. 30 hari bulan 6 2026, round of 32, Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari, live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari, live by TV OK. Main langkan kenyak, Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi, live ba Sukan Plus.
3: Uda Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia mega di Kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika ba kandang menua undup ngau dau ba sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedebri nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ia, Reverend William Howell,
4: neresak nyau ke abis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratu. Sekedar hari sidak ke mantuk tuan awal bak mission sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan awal, jadi kaindo iban ke bernama Dur, ari menua dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak ngadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi prinsipal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang de pedak kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagikan entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami bak program bagikan entelah arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum
1: ya. Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Kes culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengar ke YFM. Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikemendara ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat kejaku, mina nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang ngai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngau, nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya kau nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hi, kawan-kawan. Bugulay nga antimin ba program ng Yakmit. Hari nam pukul 8 malam.
3: Siti hari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
4: betul
3: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
4: betul
3: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
4: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nare pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya utek sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
5: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Bak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak makai ti belalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris ngau YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Ngomin Koya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan Siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau minta yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makanya tadi ya. Dalam perut dia nih sudah lunduang sudahnya
2: nih. Udah kunyah ke
1: bawah masam. Udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke nyawa makanya stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Jaku pransang kesar itu. Patu tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan berantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi. Rampak perundiang kita megak luas agi. Rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ya, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kiang gelah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita di madu badas, tipatu dikemuan di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: aku meruan sayau kenua.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Mak cinta pada adik.
3: Wa aini.
2: Nan wone kadali kirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau na pilih sapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau name, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia tu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Tu mesti hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
4: Ya bukan positif kena minta kita. Tua atau minta tip nyelap kati. Entang di berundi yang memain. Ya si tip bicara dengan suatu celap. Oh,
3: udahnya. Waduh dia puati ni.
4: Puati melawan dia udah nampak dia.
3: Anak.
5: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Jadi, entik maya ngubur tau kang anjung orang mati tau deh pastor. Entik subak deh tau deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu. Mai bayar nanti kita ngubur ke ada macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke mana utai tok di pasar.
3: Ya,
2: ambil ke contoh tu deh. Nanti orang kena adanya maya ia agi hidup ia aman rindu ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang kena adanya tadi merek radio ke bayar ya deh ngambil ke bisik di dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agik sekena kini tau kagik engkeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian
3: nak engkeman nama kebuah aku tak nyimpul lalu tak mutua sekenyak titik bansanya gik kita kelia diberi batang duit duitnya nyengala-nyengala duit lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul lalu nunda ngagai biang orang ngerumpak lalu ngagai kubol orang orang nguliah ke ngambil duitnya lalu pihak megan nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kenadai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubolnya lalu ngambil utainya. Ana ngagi berundi yang terbesarnya. Bak kita Kristian. Kita nadai berguna kebaya. Nama kebuah? Kebuah ya. Laban pengaya. Bak dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin. Pengaya tiba dunia tu. Tu bunyi kuaku tadi. Tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagi kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya nanti kita ngai medak kresaya ditinggal ke dia semua nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ngubur tang anang ngumai nyak bayak anang ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagai sebayan kian bak runiang urak keberaun mu Tuhan. Tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala. Bak saat kita nerima Tuhan. Lepas kita ninggal ke dunia tu, kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana. Lalu dah baik ngagi dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya. Dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapak. bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kenyak bela peninya. Nama kebuah kita nak berbayak laban bak dunia serga dian badas jauh 1,000 kali badas.
4: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: apa dunia. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya apa standard dunia ne?
1: Ya, hanya apa standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bahkan ni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban dah cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi baajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: enti nintih ke Pansiak di Pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
0: Ya,
1: diperam ni. Tau ke bakal buah ke peram tu nanti ya. Ni dah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Ni pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati din. Awas, oh, nama utai tak bakal tahu. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gan bunyi korang. Dini na na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang mayari tu ho.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Ho. Ba jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
2: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ko orang, nguntuah ko orang, ngancul ko orang bakal kada sebut bak pun tadai erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya nak tau sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah. Ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tok tadi ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tu ke contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyaut tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengek ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali. Ngelempai mangai ke pengarap kita, bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah, siti ite ya, tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah, siti ite ya, pasport kena kita tamak ngagai surga.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Darahnya berguna benar kena kita yang nyelamat ke nyawa kita mensia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke baka sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia nyak kena sidak tik ke mayu lenyau darah lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan alun. Dia nyak balai nai ke lenyau mayu darah sepengudah ke beranak. Dia nyak untuk anda miat-miat ke baru ada tik berguna ke bersilih darah. Dan yang untuk sidak pesakit thalassemia, ianya grup igi penyakit tik nekul atau kenagan tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngamane. Untuk pesakit anemia gak sakit kurang darah mireh, ngau sidak tik kena angus. Dan untuk sakit darah burek tik bisik ngundan igi riman tik ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan jauh sepin galan. Siku pemesai hari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabut ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis, tetap bilang, bisi enggak kalah nyebut, cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul tinuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita enggak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita, sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya mega, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

madang ang balo, tadya may ako lutol, mayong tayong datamu ako. Kita man siya ito, unta kita. Na dahil uli kita ngambil kau tayong datamu kita magang. Na uli. Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi, punya tiga universiti belajar. Ini jalan dah tinggi dah. Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat ngasih anak. Jaku kasih apa menanam lado. Balo kita nanam lado tadya aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita itu ndak tahu ndak mulai. Kai anak mendak ke rimpun yang pangkat tinggi aku dah PhD kung gay mendak balak kita anak makannya.

Maya kaba nyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani Anggawai FM.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Ya.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinan Kod Adegah Jamat Tedis. Ngulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapajalai kami, ngakai nuan Tuhan. Mereka kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan, lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian, ibun serta jaga nuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, Mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya, serta ngau sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk. Orang kegerai nak berguna kelutur, tang semina orang kesakit, mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih, uke pirin. Laban aku, datai uke ngangau kurang kelurus, tang ngangau kurang kebedosa. Anak induk siku pemesai, ngau siku induk kenekuk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum, berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah, datai bersukang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati, tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ke ya, sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang, lalu neguk putih yang kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam hati diri, entai aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan, induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepu kesuliang ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati, tang tinduk, sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak mietnya. Anak mietnya lalu angkat. Berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagi tu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jakut Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datang ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu, dan Jesus nyawun. Orang kegerai nak berguna ke dutu, tang orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunan berdosa. Ukai kak ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan medak hati, ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan, berguna kita merespon ngau campan. Sarito, engkau kita ngasai kena layak, dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulang angkat ke dalam pejalai. Siku inau kebegetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku negau karik ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedekumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjakob. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap Mesia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak keberpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai balam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan baka metiu tau. Datai ngau pengharap baka inok kesakitnya. Harap kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu kalah talah. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala kapai kana Roh Kudus. Dan dia segula ingat kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk ke nakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

milih lagu Ari Andrewson Ngala yang ngai jauh nuan dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningah. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Begulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya, 29 dari bulan 6 2026. Garap ke kita sama ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngau lantang, lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur. Lebih lagi kita ke nurun kawak bakal selama ke pagi tu ya. Okey, pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Ba segmen penggerak pagi kalau 3 jam kita ke bergulai pagi tu nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi ba jam kedua maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai ba program 2 pagi Y hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi. Okey, jadi ke pagi tu di Kuching hari nadai hujan. Ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi ya. Okey, jadi berdahulu berkongsi ke berita-berita bokai abak jam ke terubah. Perindang dulu ngau lagu-lagu ke nang mudah ditusun aku ke pagi tu. Merindang kita ke angkanya bisik ke baru angkat nani bisik kudah barantu jalai muka ke pagi tu ya. Wari Maxwell Franklin Saran Borak Lunak.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Jaku perangsang ke saritu, pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berdua ringgit, tahu kebab pengaya pengeraja tidak misi kita. Orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida tingemuan genap itik kerasa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai tidak misi sida. Amat dua ringgit, uleh beli katil nur kita yang ngalik ke diri, tang yang dah uleh merik peninduk di jenak ke kita. Ya uleh beli jam tangan di berjenama, tang yang dah uleh nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita uleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita uleh beli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodohnya tu, tang ukai pengelantang di meruan belamaya. Yang kau uleh merik penduduk di tinggi, tang ukai reti orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi, nuan kau mayuh orang lala nuan. Tau kai reti yang nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit boleh beli rumah ti besai-besai. Tau kai ruang bilik ti meruan. Mayuh utai ti udah dipegai dicapai jari aku. Tang semua utainya udaya sudah terlepas. Udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua utai ti dengkah aku berdalam jari Tuhan agi bisik digenggam di kemuan aku. Ngau kita itu lempai kita ngai Tuhan, ngau sampi ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan dekat meruan belamaya. Jaku semaya Tuhan ndak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamaya. Langit ngau dunia dekat lenyau, tang jaku Tuhan ndak kat lenyau. Genggam mes maya ya ke kitai. Intu mes mengat kita. Tuhan berkat ke kita selalu.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.

Okey, milih lagu hari Linda mega sengapa ke pagi tu kena merindang kita ke udah tumu mendiang ke YFM bawa pengerak pagi hanya di anang sesengapa lebih lagi lebuh kita ke driba kereta barantu jalai laban jalai alun kita nang bisi undang-undang di kakak ya ngambil ke jalai alun kita yang tadi likun lalu pihak mega dikena nyaka mensia mayuh ngambil ke anda berbadi atau ke pulai ke penusah lebuh ke bertengah ke jalan alun jadi harapkah kita sama ni tiah ke undang-undang ke udah ditetap ke jalan alun kena merindang kita ke udah tumu apa rantu jalai nurun kawak ke pagi tu peninggal ya jadi mai kita berhati ke dulu mega sekedar hari berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu atau berkongsi ke berita orang ke cukup bertuah kemari program Sarawakku sayang bagi menua kapit yang ke tembok diatur kemari jadi orang nya Rafizi Hasan siku orang ke cukup bertuah kemari laban ya ke buliah atau ke pemenang pengawal cabut tiket penasihat atau ke cabutan bertuah kalau ya boleh sebuah motosikal bawa pengerami nutup program Sarawakku sayang SKS bagi menua kapit ke tembok diatur kemari. Jadi Rafizi Hasan mega nak nyangka nama ya dipadah ke pemenang cabut tiket benasit ke diatur kemari. Hanya siku orang ke cukup bertuah ke boleh motosikal bawa program Sarawakku sayang ke tembok diatur di kapit ya kalai nitih ke penerang hari sapit menteri ba upis premier Sarawak undang-undang ngau adat Bumi Putra ke Mega Kaban Konsel Negeri Bukit Goram Dato' Jefferson Jamin madah ke lebih 35,000 ikut orang bisa data yang ngulau program Sarawakku sayang bagi menua kapit sepemanjai 3 hari programnya ke diatur ya, Dewan Suara Kapit jadi yang madah ke programnya ukai semina medium nur ngenatai ke penerang hari perintah aja tambah ke platform dikena ngerapit ke kaul antara perintah ngau rakyat kelimpah mereka berhati ke sekedar hari penanggul ke di tapi rakyat di pagi menuanya yang akhirnya jakuk ke di pansut ke yang berhormat Dato' Jefferson Jamir Unyan lebuh ya ke nutup program Sarawakku sayang bak Dewan Suara Kapit. Okey, jadi udah tu ilah ya program Sarawakku sayang dekat diatur di pagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilah. Jadi sama-sama datai meh kita ngakai bagi menua Sibu angka kita isiku hari orang ke bertuah mayanya ilah bak pengawal cabut tiket penasihat. Okey, hanya siti hari berita ke Bisi Ayan bak surat berita kita lalu bak berita bukai tu orang ke dekat niri ke rumah tangga atau ke dekat jadi melaki bini di Perangsang ngambil ke beberapa pengerai ya dikena tentu ke status pengerai sidak empu sapit menteri besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke mensia mayuh ke dekat niri ke rumah tangga atau ke jadi melaki bini patut berpersa pengerai ambil ke banding bakal berpersa talasemia dengan mega HIV ya atau dikena tentu ke
orang kedeka jadi melaki bininya nemu status pengerai sidampu lalu boleh berperasa pengerai ke nangkan kenya ya. Okeynya jakuk ke di pansut kia lebuh ke berjadi ke pengerami nutup kurus berumah tangga Petra Jaya siri keempat di Kuching kemari ya. Okeynya muka berita ke bisi ayan ba surat berita kita. Okey, lalu ba berita bukai tu ke bisi di peda aku ba surat berita kita ke pagi tu. Kalai langgur ngakak jalai alun baru ba roundabout matang ditetap kena engkeman di pejalai ke Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ketu berindi ari penanggul utility dalam tanah ba kandang durnya ya. Jadi nanti semak di pejalai ke tu deka mungkur pengawak mindah ke batang payah besai kabel karan ngau utility ke bukai kala itu dekat meri empas ngagai perujianya nya maka siti ri berita ke bisi ba bisi ayan ba surat berita kita kelimpah hari mayuh hakik berita bukai ke dikeluar ke ba surat berita kita lalu bekas selama maka berita pagi di YFM oleh dipendiang ke kita ba pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, jadi tahu pada 2 pagi Y mega sudah di post apa Facebook YFM atau sama ngancung komen kita dia senentang topik kita ke pagi tu peninggal lagi aku ngau mega email dah dekat maca komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau muka pesan ke pebatang ke bisa diterima pa WhatsApp ngau muka email YFM ya. Ya ri Elta Bronstein Kumang Sarawak.

0: statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita ninti ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: jap jap tulong kulen lah jap tulong tulong tulong ko uji miet i radio nyari semanya udah ke cerita tu mayo udah ke orang mayo kepalan muka cerita agak pedih juga itu
1: au nyau nato mendar lantang kali ngalah aku
2: amainya mendar mai tu apa peliang itu tadi halo nada puang si teh uji kira kamu akhir nyau enggak bisa puang lagi.
0: Apa uang si puang ini jap tambah si salah mimit bangku si dah kutak pakai yang berdia
2: nama andor tau nyau si gungkop bala kutak ngobala bangku pakai yang ditau nyau
0: hih ni bisa kau yang namanya jap mama udah ngkas si dah kutak si dah bangku tandanya udah dambu orang punya
2: ya nama palan dor ngkas kereta ditau kau dempu mensia main wap ya berapa si dah beli palan yang kaget kusil
0: ini si dah bersih melinya nah segi penyakit orang dia tau perengkah mensia main wap. Maka perengkah sida ke ya, perengkah sida ini ya, nyau peturun sida ya tempunya.
2: Nanti bakat tu nyau, anang juga tu abu nyau. Nyen, sida nyen bisa puang, nade nyen, ujung nade bisa puang ah. Nade mangku dan nade kuta. Lagi makung tang ketua, cepray nyennya. Lagi kudarak kian.
0: Ni buah, menjap. Anang unda orang. Tua oke bisa main kita, kena tuan nan kepalanya. Anang juga penyakit.
2: Juga oh denya ni buat pengguna ke aku teh aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani anak lah tua jemaah orang nemu deh nanti tua maja berkata tua lu nada emi tua no boleh palandung kah kita tahu lagi lagi ngutak tua ketung aku masuk ketung
0: iya aman bingki yang mensiasi koto
2: nyau rito nyau pakai rito nyau pakai kita
3: Bu, bisi urang yo. Kumaha ku tenadai urang tadi. Dis ngendrum, itu ampun dulu. Kumaha ku tenadai manusia, tapi ndak palan tu tak kuat.
4: Anang terunda-runda, palan nun kah kereta manusia mayu nang diimpu semua. Anang berambu, sapa dulu ia mengempu. Pesan tu di bayi YFM.
0: Hei, ujap, nanti nama-nama dijap. Jap, hidup dijap.
2: Jerak aku nyau, jerak.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan ke terubah tu hari Luria Anak Metan tau ke Induang. Kalai pesan tu madah ke Metan Anak Bungin ya. Metan Anak Bungin udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Malam pagila 30 hari bulan 6 2026, berumah Sidampu, ianya berumah Langkat Kedang Undur Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ilah berpenam Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber Nangasan Beletik Nyakai Sanugul Kelawuh Sika Sebangan di Kucing Suai Niah Kejemut Tisa Ili Ngau Tisa Ulu Berangan Perwan Putat Tajur Sungai Semilang Sebaka Entulan Jematan Pihak Muka Kaban Belayan Pak Guntung Tanjung Abui Menalang Melugu Skim Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Itu Magang. Pesan tau tadi madah ke Metan Anak Bungin. Metan Anak Bungin tau ke Pai Naga udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Malam pergilah bak rumah Sidampu, ianya bak rumah Langkat Kedang Undur Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah bak pendam Saint Laurent Sabu. Okey, lalu pesan ke dua tu ianya Ari Murian Nana Ungka madah ke Indaya Lemoy Anak Langki ya. Lemoy Anak Langki udah nadai mega. Lalu ni yang Lemoy Anak Langki tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Malam pergilah 30 hari bulan 6 2026, berumah Sidampu, ianya berumah Seli Nanga teruk baru debat. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak 1 bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa Ulu Rimbas Inar Ulu Bayur Nanga Ulai Menyalin Babu Sedebau Merbuang Dulang Kampur Rimbas Tengah Nanga Lop Ulu Babu Surik Tengah Surik Baru Ulu Teru Gayau Teru Atas Nanga Tut Rapuang Babu Kerangan Babu Delit Babu Tengah Tarum Surik Lalang Keribau Terai Nanga Bayur Samu Matup Pelawak Lakis Dit Mungguk Mgeris Budak Ulu Budak Ili Sengalang Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Di Tu Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Lemoy Anak Langki ya, tau ke Ini Ima udah nadai. Lalu niang Lemoy Anak Langki tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Malam pergila abah rumah Sidampu, inya berumah Seli Nanga teruk paruah debat. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Douglas Angki Anak Siba madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu ke niang Lina Anak Pengiran ya, tau ke Indai Biji ke dekat diatur pagi 5 bulan 7 2026 berfusiau trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, jadi penerang ke Sili Agi berkaul dengan pesan tu, kita tahu bertelepon atau ke WhatsApp mengakai umur 012-891-5679. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak sangan tak tahu di Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, Batu 12, Bintulu Miri, Penyarai ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Kali pesan tau tadi madah ke ngeta sulit ngamuin terbalu keniang Lina anak pengiran ya tahu ke inai BJ ke dekat diatur pagi 5/7/2026 ba Fusiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi nya tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari mukiang anak ringkai madah ke apa sida ringkai anak baniang ringkai anak baniang udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah aliat sedarat panjai ngkelili lubuk antu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila penerang ke sidi lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Liza abal umur 014-883-4406 tahu ke nuju Florence 013-573-4178 jadi pesan tu nuju kaban belayan bertituk Buno, Sedarat, Skim, Sekerang, Mejuang, Libai ni ya. Merindun ngau kaban belayan ke Bukai. Kalai madah ke Ringkai Anak Baniang. Ringkai Anak Baniang udah nadai ya. Lalu niang Ringkai Anak Baniang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi per rumah Sidampu. Ianya per rumah Alit Sedarat Panjai. Ngkelili lubuk antu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya okey, lagi hari anak Dali ya, madah ke apa sida nya dali anak lagi atau ke painsi udah nadai muka lalu niang dali anak lagi itu dekat di sengai palamayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba LS 33 lurung 1 rumah rupus sanak bungin batu 8.5 lambir jalai miri bintulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah Pak Pendam Anglika Lambir. Jadi ya penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai anak Dali Pak Lumur Kusung 111-852-6210 tahu kenuju Timothy Kidar anak Dali Kusung 1-779-704 jadi pesan tu nuju kaban belayan bak pasak atas tuan rumah cundi anak jungan bak pasak nanga baru bebangai kiba nanga ajau matup samu ruban ulu gensurai sekatap pelawak bengang rumah judi nudau tanu bakas sebuti sida rubin anak cambai ngau sida sebili di miri pengacara lekam ba ulu ba luban ulu menti ba geran stumbin di semumu atas ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang madah ke dali anak lagi ya dali anak lagi udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba LS 33 lurung 1 rumah rupus bungin batu 8.5 lambir jalai miri bintulu lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila okey jadi bakanya ke pesan ke diterima hari peninga kita udah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu. Okey, kita berperindahan dulu. Ngau Siti lagu dari Fazil ke pagi tu. Lagu Berkali Hati. Bedau nampuang pesan ke Bukai. Ya.

Okey, terima kasih Hagi mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Hagi kena tai ke pesan bukai hari peninga kita ke pagi tau. Pesan ke sekali tau hari ganian anak idi ya. Jadi pesan tau madah ke inai sida. Sebai anak cali, sebai anak cali udah nadai mega. Lalu niang tau dekat di sengai Pala Mayu lah. Malam pergila berumah sedampu. Ianya berumah diau, pulau raya kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. 1 bulan 7, 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, berumah Rislen Laja, Nanga Peraran Batarajang, rumah Jiri Nanga Stapeng, rumah Bara Nanga Rai, rumah Donal Nanga Baki, rumah Diau Pulau Raya, rumah Sura Kerangan Bangat, Kaban Belayan ba Sungai Cermin, Bali rumah Ukau Nanga Bawai, di Bintangur rumah Johnson Bekenu, ba Stapeng Sibu ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di to magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sebai anak cali, sebai anak cali tau ke inai ganin udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 30 hari bulan 6 2026, ba rumah sidampu ianya ba rumah diau Pulau Raya Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Hanya Siti hari pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau. Ianya hari sulang anak ngindang tau ke apai cendau. Jadi pesan tu madah ke apai sida ya, ngindang anak kasih ya, ngindang anak kasih udah nadai mega. Lalu niang ngindang anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi berumah sedampu, ianya berumah turi Sungai Barun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila abah penam Bukit Tuguang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai sulang berlumur 010-779-7402 atau ke nuju Nai atau ke Lawi berlumur 014-580-2536. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkakap Jalai Pakan Kamup Batang Air Intai, Entabai, Kemali, Pakan Buku, Jalai Nansang, Lubuk Mengilas, Sayung Tabai Julau, Layar Betung, Kaban Belayan, Barumah Kanyan, Batu Niah, Barumah Bayang, Sungai Rusak, Serikai, Kaban Belayan, Barumah Kabang, Batu 14, Jalai Bintulu, Miri, Berumah Tambi Batu 10 Dasu Pakan ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngindang anak kasih, ngindang anak kasih atau ke Pai Galuang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tau lagi yang berumah sedampu, ianya berumah turi Sungai Parun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila bak penam Bukit Tuguang. Okey, ya, tadi pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke okey, jadi pesan tu tadi maka sudah dibaca ya. Okey, okey, merindang kita ke pagi tu. Hari Winnie Albert, aku ukai lulu.

Maria Winnie Alberta aku kai luluang ya. Udah mendiang ke lagu Arya Syah Payang tau lagi. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Kita bor ke terus hari YPM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Selamat pagi, Datuk kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 1, 29 dari bulan 6, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak ngermai ke sekolah pintar berpelasar ke AI, ngangkat ke akses pelajar tik berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru run about matang, hendak ngkeman di pejalai ke, pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dekat ngeremai ke konsep sekolah pintar ariti berkenak ke pelasa belajar digital ngau teknologi pemintar tiru tau ke AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawatnya dikenang ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Nombor ke bilik darjah pintar dekat ngujung ke bala nembiak oleh akses mayuh macam subjek yang kaum AI ke alai tu dekat nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Berjakuk bak penerang di Facebook rasmi Sarawakku yang nyemetak madah ke perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jaik ngau cara berenggar-enggat. Kelimpah harinya, perintah megak komited nentu kenembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar tik berkualiti ngau nembiak di menggeri. Langgur ngagak jalai baruah bak run about matang ditetapkan nak keman di pejalai ke. Sapit Menteri Besai, Dato' Amal Fadilah Yusuf Madah, tu berindik ari penangguh utiliti dalam tanah bak kandang endonya. Enti semak di pejalai, tu dekat mungkul pengawak mindah ke batang payit besai, kabel karan ngau utiliti bukai, ke alai tu dekat merik empas di besai ngagai projek tu. Ya madah, JKA Mega dekat nyedia ke langkah teknika baru, ngau berjalai ke pansiak tik silik lagi, yang kawam bak run about Abang Kipli semak sepita nomah kucing. Atua tu dikenak ngigak cara ke pemaduk manah, kena mutau ke penangguh jalai bersekut. Ya madah, sebarang ubah patut digagak ngau siliak, laban nanti dekat muai run aboutnya ngau nadai perambu, nyak seminak dekat ngasuh hendo bukai megak bersekut. Ya mansut ke jakutuk, maya ditanya pengeram berita di Kuching. Bak pengerami bukai, Dato' Amal Fadilah minta sidak di dekat jadi melaki bini, berperasa pengerai dulu sebedau jadi. Berperasa tumu tu dikenal nemu tikas pengerai diri serta nyaga pengelantang ruang bilik Dudi Ari Ila. Berperasa pengerai bakal talasimia ngau HIV berguna bendal kena nemu risiko penyakit di tanggurugak pengerai melaki bini ngau puriah. Ia maksud ke jakutu maya nutup khusus pra perkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Petrajaya Siri ke-4 di Kuching. Ia madah kursus tu ukai semina ke syarat sebeda niri ke rumah tangga tang dikenak nguliah ke penemu mereti serta bersedia ngambil uliah niri ke ruang tangga di lantang serta likun belalau ke ajar Islam. Lebih 250 ikut orang bisi ngau program 2 harinya ke diatur bergulai ngau Service Center Petrajaya Upis Agama Islam Sarawak Pusat Penerangan Islam ngau NextGen Petrajaya. Perintah Sarawak dekat majak negap ke agenda pemansang dikenang ngangkat ke Kota Semarahan jadi palan pemansang baru tik moden serta bersemekiah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerintang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah berjalan ke mayuh macam projek infrastrukturnya ngayan ke perintah keras dek ngangkat ke pemanah jalai ngau perengka guna rakyat. Tunyeng kaum projek nyeruri jalai alun ngagak jalai baru serta ngangkat ke pemanah sistem pengangkut. Ia maksud ketuk maya berjadi ke pengerami pemakai ngau main asal Samarahan 2026 di kota Samarahan. Ia madah jalai bersekut tinyadi jam ke dia tu nyak seminak sementara lalu deka bakal selama pengudah projek tu tembuk di pejalai ke. Udah tembuk ilak, projek tu deka nyungkak pengawak meranak ke pukuk, ngada ke mayuh agi peluang gawak serta ngangkat ke kualiti hidup rakyat. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngolon TBC disediakan Majlis Amanah Rakyat MARA. Tok dikena negap ke ekonomi rombilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujurnya di orang dagang enti guna penuh ekosistem penguat dagang ti disedia kemara. Tunyang kau melatih kaunseling nguliah ke setipikit ngau sanding penemu. Ia maksud ke Jakutuk maya nutup program ngelatih keraban induk ngau komuniti MARA 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Lundo. Bak pengerami kesama MARA bisi nyuak ke surat offer geran serta bantu pelajar Yayasan MARA ngagai 44 ikut nembiak sekolah SK Sebandik. Raban orang bengal patut majak diberi peluang sama ngau ngemansang ke menua. Menteri Pemansang orang induk nembiak miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah raban tu bisi hak potensi serta julu ati sebaka ngau orang bukai. Sidak tu mega patut diberi peluang bak perkara pelajar, latih, pengawak buang ngau mayuh macam aktiviti. Ia maksud ke Jakutuk bak program Silent Run 5.0 ke diatur bak Indo Upis MBKS di Kuching. Bak pengerami kesama, Datuk Seri Fatimah Mega madah kegeran projek MIT menua pesisir RM5,000. Diberi ngagai gerempung orang bengal Sarawak, ngambil bisik dikena berjalan ke program gerempung tu. Program Silent Run 5.0 mujur dipasuk lebih 700 ikut orang. Raban orang ke udah tuai umur majak diaku nyadi reta berega ti mayuh mantuk. Bak perkara sejarah, pemansang ngah penyuluk raban bangsa kelimpah harinya diteladan ngagai raban nembiak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, raban tu ukai seminak nyadi saksi pemansang tang berjalai ke pengawak ke berguna lebuh numbuh ke puguk pemansang ti diasai ke nyentuak ke sarito. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke pengerami berlagu ngau merarau orang tuai umur ke diatur gerempung Hing Ang Miri di Miri. Adun senadin nyak madah ke program kebangsa tu meri awak ngagai raban orang tuai berandau berkunci ke utai ti dikerinduk ngau ngemeran gaya penghidup ti berpengerai pengudah sidak pincin. Ia mega madah ke gerempuang komuniti bempu pengawak ti berguna lebih negap ke penyerakup serta ngetan ke budaya ngau pengelantang raban bangsa. Raban nembiak dipinta seluruh nyukung program ke diatu upis Menteri Nembiak lumba ngau main serta upis nembiak ngau lumba menua Sarawak. Adun Telian, Royston Valentine Madah, program ti diatunya nyadi pelasa ke pemadu mana alai ngada ke nembiak ti cakah, bersemekih serta uliah nelebak ke diri ngau ubah kemaya arito. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak alai nutup Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Sarawak di Universiti Teknologi MARA UITM Kampus Mukah di Mukah. Ia madah program Rakan Muda dia tu ngalih ngagai cara hybrid di ngempuang aktiviti fizikal ngau digital setipak ngau pemansang teknologi. Nya alai Royston maksud ke penemu ngambil pangkuk pengawak nyadi pengembang rakan muda ditumbuh baru bak tiap sitak parlimen. Tu dikena nagap ke pemansang nembiak bak peringkat raban bangsa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngeremai ke sekolah pintar berpelasau ke AI ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haran abak matang endak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988, pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai berbelah mayuh tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai berbelah mayuh tu ngetu nda lamak bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami nyingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jaku sarito ianya pekal P E K E L pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran lekejaku keterubah. Tambah kait mimir agik catnya, ngai nyadi dikena ngecat, laban agik pekal. Contoh genteran lekejaku kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak selekejaku sarito, ianya pekal.
2: Seleka jaku sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
4: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mus ada duit si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music ibadah.